0: Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadli Zon pada wartawan di Jakarta.
2: Rancangannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang harus segera kita bangun kembali revitalisasi dari desa adat Sade ini. Memang ini salah satu tantangannya, apalagi di tengah iklim yang panas berkepanjangan, El Nino seperti sekarang ini, ada percikan sedikit atau ada korsleting dan lainnya itu mudah terbakar, apalagi bahan-bahan materialnya itu dari kayu, jerami kadang-kadang atau alang-alang. Ini kita alami juga pernah di desa adat di NTT dan juga di berbagai tempat lain. Ini tantangan ke depan saya kira mungkin harus dilengkapi dengan pemadam kebakaran.
1: Salah satu warga Nusa Tenggara Barat menggambarkan peristiwa yang terjadi pada pukul 22 waktu Indonesia bagian tengah.
3: Untung bisa lalu sembahyang ngisir, bukan nak sembahyang ngisir ke alangan Juli ke edak naon ke apa-apa. Ngeri, mesti pecah selang muka kurang berita apa rale cepat si 2 menit ke enek kambruk ini kan sana terus.
1: Adapun dampak lain adalah puluhan alat tenun dan alat pemintal terbakar. Jumlah warga terdampak 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa dengan kerugian diperkirakan mencapai 36 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana gempa. Salah satunya PMI yang berkomitmen untuk memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi pasca gempa. Rosian melaporkan selengkapnya.
4: Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari Bapak Ketua Umum. Baru saja sebelum saya masuk ruangan, beliau menelpon, kebetulan sedang berada di toilet untuk memimpin operasi kemanusiaan di sana.
5: Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, PMI, menyatakan komitmennya untuk terus menyalurkan bantuan dan juga relawan ke NTT pasca gempa dahsyat pada 15 Agustus lalu. Sudirman Said, selaku Ketua Bidang Organisasi PMI, menyatakan, tanpa ada instruksi khusus, sudah banyak PMI tingkat provinsi dan kabupaten kota yang telah mengirimkan relawan maupun bantuan ke Nusa Tenggara Timur.
6: Teman-teman PMI dari seluruh Indonesia terus memberi perhatian dan terutama yang dekat-dekat dengan wilayah bencana terus sudah turun ke sana dan kita bersyukur karena mereka terus bisa bekerjasama dengan berbagai instansi dari kepolisian, militer, Basarnas, BPPD itu menjadi bagian dari stakeholders yang kita bekerjasama dengan mereka.
5: Sudirman Said menuturkan untuk tahap awal kebutuhan mendasar sehari-hari bagi warga terdampak dan juga obat-obatan telah dikirim ke NTT. Untuk tahap selanjutnya PMI tetap berkomitmen memberikan bantuan hingga tahap rehabilitasi.
6: Itu living kit untuk ibu-ibu, untuk anak-anak bayi gitu, makanan, popok, pampers, pembalut untuk wanita, kemudian pakaian dalam itu disiapkan, handuk. Terus yang kedua, logistik makanan yang siap makan di dalam keadaan apapun. Nah, selebihnya nanti biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan sekiranya nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang, akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
5: Sementara itu, Angelia Agustin selaku Sales Associate Director Siloam International Hospital menuturkan pihak manajemen Siloam juga telah mengirimkan bantuan ke NTT. Ketika diwawancarai RRI pada Minggu siang, Angelia menyatakan bantuan yang diberikan salah satunya untuk membantu Rumah Sakit Siloam di Labuan Bajo yang terdampak bencana gempa agar dapat kembali memberikan pelayanan medis kepada masyarakat.
7: Karena ada juga Siloam kami yang juga terdampak gitu ya, salah satunya di Labuan Bajo, tapi memang puji Tuhan alhamdulillah sekarang kondisinya sudah bagus, sudah aman. Tapi memang pada saat kejadian sempat memang kami harus mengatur ulang cara melayani pasien-pasien karena kan tidak bisa di dalam gedung. Dan juga mungkin dari selang Kupang pula sama Ambon ya yang akan banyak membantu. Juga kalau memang ada kasus-kasus pasien yang kompleks yang tidak dapat ditangani di daerah sekitar sana, biasanya akan dikirim ke selang yang lebih besar.
5: Bantuan untuk korban gempa di NTT terus digalang di berbagai daerah, termasuk di Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, bantuan juga digalang di masjid-masjid lewat donasi terbuka melalui infak Jumat dan sedekah dari kaum muslimin. Selain itu, beberapa organisasi nirlaba juga mengumpulkan donasi dari warga Yogyakarta untuk disalurkan ke NTT.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah di Kalimantan dan juga di beberapa wilayah lainnya seperti Sumatera. Di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terus dilakukan oleh tim gabungan, Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi.
10: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera masih membutuhkan penanganan. Di tengah upaya pemadaman yang terus dilakukan tim gabungan, pemantauan menunjukkan jumlah hotspot atau titik panas masih meningkat di sejumlah wilayah. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, peningkatan hotspot dan firespot atau titik api terpantau di sejumlah wilayah. Kenaikan tersebut terlihat di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, dengan peningkatan yang signifikan di Kalimantan Barat.
9: Demikian juga di Sumatera, ada juga yang naik yaitu titik panas seperti di Riau, Jambi, titik panasnya meningkat. Namun ada titik api juga di tiga provinsi ini menurun dengan beberapa yang signifikan.
10: Menanggapi peningkatan tersebut, Berton mengatakan tim gabungan tetap melakukan pemadaman terhadap titik api dan hotspot untuk menurunkan aktivitas kebakaran di lapangan. BNPB bersama unsur terkait juga melakukan patroli dan ground check untuk menemukan api baru, memantau perkembangan kebakaran, serta menentukan langkah pemadaman.
9: Dan dengan adanya hotspot yang bertambah ini, kami tetap akan berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya yang tetap kami akan secara optimal kami berikan untuk segera memadamkan baik titik api yang ada maupun hotspot untuk mendinginkan suasana di lapangan tentunya.
10: Berton menjelaskan penanganan karhutla juga diperkuat melalui Satgas Udara. BNPB memiliki 52 armada udara dengan 14 armada digunakan untuk patroli dan operasi modifikasi cuaca, sedangkan 38 armada lainnya digunakan untuk waterbombing. Menurut Berton, pengerahan armada udara bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan karhutla di setiap wilayah. Ketika kondisi kebakaran di satu daerah mulai menurun, armada dapat digunakan untuk mendukung penanganan di wilayah lain yang membutuhkan.
9: Satgas Udara juga dengan metode waterbombingnya sudah mendistribusikan atau menjatuhkan 3.500.000 liter air atau 3,5 juta liter air di 6 provinsi ini.
10: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan karakteristik lahan gambut membuat penanganan karhutla di Riau masih memerlukan proses lanjutan. Ia menyebut api di permukaan telah padam di sejumlah lokasi, tetapi asap masih muncul di beberapa titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan.
11: Khusus Riau, konsentrasinya masih ada di Pelawan, Bengkalis, ya, dan juga di Gilir. Ini saya sudah pulang bersama dengan Gapoya, kemudian juga mengecek langsung di Terbutar. Alhamdulillah, tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, ada 2-3 proses pendinginan untuk dilakukan.
10: Di sisi lain, ketersediaan bibit awan menjadi salah satu faktor yang menentukan pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan operasi tersebut dapat dilakukan apabila bibit awan tersedia, sedangkan ketiadaan bibit awan membuat modifikasi cuaca tidak dapat dilaksanakan.
8: Asal bibit awannya cukup, kita lakukan operasi modifikasi cuaca pasti akan turun hujan. Tapi kalau bibit awannya tidak ada, tetap juga operasi ini tidak bisa kita kerjakan. Maka saya bilang tadi, hanya kita bisa berdoa mudah-mudahan kalaupun tidak hujan, bibit hujannya banyak, kita bisa lakukan modifikasi cuaca.
10: Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan melalui Sipongi, hingga 27 Agustus 2026 pukul 21.14 waktu Indonesia Barat, tercatat 717 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 12.696 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah. Angka tersebut meningkat dibandingkan pemantauan sehari sebelumnya, sehingga setiap indikasi tetap perlu diverifikasi melalui ground check untuk memastikan kondisi di lapangan. Di 6 provinsi prioritas, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi paling banyak terpantau di Kalimantan Tengah sebanyak 280 titik dan Kalimantan Barat 128 titik. Sumatera Selatan tercatat 82 titik, Kalimantan Selatan 16 titik, Jambi 4 titik, dan Riau 1 titik. Kementerian Kehutanan juga mencatat keterbatasan sumber air menjadi salah satu persoalan dalam operasi pemadaman di sejumlah lokasi. Di Kalimantan Barat, petugas memanfaatkan pompa jinjing dan sumber air sekitar, sementara kondisi parit yang mengering di Kendawangan Kabupaten Ketapang membuat tim menggunakan mobil tangki untuk menyuplai air. Kondisi serupa dihadapi petugas di wilayah lain ketika sumber air di lokasi tidak mencukupi. Suplai air kemudian dilakukan secara estafet dari kolam menuju tangki penampung agar pemadaman tetap dapat berlangsung. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan terkait juga dengan munculnya sejumlah hotspot baru yang masih menjadi tantangan dalam penanganan karhutla?
12: Kalau terjadi karhutla ini kan yang paling terasa biasanya asapnya ya Kak, apalagi kalau sampai masuk ke pemukiman. Jadi saya harap penanganannya bisa dilakukan secepat mungkin. Masyarakat juga perlu ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak terjadi dan meluas.
13: Menurut saya yang paling penting memang pencegahan. Jangan menunggu sampai api udah besar baru ditanganin. Apalagi kalau kondisinya tuh sedang kering dan airnya juga terbatas. Jadi masyarakat tuh juga harus ikut menjaga lingkungan dan harus segera lapor kalau melihat ada titik kebakaran.
14: Kebakaran hutan begini kan tuh bisa mengganggu aktivitas masyarakat juga ya Mbak. Kalau asapnya sudah menyebar begini kan nggak hanya di Indonesia aja, udah sampai keluar ke negara tangga ya. Menurut saya penanganannya memang harus cepat, tapi pencegahannya juga penting. Kalau ada kerjasama antara petugas dan masyarakat, mudah-mudahan kebakaran bisa lebih cepat ya dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik ketika hotspot bertambah di tengah keterbatasan air. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Karhutla kembali menghadirkan ujian berat bagi kita semua. Di tengah upaya pemadaman yang semakin digencarkan, titik panas dan titik api justru masih bermunculan di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengidentifikasi lonjakan hotspot di sejumlah daerah. Kondisi ini membuktikan bahwa ancaman karhutla belum sepenuhnya terkendali, meski di beberapa provinsi mulai menunjukkan tren penurunan. Di Kalimantan Barat misalnya, jumlah hotspot melonjak hingga 3.371 titik setelah bertambah 1.629 titik, disertai tambahan 23 titik api baru. Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Tengah. Hotspot bertambah menjadi 4.515 titik, sementara titik api baru meningkat menjadi 79 titik. Adapun di Kalimantan Selatan, penambahan 457 hotspot membuat totalnya menjadi 1.356 titik, dengan tambahan 47 titik api baru. Angka-angka masif tersebut menegaskan satu hal penting. Persoalan karhutla bukan lagi sekadar memadamkan api yang terlihat, melainkan memastikan ketersediaan sumber daya, terutama air, saat darurat melanda. BNPB dengan tegas menyebutkan penanganan di lapangan masih terkendala kencangnya angin, serta minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Disinilah letak ironi terbesar kita. Ketika ribuan hotspot mengancam, petugas di lapangan justru harus berjibaku mencari air demi menjinakkan amukan si jago merah. Kendati demikian, secercah kabar baik datang dari Pulau Sumatera. Sumatera Selatan mencatat penurunan signifikan dari 298 menjadi 63 titik panas. Riau bahkan sukses menekan angka hotspot dari 9 menjadi 0. Sementara Jambi tersisa 1 titik dari sebelumnya 15 titik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, penurunan di wilayah Sumatera patut kita apresiasi. Namun keberhasilan ini tidak boleh melenyapkan kewaspadaan kita. Karhutla adalah persoalan struktural. Ia menyangkut tata kelola lahan, perlindungan ekosistem gambut, ketersediaan infrastruktur air, hingga mitigasi dini terhadap cuaca kering ekstrim. Kita tidak boleh lagi berpola pikir reaktif, yakni menunggu api membesar, baru sibuk mencari air dan mengerahkan sumber daya. Pencegahan mutlak harus diperketat sejak dini, mengingat kerugian ekologis, kesehatan, dan ekonomi jauh lebih mahal harganya daripada pencegahan itu sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan nota kesepahaman perdamaian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan kedua negara tersebut, Asia Barat dan dunia. Seperti dikutip dari kantor berita antara, dengan adanya pelaksanaan MOU ini, Amerika Serikat dan Israel tidak akan mampu menimbulkan kekacauan, agresi, dan ketidaknyamanan di kawasan, serta negara-negara kawasan akan dapat menempuh jalan menuju ke stabilitas dan juga pembangunan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana petenis Gunawan Triswantara dan Ethan David Jab melaju ke final kualifikasi seri keempat ITF M15 Aman Mineral Men's World Tennis Championship 2026 di Bali Beach Country Club Nusa Dua Bali. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Gunawan memastikan tiket ke final kualifikasi setelah mengalahkan petenis Australia Sebastian Hagin dengan skor 6-3, 6-0 dalam waktu 56 menit. Kami ajak kembali Anda untuk memantau atau mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Silakan Bribtu Eklesia.
17: Baik, terima kasih Pak Zaini. Selamat pagi pemirsa bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup ramai, namun di jalur arteri pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Berbeda halnya di jalur dalam kota pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di Senin pagi ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Cempaka Putih yang akan menuju ke arah Pulau Gadung maupun Tanjung Priok dan juga Cawang tampak cukup ramai. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi jelang antrean traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Nah, titik selanjutnya

0: Berangkat perkantoran, kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mengecek kembali kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam, terjadi 206 kasus laka lantas yang mengakibatkan 21 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat, dan 260 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 95% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Bagi Anda pemirsa yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858-71500669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian berita Eklis yang melaporkan, kembali kepada Pak Zaini. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, dan juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1900.

42. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Terima kasih untuk Anda terus yang masih bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita sama-sama ikuti penyampaian berbagai informasi dalam Warta Berita Pro 3 di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ya, kita berbaju terus dalam nuansa Maluku pagi ini di hari ini, saudara, edisi Senin 31 Agustus 2026. Dan kita saat ini sudah berada di penghujung bulan ke-8 ya, atau di bulan Agustus 2026, tepat di tanggal 31 Agustus hari ini. Iya, baik, untuk pendengar yang ada dimanapun Anda berada, ya, tadi ketika di dialog aspirasi Maluku di pukul 9, tadi terdengar jelas apa yang disampaikan bahwa di 31 Agustus ini merupakan hari terakhir bagi penghapusan denda pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Di Maluku tentunya juga tidak terlepas daripada itu, dan untuk masyarakat yang memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah ini, ya silakan menuntaskan kewajiban Anda untuk melunaskan atau membayar pajak kendaraan Anda ya. Karena hari ini hari terakhir penghapusan atau pembebasan denda. Jadi kalau yang kendaraan bermotornya belum dibayar selama sekian waktu, ya ditakutkan denda. Ya, karena ini ada kesempatan penghapusan atau ditiadakannya denda tersebut, maka kesempatan untuk Anda membayar pokoknya saja ya. Jadi tidak ada denda lagi yang perlu dibayarkan. Kesempatan hari ini terakhir, buruan, jangan sampai kesempatan ini tertutup atau habis, baru Anda mau membayar lagi, berarti tidak berlaku lagi ya penghapusan atau ditiadakannya denda tersebut. Ya, makanya harus Anda bayar pokok juga dengan denda. Ya, kita jalan sesaat lagi akan tiba di pukul 10 waktu Indonesia Timur untuk menghadirkan kumandang lagu Indonesia Raya dan juga pengucapan teks Pancasila. Masih di Nuansa Maluku pagi ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik. Sebagian hanyut di dalam dendam dan amarah. Sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar, kita akan lanjut terus untuk temani Anda menuju ke pukul 11 di sisa waktu perjalanan Maluku pagi ini. Saya masih ada untuk Anda, pendengar, di hari ini. Cuaca di luar sana masih tetap cerah seperti hari kemarin. Ya, walaupun demikian kemarin ya, ada sempat terjadi hujan ya. Ya, setelah sekian lamanya untuk wilayah Kota Ambon dan Maluku ya. Tapi hujan kemarin itu sepertinya ya lumayan ya, disyukuri saja walaupun terjadinya juga tidak terlalu lama, tetapi ya sekedar untuk membasahi permukaan tanah yang selama ini sudah kering kerontang karena kemarau berkepanjangan ya. Dan hari ini kondisi cuaca kembali seperti sedia kala ya, panas atau kemarau masih berlanjut. Walaupun di udara masih terlihat ada mendung hitam yang terus bergelayut ya, dari kiri ke kanan, dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Ya, tetapi untuk memicu terjadinya hujan yang cukup deras, ya kita juga masih sangat mengharapkan walaupun itu belum bisa terjadi untuk di hari ini atau mungkin di besok ya. Ya, sementara tentunya bagi saudara-saudara kita di wilayah Indonesia lainnya, di beberapa wilayah daerah yang sampai dengan saat ini masih terus berjuang untuk terbebas dari titik-titik api ya sebagai pemicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dan upaya juga dari pemerintah bersama stakeholder, juga pemerintah daerah, juga masyarakat dan lain-lainnya untuk terus bahu-membahu untuk bagaimana melakukan pencegahan atau mengantisipasi, melakukan mitigasi terhadap ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan. Ya, di lain sisi ada juga yang tetap berjuang untuk terhadap bencana-bencana hidrometeorologi ya, pendengar. Itulah fakta-fakta kekuatan dan fenomena alam yang harus kita alami di setiap perjalanan dari waktu ke waktu, dan itu tidak bisa kita hindari, tetapi ya harus kita cuma bisa mengurangi dampak dari bencana itu. Bencana tidak bisa kita hindari secara mutlak atau secara total, tetapi kita setidaknya menekan dampak ataupun juga efek yang ditimbulkan dari bencana itu ya, dengan melakukan mitigasi-mitigasi dan pencegahan-pencegahan semacamnya. Baik, saat ini sudah di menit ke-13. Ya, mohon maaf, di menit ke-12 dari pukul 10 waktu Indonesia Timur. Saya mengucapkan selamat pagi untuk pendengar semuanya di seluruh penjuru tanah air. Dan untuk wilayah Indonesia Timur nanti dalam beberapa saat ke depan akan masuk di nuansa siang hari. Di wilayah Indonesia Barat, ya saya ucapkan selamat pagi. Mungkin ada yang baru bangun dan mendengarkan kami melalui streaming atau juga di aplikasi radio digital. Dan saat ini Anda sementara siap-siap untuk menuju tempat aktivitas atau mungkin menyempatkan diri dulu ya, baru saya sarapan dan semacamnya. Kami juga ucapkan selamat ya, mudah-mudahan di hari ini, di awal usbu kerja yang baru, di awal pekan kerja yang baru ini, Anda tetap semangat, kesehatan juga tetap baik ya, rezeki dan berkat yang diberikan oleh Tuhan tetap lancar dan tetap saja dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di mana saja Anda berada, dijauhkan dari segala potensi mara bahaya ya, potensi hal-hal yang bisa merugikan atau juga mengancam keselamatan jiwa Anda ya. Baik, saya masih bersama dengan Anda di Nuansa Maluku pagi ini. Kita lanjutkan hingga tuntas nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur di saat ini. Pendengar.

Ya, pendengar, Anda tetap bersama dengan kami di Perjalanan Maluku pagi ini. Dan saat ini kita di program Pengarus Taman Gender. Dan mengisi waktu kita di program PUG atau Pengarus Taman Gender ini, hal-hal yang berkaitan atau berhubungan dengan permasalahan gender di nasional menjadi sorotan kami, dan sekaligus juga suguhan kami untuk diulas di kesempatan saat ini. Permasalahan gender baik secara nasional maupun juga lokal. Kali ini ada beberapa hal yang berkaitan erat dengan permasalahan gender. Saya coba angkat dari laman informasi kami di rri.co.id. Pendengar. Ya, baik. Dari laman informasi kami di rri.co.id, pendengar, saya update dari rri.co.id Bukit Tinggi, di mana pendengar kita tahu bahwa ketika terjadi masalah bencana alam ataupun bencana non alam itu yang paling rentan atau yang paling sangat terdampak atau terpukul dari permasalahan bencana itu adalah kaum perempuan dan anak, pendengar. Nah, dari RRI .co.id di Bukit Tinggi, penanganan bencana di masa depan menuntut adanya perubahan paradigma yang lebih maju dan empati. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar penanggulangan krisis tidak terus mengulangi kesalahan pada hal yang sama atau tidak terjadi kejadian yang berulang. Novi Fani Rofika, seorang co-founder Mandai Institute pada program Selamatkan Alam bersama Aksi Inspiratif atau SABAI di program AMPA dan kanal YouTube RRI Bukit Tinggi ketika menyampaikan keinginannya, harapan besar tertuju pada terciptanya tata kelola darurat yang berperspektif gender dan berkeadilan sosial. Penanganan bencana benar-benar tidak hanya responsif, tapi juga inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat, katanya. Prinsip dasar kemanusiaan harus memastikan bahwa tidak ada satu kelompok pun yang terabaikan ketika saat krisis atau bencana itu terjadi. Ya, pengakomodasian, kebutuhan spesifik, perempuan, dan kelompok rentan wajib menjadi bagian dari standar operasional penanganan. Dia menitikberatkan bahwa ketika terjadi bencana, maka kaum atau kalangan yang paling sangat rentan atau terbeban masalah yaitu kaum perempuan dan anak. Ia pun menjelaskan integrasi antara teknologi kesiapsiagaan modern dan kearifan lokal perlu terus diperkuat secara berkelanjutan. Langkah ini akan mempermudah koordinasi serta mempercepat proses pemulihan sosial ekonomi bagi para penyintas bencana. Nah, pemerintah bersama masyarakat harus bahu-membahu menciptakan ruang aman dan sistem perlindungan yang lebih responsif. Komitmen bersama ini menjadi kunci utama dalam membangun ketangguhan daerah menghadapi potensi ancaman bencana. Masa depan penanganan bencana yang ideal adalah yang menjunjung tinggi martabat dan keselamatan seluruh warga. Maka melalui pendekatan yang ramah perempuan, proses pemulihan itu bisa berjalan lebih cepat, adil, dan menyentuh akar permasalahan.

Iya, pendengar, memang ya benar sekali apa yang disampaikan tadi oleh salah satu narasumber kita ketika mengisi di acara pengarusutamaan gender di salah satu stasiun RRI yang ada di Indonesia, yaitu tepatnya di RRI Bukit Tinggi. Ya, dia menyoroti bagaimana permasalahan yang terjadi ketika terjadi krisis atau bencana, di mana menurut penilaiannya dan penjelasannya bahwa pada saat krisis atau bencana itu terjadi, maka kaum atau pihak yang paling merasa terbeban atau yang paling terdampak atau rentan yaitu adalah perempuan dan anak. Nah, iya, menurut saya juga sebagai, walaupun saya sebagai orang laki-laki atau dari kaum pria, ya tentunya ketika mendengar apa yang disampaikan tadi, ya saya setuju dan saya sangat mengiyakan bahwa iya, memang benar sekali ketika bencana itu terjadi, maka kaum perempuan dan anak-anaklah yang paling sangat terdampak, ya. Dan mereka itu merasakan sangat terbeban dan tertekan, ya, teristimewa dari sisi kondisi fisik, kemudian dari ekonomi dan semacamnya. Ya, kalau kita kaum pria, ya memang tidak terlalu merasa terbeban, ya. Karena mungkin karena kita punya faktor fisik dan kita juga punya faktor mental yang mungkin lebih jauh lebih kuat, ya. Jadi kita menganggap menghadapi bencana itu dengan terlihat biasa-biasa saja. Memang kita akan butuh kerja keras, ya, ekstra tenaga, mengolah pikiran, tetapi dari dampak sisi mental dan jiwa, ternyata kaum perempuan dan anak itulah yang paling sangat terdampak. Benar, pendengar? Iya, benar. Nah, dan kalau biasanya kalau terjadi, ya misalnya bencana, misalnya tiba-tiba ada terjadi gempa atau semacamnya, iya, biasanya yang paling cepat merespon itu adalah kaum perempuan, ya. Ya, kita lihat kalau ketika terjadi bencana tiba-tiba, mereka adalah kelompok yang paling cepat, ya, bereuforia dengan histerisnya mereka, ya, berteriak dan itulah. Itulah respon cepat dan mereka sangat cepat rentan sekali, ya, kalau ini pendengar. Tapi kalau kita kaum pria, kita pas terjadi bencana begitu, ya, kita memang terkonsentrasi juga, kita terpengaruh juga. Tetapi kalau sampai teriak histeris bahkan menangis, ya tidak, ya. Iya, tapi kalau kaum perempuan dan anak-anak, ya memang mereka begitu. Jadi sangat jelas, ya, sangat jelas sekali. Dan memang itu fakta bahwa kaum perempuan dan anak memang adalah kaum yang paling rentan dan paling terdampak ketika terjadi krisis atau bencana. Baik, pendengar, tetap bersama dengan kami.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

di kota, listrik mungkin tinggal menekan saklar. Tapi di pulau-pulau, ceritanya bisa berbeda. Jarak dan kondisi geografis membuat penyediaan energi tidak selalu mudah. Apalagi masih ada wilayah yang menghadapi keterbatasan akses. Padahal, banyak yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Ada matahari, ada angin, ada laut, bahkan ada biomasa. Semua punya potensi untuk menjadi sumber energi. Karena merdeka energi di Maluku adalah bagaimana energi bisa hadir dan dirasakan sampai ke pulau-pulau.

Iya, dan rekan-rekan untuk perjalanan Maluku pagi ini kita tuntas berujung sampai di sini dan sekaligus kita memasuki nuansa Maluku siang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami masih tetap eksis untuk temani Anda di acara-acara kami selanjutnya untuk Anda sampai sore bahkan hingga di malam nanti seperti biasa di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tetap semangat di awal usbu kerja yang baru di hari ini. Semoga hasil baik dan juga prestasi yang menyenangkan, yang menggembirakan bisa Anda raih dari segala aktivitas rutinitas Anda di hari ini. Kita pastikan untuk mendengarkan kami di frekuensi-frekuensi kami yang ada, baik di FM 105,1 dan juga melalui streaming dan di aplikasi RRI Digital. Sesaat lagi kami akan hadir menyapa Anda lewat program unggulan kami di Halo RRI hingga nanti di jelang pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk segala kebersamaan Anda pendengar dan salam sehat selalu.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi menegaskan, kinerja industri perbankan di Maluku sampai saat ini masih dalam kondisi yang solid dan pertumbuhan yang positif. OJK Maluku terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai. Selain itu, OJK Maluku juga bersama industri perbankan terus mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Saat ini katanya, pertumbuhan kredit UMKM tercatat masih berada di kisaran 0,78%, sehingga diperlukan sinergi antara OJK, perbankan, pemerintah daerah, bank BPD, maupun lembaga terkait lainnya untuk memperluas akses pembiayaan. Untuk kredit mikro, khususnya pembiayaan dengan nilai di bawah 100 juta rupiah, menunjukkan pertumbuhan sekitar 6,25%, di mana kondisi tersebut menjadi peluang untuk terus memperkuat pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Ia juga menyinggung pertumbuhan ekonomi Maluku yang mencapai 5,31%, di mana OJK berharap intermediasi perbankan semakin optimal sehingga sektor keuangan mampu menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain. Terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Musim kemarau adalah periode di mana curah hujan sangat sedikit atau bahkan tidak turun hujan sama sekali dalam waktu yang cukup lama. Di wilayah Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April hingga Oktober yang dipengaruhi oleh angin monsun timur yang bertiup dari benua Australia. Pada saat ini, udara terasa lebih kering, matahari bersinar terik sepanjang hari, dan kelembaban tanah pun berkurang. Kita perlu berhati-hati selama musim kemarau ini, terutama dalam menjaga ketersediaan air bersih dan mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan. Gunakanlah air secukupnya dan jangan sia-siakan, serta menjaga lingkungan dengan bijak agar kita tetap aman dan nyaman menjalani hari-hari di musim kemarau.

Baik, pada kami saat ini bersama dengan Anda di program acara Halo RRI. Seperti biasa untuk Halo RRI, kami membuka ruang dan waktu selebar-lebarnya untuk Anda. Ingin menyampaikan aspirasi Anda, menyampaikan suara hati Anda, keluhan Anda, permasalahan Anda yang terjadi di tempat Anda terkait dengan layanan publik, atau juga permasalahan sosial yang mungkin saat ini sementara terjadi dan Anda sementara alami dan Anda rasakan tentunya. Sampaikan keluhan Anda, suarakan apa yang menjadi keinginan Anda, kebutuhan Anda saat ini, permasalahan yang timbul atau terjadi di tempat Anda. Tetapi khusus pendengar kita yang berada di wilayah Maluku. Ya, dan nanti jika ada pertanyaan ataupun juga komentar, tanggapan ataupun juga aspirasi yang Anda sampaikan, kami bisa teruskan atau kami bisa sampaikan lagi itu kepada pihak-pihak yang berkompeten. Ya, atau mereka-mereka pemangku kepentingan yang tentunya punya wewenang atau kaitan erat dengan permasalahan yang terjadi atau yang Anda alami. Nah, untuk itu di Halo RRI kami mengundang Anda di kesempatan edisi hari ini Senin di 31 Agustus 2026. Ya, kita akan segera mengakhiri bulan Agustus 2026 ini. Mungkin ada catatan-catatan atau kritisi-kritisi. Ya, catatan kritisi tersendiri dari Anda sepanjang Agustus ini mungkin saja terkait dengan pelayanan publik di sepanjang bulan Agustus ini. Mungkin ada catatan-catatan tersendiri yang Anda buat ataupun juga keluhan-keluhan yang Anda alami di sepanjang bulan ini, tapi permasalahan atau keluhan itu belum mendapat respon atau jawaban dari pihak yang berkompeten. Ya, silakan kami mengundang Anda di line telepon 3834921 0911 3834921. Untuk WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Ya, tentunya pendengar saat ini kita masih, ya, kita sama-sama ketahui dan kita sama-sama rasakan bagaimana dampak dari musim kemarau yang berkepanjangan, ya kan? Iya. Kemarin ada sempat terjadi hujan ya. Iya, kemarin kami, saya atau kita yang ada di wilayah Kota Ambon, kemudian juga di wilayah Paso dan sekitarnya juga mengalami kemarin ya, dalam sepanjang beberapa waktu belakangan ini cukup panjang, ya kita baru merasakan kemarin adanya hujan ya, turunnya hujan. Tetapi hujan kemarin yang turun juga tidak, ya rasanya belum ya, belum terlalu memuaskan gitu ya kalau kita mau lihat. Pasalnya ya durasinya juga tidak terlalu lama dan intensitasnya juga tidak terlalu lebat ya. Sehingga ya memang disyukuri saja kemarin ya, ya setidaknya sedikit membasahi tanah-tanah atau rerumputan yang sudah mengalami kekeringan akibat dampak musim kemarau ini.

0: Dan hari ini memang terlihat udaranya ada sedikit mendung, tetapi tidak memicu terjadinya hujan. Iya, pendengar. Dan ini kita masih terdampak dengan El Nino yang masih terus berkecamuk. Iya, pendengar. Ya, sepasti kita tahu bahwa kalau El Nino maka potensi terjadinya hujan itu akan sangat sedikit sekali. Kalaupun terjadi, intensitasnya juga ringan dan durasinya juga tidak terlalu lama. Dan baik pendengar, silakan kami mengundang Anda di Halo RRI, sampaikan apa yang menjadi keluhan Anda di line telepon kami 3834921 ya, 3834921. Dan Anda juga bisa mengirimkan pesan Anda, pesan teks, pesan suara Anda di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Ya, kalaupun Anda terkendala untuk mengontak kami karena mungkin di sana ada gangguan jaringan atau mungkin terlalu jauh dari jangkauan internet, ya, Anda bisa mengirimkan pesan teks saja. Dan kalau ingin Anda kami hubungi, ya, sertakan pula nomor kontak yang bisa kami hubungi agar apa yang ingin Anda sampaikan juga bisa kami respon dengan baik di saat ini, pendengar. Sampaikan keluhan Anda, ya, apabila keluhan Anda itu disampaikan nanti, maka kami akan teruskan, kami akan sampaikan lagi ke pihak-pihak terkait dalam hal ini, mungkin kepada pemerintah daerah atau juga pemerintah kota atau kepala dinas instansi yang terkait. Tetap di Halo RRI untuk hari ini, pendengar.
1: Halo RRI, Halo RRI, suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

0: Ya, kita masih temannya di Halo RRI dan kami buka terus kesempatan bagi pendengar yang mau bergabung. Dan saat ini ada penelpon kami yang sudah menghubungi kami di saat ini. Saya menyapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Ya, selamat siang, Kak Dede.
0: Iya.
1: Apa kabar, Kak Dede di
0: Kabar kami di Pro 1 RRI Ambon, baik-baik, sehat-sehat ya. Oh, ini Pak Eli ya, Pak Eli. Halo, ya.
1: Kabar Pak Eli juga baik.
0: Ya, Pak Eli dari Huaulu, Maraina, Seram Utara, iya, Kabupaten Maluku Tengah. Ya, Pak Eli, apa yang mau disampaikan di sana? Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan terkait mungkin dengan kondisi cuaca atau apa. Ya, silakan.
1: Ya, terima kasih Kak Eli yang ya. Perlu kita sampaikan oleh Pak RRI Pro 1.
0: Ya, ya.
1: Yang hampir kurang lebih 3 bulan kemarau yang sedang melanda atau yang sekarang masyarakat di sekitar negeri Huaulu maupun di Maluku Tengah pada umumnya dan lahan-lahan dari masyarakat juga teman-teman mengalami kekeringan.
0: Ya,
1: termasuk cengkeh yang sudah buah.
0: Cengkeh yang sudah
1: malah juga yang sudah buah.
0: Ada yang kering, ya.
1: Juga tata tanaman lain mengalami kekeringan, daun-daun semua gugur, dan untuk pala dia juga layu. Sehingga kami mengambil air juga 1 kilo lebih, mulai dari jalan masuk seperti dari Karpang, dari tanjakan Karpang seperti perumahan DPR.
0: Oh ya,
1: itu perkiranya seperti itu.
0: Oke, okay, baik.
1: Jadi pasti kami angkat air itu satu halang 4 gen, 1 gen itu yang 5 liter itu.
0: Oh ya.
1: Jadi saat pagi itu 12 gen.
0: Baik.
1: Jadi 8 gen untuk minum, sedangkan 4 gen untuk siram. Nah, nanti sore juga ini masalah kekeringan yang kami hadapi di Seram Utara yang beta lihat ini bukan saja beta punya, tapi masyarakatnya juga semakin termasuk pala yang ukuran seperti pohon pinang, pohon pinang kan ukurannya itu juga semua kering, daun-daun semua gugur, juga demikian.
0: Baik.
1: Lalu untuk kebakaran yang sekarang ini yang melanda di Seram Utara, itu di Seti, Siatele, dan Pasahari, sehingga
0: ada kebakaran hutan lahan. Ya, baik. Ya.
1: Sehingga menurut informasi yang kemarin dan juga dari camat juga dari pegawai kantor camat sih itu punya rumah itu juga memberikan keterangan camat juga ikut. Dan juga dan ramil polisi untuk kasih mati air atau bukan air tapi kasih mati api dengan ambil daun pohon-pohon pelindung untuk pukul api karena belum ada auto pemadam seperti yang ada bantuan, di Kota Masuk jadi sehingga sekarang ini juga kami masyarakat juga was-was bahasa pasarnya kami was-was jangan sampai
0: waspada.
1: Jangan sampai jadi kekurangan karena apa? Kami waspada. Ya, bahasa pasarnya kami was-was, Jangan sampai orang yang menumpang di auto maupun ojek
0: buang puntung
1: sengaja.
0: Ya, betul.
1: Iya, buang puntung rokok sehingga beta komen, beta memberikan suatu postingan itu sebagai dan Kapolsek Seram Utara harus memberikan peringatan buat sopir-sopir auto dan ojek jangan sampai mereka sengaja buang puntung rokok karena sepanjang jalan Seram ini mulai dari Waipia sampai Gorali itu juga tubuh masyarakat sesudah itu masuk hutan lindung sesudah turun di pertigaan masuk ke negeri Sawai sampai di Seti Kobisonta semua itu kebun rakyat, kebun masyarakat yang berhadapan atau berdekatan dengan jalan lintas Seram termasuk beta juga demikian sehingga malamnya siang juga beta jaga jangan sampai ada yang sengaja supaya katong bisa memberikan teguran
0: ya, Ya, terlepas Pak Eli dari kebun-kebun ataupun juga perkebunan, pertanian, tanaman yang mengalami kekeringan ini, apakah ada dampak yang terjadi, mungkin ada sumur ataupun sungai di warga atau di kampung yang sudah mengalami kekeringan? Sudah ada atau belum nih Pak Eli?
1: Ya, sudah ada. Kenapa? Sapalewa yang ada di utara di Wawui. Sapalewa jembatan yang lebar, kali-kalinya yang cukup besar. Sekarang kalau anak kecil bisa lewat karena sudah tipis menipis.
0: Airnya sudah berkurang.
1: Ya, sudah berkurang.
0: Bibitnya sudah menipis. Ya. Okay.
1: Jadi kalau air Sapalewa, air Isal yang kita lihat kemarin-kemarin,
0: Sungai Sapalewa, itu
1: sudah
0: ya.
1: Tipis.
0: Ya, baik. Baik.
1: Ya. Kalau dua minggu yang kemarin, Otto yang biasa ambil air itu, yang ketumbali itu kita minta dua kali sedot air untuk persiapan, jangan sampai terjadi kebakaran atau terjadi apa-apa di kebun ini. Nah, tapi sekarang airnya tidak ada lagi karena sudah satu bulan yang kemarin ini.
0: Ya.
1: Airnya sudah tipis, sudah hampir kering.
0: Ya. Apakah sampai dengan saat ini dari pihak pemerintah Kabupaten Maluku Tengah atau dari kecamatan sudah ada melakukan upaya-upaya mitigasi atau mungkin setidaknya sudah turun ke lokasi untuk memantau dan melakukan tindakan-tindakan tertentu, Pak Eli? Ada tidak sepanjang ini?
1: Ya, kita tidak bisa menutupi dan bukan kita melapor ya, tapi ini hanya kita menyampaikan.
0: Baik.
1: Kita melapor berarti ada bukti yang lengkap, hanya kita menyampaikan selama ini belum ada.
0: Okay.
1: Hanya yang ada di Pasahari itu menurut keterangan dari pegawai camat sehingga di beta punya rumah itu mereka bantu untuk kasih mati.
0: Okay.
1: Itu juga mereka ambil pembunuh untuk pukul api kasih mati, tapi tidak bisa itu karena api, kecuali lawannya air.
0: Okay. Baik. Ya, itu saja Pak Eli yang disampaikan.
1: Ya, yang itu saja yang kita sampaikan, hanya yang tadi itu kekeringan lahan masyarakat dan juga terbakar dan juga air juga air yang begitu sungai atau kali-kali yang begitu besar seperti di Wayari itu di Nacita itu sudah tidak ada.
0: Baik. Sungai Sapalewa yang terkenal hebat airnya sekarang sudah menipis airnya, kering ya, hampir kering, Baik, terima kasih Pak Eli untuk informasinya, Pak. Waspada tetap ya, bersama warga di sana ya, Pak ya.
1: Ya, terima kasih Kak Dede.
0: Baik, salam sehat selalu, iya. Baik, itu tadi saya sudah bersama dengan salah seorang warga dari Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di Maraina Huaulu ya, Pak Eli Rela. Ya, beliau juga merupakan salah satu pendengar RRI dan senantiasa berkomunikasi dengan kami. Ya, apa yang sudah disampaikan tadi terkait dengan dampak-dampak yang sudah terjadi akibat musim kemarau yang berkepanjangan ya. Perkebunan, lahan, tanaman sudah mengalami kekeringan. Kemudian juga sudah terjadi kebakaran hutan sebagaimana yang disampaikan tadi di kawasan Seti dan beberapa titik lagi. Kemudian juga dampak yang terjadi yaitu sudah mulai mengeringnya. Ya, sangat berkurang sekali sungai atau kali Sapalewa yang terkenal cukup besar dan ketika di normalnya airnya tidak bisa diseberangi. Namun saat ini untuk anak kecil SD saja sudah bisa menyeberang sungai. Berarti ini ada penurunan debit air di Sungai Sapalewa yang terkenal lebar dan banyak airnya tersebut akibat kemarau yang berkepanjangan. Kemudian juga ada sumur ya yang sudah mengering ya. Milik warga, pasokan air juga dilakukan oleh mobil-mobil tangki dan upaya-upaya mitigasi juga dilakukan tapi baru hanya sebagian kecil ya, untuk sebagian besarnya belum, sebagaimana pengakuan Pak Eli tadi dari pihak pemerintah Kabupaten Maluku Tengah belum ada tanda-tanda dilakukan mitigasi secara umum atau secara luas merespon permasalahan yang terjadi di sana. Tetapi dari pihak lain tetap waspada ya, waspada menyikapi situasi dan kondisi yang ada di mana kondisi kekeringan yang sangat sehingga senantiasa mereka was-was atau waspada dan mereka juga konsentrasi atau fokus kepada setiap pengguna jalan atau kendaraan yang lewat, para supir mobil, senantiasa diberikan arahan ataupun juga himbauan agar bagi mereka yang perokok, agar ketika selesai merokok untuk tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat, karena sangat berpotensi atau sangat rentan sekali bisa terjadi kebakaran karena tingkat kekeringan yang tinggi akibat musim kemarau yang terus menyapu yang sudah 3 bulan lebih ini ya. Jadi seram sama saja dengan di Ambon, tidak ada beda. Maluku pada umumnya semuanya mengalami momen yang sama. Baik, terima kasih Pak Eli. Dan untuk wilayah Maluku Tengah, ya tentunya ini juga sudah merupakan instruksi langsung dari pusat agar seluruh kepala daerah, pemerintahan daerah, bupati wali kota untuk segera melakukan tindakan mitigasi atau pencegahan sedini dan secepat mungkin menyikapi situasi yang terus berkembang terkait dengan kemarau yang berkepanjangan. Kita masih di Halo RRI untuk Anda. Kami tunggu lagi di line telepon 3834921 atau bisa menelpon langsung kami di nomor WhatsApp yang tersedia.
2: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

0: Ya, untuk Halo RRI kita akan segera tuntaskan pendengar ini terkait dengan apa yang disampaikan Pak Eli tadi. Ini ada saya coba petik informasi yang mana dari Maluku Tengah, pemerintah Kabupaten Maluku Tengah saat ini mempertimbangkan penetapan status tanggap darurat menyusul dampak fenomena El Nino yang memicu kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah di Maluku Tengah. Dan Kalak BPBD Maluku Tengah, Nova Anakota mengatakan, kondisi cuaca saat ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Selain kekeringan dan karhutla, angin kencang juga turut memperbesar potensi meluasnya kebakaran. Ya, menurut Nova, apa yang kami lakukan ini menjadi instruksi dari BPBD, BNPB untuk para kepala daerah dan juga kabupaten kota atau dalam hal ini bupati wali kota se-Indonesia untuk segera melakukan tindakan-tindakan ataupun langkah-langkah mitigasi untuk antisipasi situasi dan kondisi terkait dengan musim kemarau yang berkepanjangan. Dikatakan pula oleh Kepala BPBD Maluku Tengah, El Nino dalam dua hal yaitu kebakaran dan kedua yaitu kekeringan, ditambah juga angin terus kencang. Dan ini yang sementara dipertimbangkan bagaimana untuk menetapkan status darurat lengkap. Demikian disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Maluku Tengah, Nova Anakota pada Rabu 26 Agustus pekan kemarin. Dan pembahasan mengenai status darurat tersebut juga telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Keputusan akhir masih menunggu arahan Bupati Maluku Tengah yaitu Zulkarnain Awad Amir. Dan nanti status darurat ini akan diputuskan setelah kita berkoordinasi selengkapnya bersama Bupati. Nah, pertimbangan penetapan status darurat tersebut juga tidak terlepas dari kondisi karhutla yang terus terjadi di sejumlah wilayah Maluku Tengah. Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awad Amir mengakui pemerintah daerahnya masih mengalami kendala dalam menangani karhutla yang sementara terjadi di beberapa titik, terutama pada titik-titik kebakaran yang berada jauh dari pemukiman dan sulit dijangkau kendaraan pemadam maupun mobil tangki. Ya, sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Eli juga, bahwa titik atau lokasi kebakaran ini sulit untuk dijangkau oleh mobil pemadam atau mobil tangki. Dan sampai dengan saat ini untuk lokasi atau titik kebakaran itu belum ada mobil pemadam yang tembus ke lokasi kebakaran. Baik, tetapi Pak Eli, ya, sebagaimana informasi terupdate ini, pemerintah Maluku Tengah juga tinggal diam merespon situasi kondisi yang ada. Baik, dengan demikian saya akhiri Halo RRI untuk hari ini. Terima kasih untuk pendengar semuanya dan waspada terus, tingkatkan konsentrasi Anda. Ya, peduli dengan lingkungan sekitar Anda dan jangan lengah. Api kecil jadi sahabat, api besar menjadi lawan atau musuh.
1: Halo RRI, Halo RRI. Suara Anda menjawab permasalahan. Sampaikan kepada kami di Halo RRI. Kami membuka jalur telepon di 0911-383-4921, 0911-383-4921. Bagi Anda yang ingin mengirimkan voice note atau pesan teks, dapat juga melalui WhatsApp kami di 0813-5624-5886, 0813-5624-5886. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, maupun harapan terkait layanan publik. Aduan Anda akan ditindaklanjuti dan dijawab langsung oleh narasumber atau dinas terkait. Dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Halo RRI, suara Anda, kemajuan bersama.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di kesempatan siang ini di Maluku. Siang ini saya Dea bersama Anda hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tentu dengan acara-acara yang kami siapkan untuk pendengar berupa hiburan dan informasi hingga di pukul 17. Anda yang sudah stay tune dari pukul 5 pagi hingga saat ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda.

Sudahkah kamu minum air hari ini? Jangan tunggu sampai haus ya, karena rasa haus adalah tanda tubuh kita mulai mengalami dehidrasi. Dehidrasi bisa membuat tubuh terasa lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Apalagi di cuaca panas atau saat banyak aktivitas, tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat melalui keringat. Supaya tetap segar dan sehat, biasakan minum air putih secara rutin, minimal 8 gelas sehari. Kamu juga bisa mengonsumsi buah-buahan yang mengandung banyak air seperti semangka dan jeruk. Ingat, menjaga tubuh tetap terhidrasi itu penting dan mudah dilakukan. Yuk, mulai sekarang jangan lupa minum air putih yang cukup setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat.

pendengar yang masih tetap setia bersama kami, Pro 1 RRI Ambon. Untuk diketahui, saudara, Satuan Lalu Lintas melaksanakan pengawalan dan pengamanan rute kegiatan Jalan Sehat dalam rangka memperingati 100 tahun masuknya 4 misionaris Susteran Putri Bunda Hati Kudus PBHK di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan yang diikuti kurang lebih 500 peserta yang dipimpin oleh PS Kasat Lantas Polres Kepulauan Tanimbar, itu Peter Dean Pati, bersama sejumlah personel. Pengamanan ketat ini dilakukan guna memastikan arus lalu lintas tetap tertib dan aman bagi para pejalan kaki maupun pengguna jalan lainnya. Dalam pelaksanaannya, petugas ditempatkan pada setiap titik-titik persimpangan rute jalan sehat guna mengatur arus lalu lintas dan memprioritaskan keselamatan para peserta jalan sehat dalam memperingati 100 tahun masuknya 4 misionaris Susteran Putri Bunda Hati Kudus. Tidak hanya itu saja, para personel Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Tanimbar dengan sigap dan humanis mengalihkan arus kendaraan dari para pengguna jalan lainnya, serta mendampingi barisan para peserta agar tetap aman dan tertib hingga ke lokasi finish. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan, juga informasi yang kami bagikan untuk Anda. Pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Olahraga Pro 3.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Chelsea menang 4-3 atas Brighton di Liga Premier Inggris. Real Madrid naik ke puncak klasemen La Liga usai taklukan Malaga 4-0. Marc Marquez raih kemenangan keempat musim ini di MotoGP Aragon 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Laga kandang pertama Xabi Alonso di Liga Premier Inggris sebagai manajer klub Chelsea dibuka dengan kemenangan 4-3 atas Brighton tadi malam. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: And talking as well, the first goal of the Xabi Alonso Chelsea era here at Stamford Bridge is
2: Laga kandang perdana Xabi Alonso di Liga Premier Inggris sebagai manajer klub Chelsea berakhir dengan kemenangan menegangkan 4-3 atas Brighton and Hove Albion bertanding di Stamford Bridge, London malam tadi. 4 gol Chelsea disumbangkan oleh Romeo Lavia pada menit ke-4, Pedro Neto pada menit ke-14, João Pedro pada menit ke-32, serta Cole Palmer pada menit ke-74. Tim tamu Brighton membalas lewat gol Malik Yalcoy pada menit ke-35, gol bunuh diri João Pedro pada menit ke-64 dan gol Pascal Gross pada injury time. Hasil dramatis ini memperpanjang rekor 2 kemenangan beruntun skuad London pada awal musim pertandingan resmi. Keberhasilan menaklukkan tim tamu sekaligus menjaga konsistensi performa skuad di papan atas klasemen sementara. Manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengapresiasi tinggi daya juang seluruh anak asuhnya sepanjang laga sengit tersebut. Laga sengit ini diwarnai debut kiper Emiliano Martinez yang kebobolan 3 gol di laga kandang ini.
3: It was intense. It felt great at the
2: rasanya luar biasa pada akhirnya ketika kami mendapat 3 poin, tapi yang pasti banyak hal yang terjadi di pertandingan. Awal yang bagus, setelah kebobolan gol dengan sedikit emosi. Saya pikir setelah Anda memainkan pertandingan yang intens dan pada akhirnya Anda melakukan selebrasi, itu akan terasa bagi kami, bagi tim, dan juga bagi penggemar. Sementara itu, manajer klub Brighton, Fabian Huesler, menyebut bahwa hal kecil yang terjadi dalam pertandingan ini berpengaruh besar pada hasil akhir. Meski menurutnya kekalahan ini cukup disesalkan, namun ia puas dengan penampilan yang disajikan oleh para pemainnya di lapangan.
3: From this game, so
2: kami menciptakan banyak peluang, kami mendominasi pertandingan, menurut saya di setiap fase pertandingan. Tentu saja kami tahu bahwa pada akhirnya mereka memiliki kualitas individu, mereka memiliki kualitas dalam momen-momen transisi. Mereka melakukan dengan cukup baik dan efektif hari ini. Namun saya rasa kami bisa menentukan bagaimana pertandingan ini berakhir hari ini. Itulah sebabnya di satu sisi hal ini memang membuat frustasi. Di sisi lain ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilan ini. Atas hasil ini, Chelsea bertengger di posisi ketiga dalam klasemen sementara dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Brighton, yang pada pekan perdana berada di posisi pertama, kini turun ke posisi ke-8 dalam klasemen sementara dengan perolehan 3 poin dari 2 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris, hat-trick Bruno Fernandes bawa si setan merah Manchester United menang 5-2 atas Ipswich. Sunderland raih kemenangan kandang 1-0 atas Fulham dan Leeds United ditahan 1 sama oleh Pre Fok di kandang sendiri. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Spanyol. Real Madrid menaklukkan Malaga 4-0 di Santiago Bernabéu tadi malam. Kemenangan ini membawa El Real kokoh di puncak klasemen La Liga musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Real Madrid tampil perkasa di kandang sendiri. Los Blancos membantai Malaga dengan skor telak 4-0 pada pekan ketiga La Liga musim ini di Santiago Bernabéu dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan Madrid ke puncak klasemen dengan rekor sempurna 9 poin dari 3 laga. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mendominasi sejak menit awal dan sudah unggul 3 gol tanpa balas di babak pertama. Di menit ke-19, Jude Bellingham membuka keunggulan lewat aksi individu. Kemudian di menit ke-26, gol bunuh diri kiper Malaga, Alfonso Herrero, akibat tekanan lini serang Madrid. Lanjut di menit ke-30, Kylian Mbappe mencetak gol ketiga memanfaatkan umpan matang Trent Alexander-Arnold. Gol tambahan terjadi di menit ke-90+1. Pemain pengganti Arda Güler menyempurnakan pesta gol Madrid setelah bekerja sama dengan Vinicius Junior. Malaga sempat memiliki peluang emas dari sepak pojok yang memutar tiang gawang Thibaut Courtois, namun gagal menembus pertahanan ketat tuan rumah. Usaha kepelatih Madrid Jose Mourinho puji timnya yang mempertahankan clean sheet di laga ini.
2: Tujuan kami adalah untuk mempertahankan clean sheet dan bertahan dengan baik, bekerja keras untuk bertahan. Kami tidak mungkin terus menyerang dengan intensitas tinggi. Anda harus punya keseimbangan dan pertahanan yang baik, dan kita melakukannya dengan baik. 3 poin penting.
3: 3 puntos importantes.
1: Di sisi lain, gelandang Madrid Jude Bellingham mengaku sangat menikmati posisinya sekarang yang bergerak lebih bebas sesuai instruksi dari pelatih.
2: Saya sangat menikmati posisi saya sekarang yang bergerak lebih bebas. Itulah mengapa saya bermain bagus sekarang.
4: Estoy disfrutando mucho. Por eso estoy jugando bien.
1: Kemenangan ini mengantarkan Madrid memecahkan klasemen dengan 9 poin dari 3 kemenangan, sedangkan Malaga masih tertahan di papan bawah sebagai klub promosi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari Italia, Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Cagliari pada pekan kedua Serie A Italia di Sardegna Arena dini hari tadi. Hakan Calhanoglu menjadi penentu kemenangan Inter melalui golnya pada menit ke-9. Gelandang asal Turki itu memanfaatkan operan Nicolò Barella dan melepaskan tembakan mendatar yang gagal dihentikan oleh kiper Cagliari. Il Nasori terus mendominasi laga dan menciptakan sejumlah peluang, tetapi gagal menambah gol hingga pertandingan berakhir. Usai pertandingan, pelatih Inter Milan, Christian Kivu, menilai timnya harus tampil lebih konkret dan berani dalam menciptakan peluang.
1: Kami harus bermain lebih konkret. Kami sudah bekerja keras dalam pertandingan ini, dan terkadang kami harus terus berusaha melalui aksi-aksi penting. Namun, kami sempat kehilangan jarak antar pemain dalam 10 hingga 15 menit terakhir. Mereka bermain dengan antusiasme dan keberanian, sementara kami bermain dengan sedikit takut. Namun, kami akhirnya mampu membaca situasi dan bertahan untuk mempertahankan keunggulan. Jika tidak, konsekuensinya akan berbeda.
0: Tambahan 3 poin dari laga ini membawa Inter Milan ke puncak klasemen sementara Serie A dengan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Cagliari tertahan di posisi ke-13 klasemen. Hasil Liga Italia lainnya, Lazio menang 1-0 atas Genoa, Como taklukkan Napoli 2-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke tenis lapangan. Jessica Pegula mengalahkan Elena Gabriel Rus dengan skor 6-3, 6-2 pada babak pertama US Open 2026. Laga ini menjadi penampilan ke-10 Pegula di turnamen Grand Slam tersebut. Bermain di Arthur Ashe Stadium, tadi malam petenis Amerika Serikat itu langsung menekan Rus dengan melalui pengambilan servis sejak awal pertandingan. Rus sempat menyulitkan Pegula dengan menyelamatkan sejumlah peluang break point. Namun unggulan ketiga itu akhirnya menemukan kembali momentum pertandingan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung. Usai laga, Pegula mengaku bangga menyandang status sebagai petenis Amerika Serikat dengan peringkat tertinggi. Ia juga merasa terhormat dapat tampil sebagai pembuka di hari pertama US Open.
1: Yeah, I mean it's an amazing honor.
2: Ini merupakan kehormatan luar biasa, terutama dengan kedalaman persaingan yang kami miliki. Ini menunjukkan betapa ketatnya persaingan, sehingga menjadi petenis Amerika Serikat dengan peringkat terbaik untuk sementara terasa semakin istimewa. Saya merasa terhormat memegang status tersebut, terutama setelah tampil di Arthur Ashe pada hari pembukaan. Bermain sebagai pertandingan pertama di sini benar-benar luar biasa.
0: Kemenangan atas Rus membawa Pegula ke babak kedua US Open. Selanjutnya ia akan menghadapi pemenang laga antara Venus Williams melawan Sofia Kenin.

0: Kita beranjak ke lintasan balap MotoGP. Marc Marquez meraih kemenangan keempat musim ini pada MotoGP Aragon 2026 di sirkuit Motorland tadi malam. Kemenangan tersebut sekaligus memperkuat peluang pebalap Ducati itu untuk mempertahankan gelar juara dunia. Liliana Dea menyampaikan laporan selengkapnya.
1: As Marc Marquez delivers another Motorland masterpiece, the reigning world champion crosses the line to take yet another.
2: Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Aragon 2026 setelah mengalahkan Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi tadi malam. Pembalap Ducati itu menyelesaikan balapan 23 putaran di sirkuit Motorland dengan keunggulan 1,7 detik atas Acosta di belakangnya. Memulai balapan dari posisi kedua, Marquez berhasil menyalip pole sitter Bezzecchi sebelum kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang belum dinonaktifkan. Ia berhasil bangkit, merebut kembali posisi terdepan dari Bezzecchi, lalu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengakui kesalahan fatal yang dibuatnya, meski senang hal itu tidak mempengaruhi hasil balapan.
3: But I did a huge mistake today.
4: Saya melakukan kesalahan besar hari ini karena lupa menonaktifkan perangkat belakang. Saya keluar dari tikungan 1 menuju tikungan 2, perangkat itu kembali aktif dan membuat bagian belakang motor turun. Saya menjadi sangat lambat di tikungan 2 dan 3 yang cepat, sehingga dua pembalap berhasil menyalip saya. Setelah itu situasinya memang menjadi lebih sulit. Tetapi saya mulai membangun ritme. Saya kemudian mencoba mengendalikan balapan, menyerang ketika diperlukan, membuka jarak, dan mengatur keunggulan hingga finish.
2: Sementara itu, Marco Bezzecchi harus puas finish ketiga setelah memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil ini menjadi momentum positif bagi Bezzecchi yang baru pulih dari cedera. Pembalap Aprilia itu tetap mengaku puas dapat mengamankan podium pertamanya di Aragon. Terlebih, sirkuit ini merupakan salah satu lintasan favoritnya.
3: Yeah, I'm very happy, very satisfied because was.
4: Saya sangat senang dan puas karena ini merupakan akhir pekan yang berat, tetapi juga luar biasa. Saya sangat bahagia akhirnya bisa meraih podium MotoGP pertama saya di sirkuit ini. Saya selalu menyukai sirkuit ini, tetapi entah mengapa sebelumnya saya tidak pernah bisa mengendarainya dengan cara yang tepat. Akhir pekan ini kami bekerja dengan sangat baik dan saya berhasil mencapai pole position. Saya tahu kecepatan saya bukan yang terbaik, tetapi saya berjuang sekuat tenaga untuk bisa meraih podium.
3: As hard as I could to try to get on the podium.
2: Kemenangan ini mengantarkan Marc Marquez naik ke posisi kedua klasemen sementara MotoGP 2026. Ia kini mengoleksi 237 poin, hanya tertinggal 19 angka dari Jorge Martin di puncak klasemen sementara. Selanjutnya, balapan MotoGP akan dilanjutkan dengan Grand Prix San Marino di sirkuit Misano dengan persaingan perebutan gelar juara dunia yang semakin memanas. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamik yang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 digelar di 4 regional. Informasi selengkapnya disampaikan Ahmad Aprisudin dari RRI Makassar.
1: Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON.
2: Turnamen sepak bola Piala Gubernur Sulawesi Selatan 2026 resmi bergulir di Kota Parepare Sabtu 29 Agustus 2026. Turnamen sepak bola ini digelar di 4 regional untuk menjaring sekaligus membina bibit pesepak bola muda dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ketua Panitia Pelaksana Piala Gubernur Sulsel 2026 Erwin Soding mengatakan, pertandingan berlangsung di 4 lokasi. Selain Parepare sebagai regional Ajatapare, kompetisi juga digelar di Bone untuk regional Bosowasi, Palopo untuk regional Luwu dan Toraja, serta Jeneponto untuk regional Selatan. Erwin Soding mengungkapkan, masing-masing regional diikuti tim perwakilan dari 24 kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan. Pertandingan di Bone, Palopo dan Jeneponto dijadwalkan berlangsung serentak mulai Senin 31 Agustus 2026.
3: Gelaran Piala Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2026 ini kita gelar dengan 4 lokasi zona regional. Di antara lain hari ini di Parepare kick-off-nya, kemudian nanti dilanjutkan di Kabupaten Bone, Kota Palopo dan Kabupaten Jeneponto serentak di hari Senin tanggal 31 Agustus 2026 dengan mempertandingkan masing-masing 15 pertandingan dengan 4 grup masing-masing berisi 6 tim dari perwakilan 24 kabupaten kota se-Sulawesi Selatan.
2: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, Piala Gubernur menjadi bagian dari pembinaan atlet sepak bola di Sulawesi Selatan. Menurutnya, pemain terbaik di kompetisi ini akan dipantau untuk dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON. Sudirman Sulaiman berharap kompetisi tersebut tidak hanya menghasilkan pemain berkualitas, tetapi juga membentuk karakter dan kedisiplinan atlet. Ia meminta seluruh peserta mengedepankan sportivitas dan menjaga keakraban selama pertandingan.
1: Ajang ini nanti ajang kedua. Nanti insya Allah yang terbaik-terbaik nanti tolong provinsi ketua panitianya ini dilihat-lihat yang bisa mewakili nanti untuk ikut PON. Ya, PON tahun depan itu akan dilaksanakan dan mudah-mudahan Sulawesi Selatan sudah bisa berbicara sepak bola juga.
2: Piala Gubernur Sulsel 2026 menyediakan total hadiah sebesar 500 juta rupiah. Turnamen ini juga memperebutkan trofi khusus yang didesain berdasarkan sketsa Gubernur Sulawesi Selatan. Trofi tersebut hanya diberikan kepada juara pertama sebagai simbol utama bagi tim yang berhasil memenangkan kompetisi.

0: Dari lapangan bulu tangkis, partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026 menyajikan duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra. Pertandingan berlangsung sengit sebelum Prasetyo dan Ramadan memastikan kemenangan dua game langsung atas Rambitan dan Rindo-Rindo, serta keluar sebagai juara. Gulis Takisra dari Pontianak melaporkan.
1: Duel sesama wakil Indonesia tersaji di partai final sektor ganda putra Polytron Pontianak International Challenge 2026. Wahyu Agung Prasatyo dan Pulung Ramadan harus berjuang keras menghadapi seniornya, yaitu Yeremia Erik Yoce Yakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama. Prasetyo Ramadan yang tampil sebagai pasangan baru mampu menjaga permainan hingga mengamankan set pembuka dengan skor 22-20. Memasuki set kedua, Prasetyo Ramadan kembali tampil agresif, sempat unggul jauh dan kemudian mendapatkan tekanan dari lawan, namun pasangan ini mampu mengembalikan fokus hingga menutup pertandingan dengan skor 21-15. Usai pertandingan, Prasetyo mengaku bersyukur bisa mengakhiri turnamen dengan gelar juara. Terlebih, Polytron Pontianak International Challenge ini menjadi pertandingan perdana bagi dirinya bersama dengan Ramadan sebagai pasangan baru.
2: Rasanya, alhamdulillah, senang ya. Apalagi kita pasangan baru, terus pertandingan perdana juga, tapi kita bisa juara, masih bersyukur.
1: Kemenangan tersebut juga tidak lepas dari dukungan para penonton yang membadati Gor Terpadu Ahmad Yani Pontianak. Fans kedua pasangan yang merupakan warga Pontianak berbondong-bondong hadir memberikan dukungan dengan penuh semangat sepanjang pertandingan. Sorakan dan pendukung penonton tidak hanya menjadi energi tambahan bagi pasangan yang bertanding, tetapi juga menjadi bentuk apresiasi kepada kedua tim Indonesia. Sementara itu, Ramadan menilai salah satu tantangan dalam pertandingan adalah menjaga konsistensi setelah sempat unggul cukup jauh. Dirinya mengaku permainan mereka sempat terburu-buru sehingga lawan memiliki kesempatan untuk mengejar poin.
3: Nah, mungkin itu lebih ke tinggal fokus aja sih sama mungkin agak lebih buru-buru juga karena sudah unggul jauh terus pemain
1: lawan aja. Dari sisi lawan, Rambitan mengakui bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka kesulitan mengembangkan permainan. Menurutnya, pasangan Prasetyo Ramadan tampil percaya diri dan bermain tanpa beban, sementara dirinya dan Rindo-Rindo justru kesulitan keluar dari tekanan. Kondisi fisik juga menjadi perhatian dari tim lawan, yaitu Rambitan dan Rindo-Rindo setelah menjalani rangkaian pertandingan sejak babak sebelumnya. Keduanya berencana melakukan pemulihan dan memperbaiki komunikasi sebelum menghadapi agenda pertandingan berikutnya. Meskipun kalah, tim Rambitan dan Rindo-Rindo disambut hangat usai pertandingan oleh fans bulu tangkis Pontianak. Mereka berdua tampak tersenyum lebar karena menyerap energi hangat yang diberikan oleh warga Pontianak. Bagi Prasetyo Ramadan, gelar juara ini menjadi hasil positif pada penampilan perdana mereka sebagai pasangan. Setelah memastikan gelar, keduanya akan memprioritaskan istirahat dan pemulihan sebelum kembali mempersiapkan diri menghadapi turnamen selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.

0: Kabar terakhir datang dari arena pacuan kuda. Ketua Umum KONI Pusat, Marsiano Norman, resmi menutup turnamen pacuan kuda Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Marsiano menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Fitra Jayadi dari RRI Takengon.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda Gayo di Arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Bener Meriah maupun Gayo Luas. Marsiano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di Dataran Tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang

0: pangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
1: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
2: Pacuan kuda adalah merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo.
1: Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Takiwan Aceh Tengah, Fitra Jayadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang sejarah, tapi juga mengisi hari ini dengan karya terbaik. Setiap langkah kecil, kepedulian, dan setiap semangat gotong royong menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju masa depan. Mari rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan memperkuat persatuan. Bersama kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka!
2: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas

0: Indonesia Menyapa Siang. Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan, diantaranya penanganan kasus ISPA dampak karhutla di Palangkaraya. Kemudian kabut asap karhutla ganggu penerbangan Bandara Cilik ribut di Kalimantan Tengah. Dan topik yang ketiga nanti kami akan hadirkan terkait dengan gotong royong percepatan pemulihan pasca gempa NTT. Dan yang keempat, kabar bursa dan saham hari ini. Pendengar, Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya juga terkait dengan informasi harga bahan pokok melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pastikan juga Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Mengawali kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadirkan video potensi daerah dari beberapa daerah yang akan disampaikan langsung informasinya oleh reporter kami. Kami awali di mana Kalimantan Selatan tidak hanya kaya akan hutan, tetapi juga menyimpan potensi unggulan berupa madu hutan asli yang dipanen langsung dari alam. Madu hutan kaum menjadi salah satu produk andalan daerah Banjarmasin yang sudah dipasarkan di berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, di sini ada madu viral, madu hutan asli Kalimantan. Nah, apa sih yang membedakan madu ini dengan madu yang lainnya? Pengen tahu jawabannya? Yuk, ikuti saya. Permisi, selamat siang, Mbak.
2: Robi.
1: Katanya di sini ada madu hutan asli ya?
2: Iya.
1: Ini banyak banget nih madunya, Mbak.
2: Iya. Banyak banget, soalnya baru panen.
1: Oh iya. Iya. Ini tuh madu asli hutan. Jadi pengambilannya
2: langsung di hutan. Iya.
1: Jadi pengambilannya seperti apa nih, Mbak, kalau boleh tahu?
2: Proses pengambilannya itu pohon yang tinggi-tinggi itu ya, yang ada sarang madunya.
1: Iya.
2: Dipanjat itu.
1: Oh iya.
2: Terus dipotong, tapi naiknya itu ada bawa ember sama parang.
1: Biasanya itu sekali ke hutan bisa berapa banyak yang diambil madunya?
2: Banyak, ada yang 100 kilo, ada yang 50 kilo, tergantung sih.
1: Berarti dapat informasi dari penduduk?
2: Iya, dari penduduk sana.
1: Biasanya kalau di daerah mana aja ini?
2: Di daerah Kalimantan Tengah sama Angsana. Timnya hampir 10 orang.
1: 10 orang?
2: Iya. Tim yang dari sini sekitaran 5 orang, ada juga penduduk di sana sekitar 5 orang juga.
1: Yang membedakan madu ini dengan madu yang lain tuh apa aja, Mbak?
2: Soalnya madu ini kan dijamin keasliannya 100% karena dipanen sendiri. Gimana membedakan madu aslinya? Kalau madu asli yang membeku di dalam kulkas itu dikeluarkan jadi madu lagi, bukan mengkristal seperti gula. Madu ini usahanya sudah 2 tahun dari 2023. Makanan setiap lebahnya itu kan beda-beda. Ada yang dia makan pohon apa gitu. Jadinya beda-beda warnanya, ada yang lebih muda, ada yang lebih hitam. Kalau harganya bervariatif dari yang 17.000, paling kecil ini 17.000, ada yang 180, ada yang 190 sampai 230.
1: Oke, Mbak, kalau boleh tahu pemasaran madu ini kemana aja, Mbak?
2: Kalau pemasaran madu kaum madu hutan ini, kami pernah pengiriman ke Aceh, ke Malaysia sering, terus

banget sih, Mbak. Jadi kalau Anda datang ke Kalimantan, wajib cobain madu hutan asli Kalimantan Selatan di Warung Kaum. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Robi Anggap Kuti RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Di tengah musim kemarau panjang yang melanda Kabupaten Sanggau, hamparan pasir yang timbul di tengah Sungai Kapuas justru menghadirkan potensi wisata yang menarik. Kondisi air sungai yang surut membuka ruang bagi masyarakat untuk menikmati keindahan pasir Sungai Kapuas sekaligus mencoba pengalaman menyeberang menggunakan ketiti. Dari RRI Stasiun Produksi Sanggau, Franciscus Albert melaporkan.
2: Di tepian Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau, terdapat sebuah potensi wisata yang menawarkan suasana alam sekaligus pengalaman berbeda bagi masyarakat dan wisatawan. Pasir Sungai Kapuas Sanggau menjadi salah satu ruang rekreasi yang menarik untuk dikembangkan. Untuk memberikan pengalaman yang lebih menarik bagi para pengunjung, hadir pula fasilitas ketiti atau jembatan penyeberangan yang menjadi bagian dari daya tarik wisata ini.
3: Ya, seperti yang kita ketahui, adanya pasir di tengah Kapuas ini tiap tahun itu pasti di saat musim kemarau panjang. Nah, maka dari itu kita warga sini bermusyawarah untuk gimana sih caranya untuk banyak wisatawan datang ke sini dengan cara yaitu kita membangun ketiti penyeberangan untuk menyeberang. Jadi wisatawan di seluruh Sanggau atau di sekitarnya bisa menikmati jadi objek wisata tahunan tiap tahun. Kita di sini membuat nama Gertak Jawis. Jawis itu adalah kepanjangannya singkatan dari Jalur Wajib Senyum. Jadi siapapun wisatawan yang melewati Gertak wajib senyum. Tahun ini adalah tahun kemarau paling panjang sepanjang sejarah lah bisa dibilang, karena melihat batu-batu sudah mulai timbul di tengah-tengah berjalan sini sudah sebahu gitu kan, bisa disebut kemarau paling panjang tahun ini. Mungkin untuk pemerintah Sanggau ya mungkin bisa lagi buat adakan acara-acara event-event di tengah pasir Kapuas untuk memanggil seluruh rakyat Sanggau agar terkenalnya pasir Kapuas kita. Untuk seluruh warga Sanggau dan sekitarnya, siapapun dimanapun kalian berada bisa menyeberang ke pasir Kapuas melewati Gertak Jawis, Jalur Wajib Senyum.
2: Keberadaan wisata pasir Sungai Kapuas Sanggau menunjukkan bahwa potensi wisata lokal dapat terus dikembangkan dengan menghadirkan kreativitas dan fasilitas yang mampu memberikan pengalaman bagi pengunjung. Ketiti penyeberangan bukan hanya menjadi sarana menuju kawasan wisata, tetapi juga bagian dari upaya memperkenalkan keindahan Sungai Kapuas dan menggerakkan potensi wisata masyarakat setempat. Dari tepian Sungai Kapuas, mari terus mengenal dan mendukung potensi wisata daerah agar semakin dikenal, berkembang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Saya Franciscus Albert dari Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sampai jumpa lagi di Potensi Daerah selanjutnya.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakang, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Abdul Muiz, sosok sastrawan, politikus, dan wartawan, dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 30 Agustus 1959. Bahkan Jalan Pungkur sempat berganti nama menjadi Jalan Abdul Muiz dan namanya pun dipakai untuk sebuah terminal angkot di Kebon Kelapa, Bandung, yaitu Terminal Abdul Muiz.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2026 telah masuk zona hijau dan melampaui rata-rata nasional. Capaian ini menunjukkan kinerja positif pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Kepala Bapenda Provinsi Maluku Jalaluddin Salampesi mengatakan, hasil tersebut merupakan buah dari kerja bersama dan koordinasi lintas sektor. Penguatan pengelolaan pendapatan dilakukan melalui optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah. Ia menjelaskan, pencapaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan fiskal yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi regional maupun nasional. Dukungan berbagai pihak juga berperan dalam menjaga peningkatan penerimaan daerah sepanjang tahun berjalan.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Ya, saudara pendengar, baru saja kami hadirkan paket informasi cek fakta untuk pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan baik, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan paket acara siaran berjaringan Korea Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara dalam lintas 1000 pulau hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf agak sedikit keterlambatan kami hadirkan program lintas 1000 pulau di hari ini. Untuk itu kami menyapa pendengar, selamat siang pendengar yang ada di wilayah Korea Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara. Baik, segera kita hadirkan lintas 1000 pulau siaran berjaringan edisi hari ini 31 Agustus 2026.
1: Ikutilah Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.

0: Selamat siang para pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya yang ada di wilayah Korwil Nusantara 3, Maluku dan Maluku Utara. Dari Pro 1 dari Rambon, saya Teis Tegok menjumpai Anda di Lintas Ribu Pulau, edisi penghujung Agustus, hari ini 31 Agustus 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini ada 3 informasi yang sudah kami siapkan, masing-masing dari RRI Tual, RRI Bula, dan RRI Ambon. Baik, mengawali Lintas Ribu Pulau kita di siang ini, kita awali informasi dari RRI Tual. Saudara dari RRI Tual, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual merespon keluhan warga pada program Halo RRI. Selengkapnya akan diantarkan Resti Febrianti berikut ini.
1: Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Tual Jan M. Talaud merespon keluhan warga yang disampaikan dalam program Halo RRI terkait pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan. Ia menegaskan tugas damkar tidak hanya menangani kebakaran tetapi juga berbagai kejadian non-kebakaran yang membutuhkan bantuan petugas. Menurutnya penanganan non-kebakaran antara lain meliputi pelepasan cincin yang terlalu kecil dan tidak dapat dilepas secara mandiri, hingga evakuasi hewan yang masuk ke dalam sumur. Seluruh penanganan tersebut dilakukan berdasarkan laporan yang diterima oleh Dinas Damkar.
2: Untuk tugas pokok di dinas kan untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta penyelamatan. Jadi tugas kita bukan hanya kebakaran maupun non kebakaran. Ya kalau kebakaran ya kebakaran apa saja lah yang memang bisa merugikan masyarakat itu sendiri. Kalau non kebakaran itu mungkin ada yang cincin yang udah kecil tidak bisa, ataukah ada binatang yang masuk ke sumur, itu tugas-tugas kita yang dilaksanakan kalau memang ada laporan. Ibu ini pernah melapor apa tidak gitu?
1: Talau juga menilai intensitas tugas petugas saat ini cukup tinggi, terutama selama musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi kemarau yang panjang dinilai dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, baik kebakaran lahan maupun hutan. Ia membantah jika ada anggapan bahwa Dinas Damkar tidak melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Menurutnya, aktivitas petugas dapat dipantau melalui aplikasi Damkar yang terbuka untuk masyarakat serta melalui layanan call center yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan.
2: Kira keliru kalau memang kita tidak berbuat apa-apa. Karena ya intensitas tugas kita memang sepanjang tahun ini, yang semenjak kemarau ini memang tiap hari pasti ada kebakaran. Jadi kurang untuk laporan staf kami paling tertinggi 7 kali satu hari. Ya, kali dengan luas lahan tuh, lahan kering maupun hutan itu sekitar 50 meter persegi atau ke sampai 2 hektar itu. Ya, itu laporan masyarakat yang harus tindak lanjuti kan. Kalau kita diun sini ya pasti dengan hasil limitif.
1: Telau juga menyampaikan selain melakukan penanganan di lapangan, Dinas Damkar juga telah memberikan imbauan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk organisasi perangkat daerah, gereja, serta komunitas dan grup media sosial. Ia menegaskan tingginya intensitas kebakaran selama musim kemarau membuat petugas damkar hampir setiap hari menerima dan menangani laporan kebakaran. Resti Febrianti melaporkan.
0: Demikian informasi pertama kita dari RRI Tual. Terima kasih rekan reporter Resti Febrianti dan juga teman-teman kita yang ada di RRI Tual. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Bula. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur meminta Balem Energi Limited memprioritaskan kontraktor dan tenaga kerja lokal dalam kegiatan operasionalnya di daerah tersebut. Informasi ini akan dihadirkan reporter Hasrul Adi dari Bula Seram Bagian Timur.
3: Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut memberikan kesempatan kepada kontraktor dan tenaga kerja lokal. Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan ialah Balem Energi Limited. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Seram Bagian Timur Mohtar Ramadan mengatakan, kontraktor lokal yang memiliki kualifikasi sesuai bidang pekerjaan berpeluang menjadi mitra perusahaan. Namun status sebagai perusahaan lokal tidak otomatis menjadi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan. Menurut Mohtar, kontraktor lokal tidak perlu minder bersaing dengan perusahaan dari luar daerah selama memiliki kemampuan dan memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan. Dia menegaskan, setiap kontraktor tetap harus mengikuti proses seleksi serta memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.
4: Pada prinsipnya, kontraktor lokal itu juga harus diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang kalau memang datang di SPT, harus juga sebenarnya kita bicara keharusan. Karena pasti ada yang di pengusaha-pengusaha lokal ini punya kualifikasi yang bisa masuk di situ. Tapi himbauan saya juga untuk teman-teman kontraktor lokal, kita tidak saja kalau mau pingin masuk mengikuti proses yang ada di sebuah perusahaan seperti Balam kayak begini, kita mengikuti proses mereka. Proses mereka itu tentu Balam punya standar-standar ketika kualifikasi yang dimiliki oleh perusahaan kita yang memenuhi syarat, maka perusahaan kita yang bisa dipertimbangkan.
3: Mohtar mengatakan persyaratan teknis merupakan salah satu pertimbangan profesional perusahaan dalam menentukan kontraktor. Karena itu kontraktor lokal juga diminta memahami apabila belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Selain kontraktor, Mohtar meminta perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Seram Bagian Timur memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Dia menyebut kompensasi tenaga kerja 70% lokal dan 30% dari luar daerah sebagai prinsip yang perlu diperhatikan perusahaan yang masuk dan beroperasi di Seram Bagian Timur. Mohtar menegaskan prinsip 70-30 tersebut tidak hanya ditujukan kepada Balam Energy Limited. Menurutnya prinsip itu berlaku bagi seluruh perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur.
4: Kita hanya meminta, sebagai orang SBT meminta kepada siapa saja perusahaan yang datang di SBT, kalau bisa, satu, memperhatikan tenaga kerja lokal yang dari 70-30 itu, dan 70-30 ini berlaku untuk perusahaan apa saja yang datang di SBT, bukan ada di Balam. Lalu memperhatikan juga perusahaan-perusahaan daerah yang mempunyai kualifikasi yang ada di bidang itu dapat diperhatikan dan dapat dipertimbangkan.
3: Dia mengingatkan kontraktor lokal agar tidak kalah bersaing dengan perusahaan dari luar daerah. Menurutnya peluang tetap terbuka selama kontraktor mampu memenuhi kualifikasi dan persyaratan pekerjaan. Mohtar menilai perusahaan yang profesional akan menentukan mitra kerja berdasarkan kemampuan dan kualifikasi, bukan semata-mata berdasarkan asal daerah. Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari manajemen Balam Energy Limited terkait permintaan untuk memprioritaskan kontraktor dan tenaga kerja lokal dalam kegiatan operasionalnya di wilayah Seram Bagian Timur. Balam Energy Limited merupakan salah satu kontraktor kontrak kerjasama atau K3S dalam kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. Perusahaan asal Australia tersebut mengelola wilayah kerja Blok Migas It Seram atau Seram Timur yang mencakup wilayah daratan dan lepas pantai Kabupaten Seram Bagian Timur. Hasrul Adi melaporkan.
5: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Wil 3.
0: Baik, demikian tadi informasi dari rekan-rekan kami di RRI Bula bersama reporter Hasrul Adi. Terima kasih dan selamat siang semuanya di sana. Selamat beraktivitas lanjut di hari ini. Baik, dan sebagai informasi terakhir, tentunya dari RRI Ambon, kami akan hadirkan informasi kami sebagai informasi penutup di edisi siar hari ini untuk Lintas Ribu Pulau Korwil Nusantara 3, Maluku-Maluku Utara. Optimalkan pengamanan laut wilayah Maluku, Komando Daerah Angkatan Laut 9 atau Kodairal 9 Ambon berkuat sinergi dengan stakeholder terkait. Selanjutnya informasi ini akan dihadirkan reporter kami, Lina Tehu Puring.
6: Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 9 memperkuat sinergi dengan berbagai instansi dalam mengantisipasi potensi ancaman dan pelanggaran di wilayah perairan Maluku. Koordinasi dilakukan bersama Polri, Bea Cukai, serta stakeholder terkait lainnya. Komandan Satuan Kapal Patroli dan Satrol Kodairal 9 Kolonel Laut Irwin Kurniadi mengatakan, pengamanan wilayah laut tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja, karena itu hubungan dan koordinasi dengan berbagai stakeholder terus dibangun untuk memastikan keamanan wilayah Ambon dan Maluku secara umum. Salah satu potensi ancaman yang menjadi perhatian adalah penyeludupan dari arah laut ke darat maupun dari darat ke laut. Potensi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya koordinasi dan pertukaran informasi antar pihak yang terlibat dalam pengamanan.
7: Penyeludupan ini kita tidak, atau pelanggaran-pelanggaran ini kita tidak bekerja sendiri. Kita juga sangat baik koordinasi dan hubungan dengan stakeholder-stakeholder yang terkait. Baik itu khususnya TNI AL, baik dengan instansi Polri, dengan Bakamla, dengan Bea Cukai, dan sebagainya. Kita melaksanakan koordinasi melekat, tentunya tujuannya satu, untuk mengamankan Ambon khususnya, Ambon Maluku secara umum dari tindak-tindak kejahatan yang akan atau berpotensi untuk ada di wilayah kita.
6: Ia juga mengimbau masyarakat yang memiliki informasi mengenai dugaan pelanggaran dapat menyampaikannya kepada pihak terkait. Informasi tersebut selanjutnya akan dilakukan cross-check untuk menentukan langkah penanganan yang diperlukan. Demikian Lina Tehupur yang melaporkan.

Dan saudara, dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kami dengan Anda di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Terima kasih untuk rekan-rekan RRI Sekorobi Nusantara 3 Maluku Maluku Utara yang sudah menghadirkan informasinya di hari ini dan juga turut menyiarkan atau merelay siaran Lintas Seribu Pulau di hari ini. Baik, saya yang bertugas dari Prosatria Rambon, Teis Tekok bersama rekan-rekan yang ada di sini mengucapkan terima kasih atas perhatian semuanya. Kita berpisah dan jumpa lagi di Lintas Seribu Pulau di untuk hari besok di edisi Selasa awal 1 September 2026. Dan Lintas Seribu Pulau di edisi besok, rekan-rekan kami di RRI Ternate sebagai penyelenggara atau host. Dan informasi-informasi akan disampaikan besok seluruhnya dari rekan-rekan kami di RRI Ternate. Saya Bisa, selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Selamat berakhir bulan Agustus dan selamat menyambut bulan baru di September 2026, bulan sejarah

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain,

0: keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, request time masih terus kami hadirkan untuk Anda di saat ini, menemani Anda di tengah menjalankan aktivitas Anda di hari terakhir bulan Agustus 2026. Dan saudara, kami juga membuka kesempatan bagi Anda yang ingin memberikan informasi terkait hal apa saja. Silakan di line telepon 383-4921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886.

pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah request time yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan siang ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap stay tune bersama kami Pro 1 RRI Ambon. Dan saudara, pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya keruan dengar Anda, kami hadirkan informasi dinamika Maluku sore.

0: memadai. Tunggu berapa lama lagi karena kita untuk merealisasi program dan itu menjadi tertunda. Nah, pinjaman itu kita betul-betul mengelola dia secara bertanggung.
1: Pada prinsipnya kontraktor lokal itu juga harus diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang kalau memang datang di SPT harus juga sebenarnya kita bicara keharusan.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku sore ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Dea Safsafubon, inilah dinamika Maluku sore selengkapnya edisi Senin 31 Agustus 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, masyarakat dan pengamat pendidikan mendesak pemerintah meningkatkan kedisiplinan guru di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Fenomena guru PNS maupun honorer yang kerap absen hingga berminggu-minggu di pelosok dinilai sangat merugikan hak belajar anak-anak desa serta memperlebar kesenjangan pendidikan dengan wilayah perkotaan. Keluhan ini salah satunya disampaikan warga desa Rerean Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Andreas Bravo, dalam acara Halo RRI di Pro 1 RRI Langgur. Bravo mengungkapkan para tenaga pendidik sering meninggalkan tempat tugas dan pergi ke kota kabupaten dalam waktu lama tanpa alasan jelas. Ketidakhadiran guru sebagai ujung tombak pendidikan memicu kekecewaan besar warga, meski di sisi lain disadari adanya kendala keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Atas kondisi tersebut, warga meminta pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara segera melakukan pembenahan dan pemerataan tenaga pendidik. Menanggapi hal ini, Pemkab Malra menyatakan terus melakukan penataan serta penertiban guru di daerah pelosok dan kepulauan untuk mengatasi penumpukan tenaga pengajar di perkotaan sekaligus menindak tegas guru yang mangkir dari tugas. Gubernur Maluku optimis pengembangan proyek strategis kawasan logistik terpadu di Maluku dapat mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi baru. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
3: Pemerintah Provinsi Maluku memproyeksikan pengembangan proyek strategis kawasan logistik terpadu di Maluku sebagai simpul strategis untuk memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus menekan biaya logistik dan mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi di daerah. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan, proyek itu tidak hanya dibangun sebagai pelabuhan tempat kapal singgah tetapi dirancang sebagai kawasan logistik dan industri terpadu dengan pelabuhan sebagai infrastruktur utama. Menurut Gubernur, konsep tersebut diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memperkuat konektivitas logistik antar pulau di Maluku. Proyek strategis kawasan logistik terpadu juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing komoditas unggulan Maluku, membuka peluang investasi, mendorong pengembangan industri, serta menciptakan lapangan kerja baru. Gubernur memperkirakan pengembangan kawasan ekonomi industri sekitar proyek strategis kawasan terpadu dapat menyerap sekitar 5.000 hingga 6.000 tenaga kerja baru.
0: Langkah dari pusat itu tidak memadai, tunggu berapa lama lagi karena kita untuk merealisasi program dan itu menjadi tertunda. Nah, pinjaman itu kita betul-betul mengelola dia secara bertanggung. Laksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan kepentingan masyarakat sifatnya mendesak. Lihat proyek pembangunan itu harus berdampak kepada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah soal kebutuhan masyarakat.
3: Ditambahkan Gubernur, keberadaan proyek strategis kawasan logistik terpadu bersama pengembangan Blok Masela dapat menjadi momentum penting bagi transformasi ekonomi Maluku karena keduanya berpotensi menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi di daerah. Pengembangan proyek strategis kawasan logistik terpadu terus didorong melalui tahapan persiapan, perencanaan, dan kajian kelayakan agar proyek tersebut dapat dibangun secara layak secara ekonomi, berdaya saing, dan berkelanjutan. Rencana tersebut juga mendapat komitmen dukungan pembiayaan infrastruktur dari Bank Dunia sehingga pemerintah Provinsi Maluku berharap proyek dapat direalisasikan pada 2027 mendatang. Mengatakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah memberikan rekomendasi kepada Bank Dunia untuk segera memulai penelitian terkait rencana pembangunan proyek strategis kawasan logistik terpadu. Penelitian tersebut menjadi bagian dari tahapan persiapan sebelum proyek memasuki fase pelaksanaan. Pemerintah Provinsi Maluku berharap rangkaian persiapan tersebut dapat berjalan sesuai rencana sehingga pembangunan proyek strategis kawasan logistik terpadu dapat memasuki tahapan pelaksanaan 2027. Gubernur menegaskan dampak proyek strategis kawasan logistik terpadu diharapkan tidak berhenti pada aktivitas kepelabuhanan, tetapi meluas ke kawasan industri, perdagangan, jasa, dan berbagai sektor pendukung lainnya. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Saudara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, mendesak seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk memprioritaskan penggunaan kontraktor dan tenaga kerja lokal. Salah satu entitas yang menjadi sorotan utama adalah perusahaan migas asal Australia dalam energi PTL LTD yang mengelola blok migas East Seram. Pemkab SBT menegaskan agar perusahaan mematuhi prinsip komposisi penyerapan tenaga kerja, yakni 70% pekerja lokal dan 30% pekerja dari luar daerah. Kepala Dinas Nakertrans SBT Mokhtar Rumadan menyatakan bahwa peluang kemitraan bagi pengusaha maupun tenaga kerja daerah sangat terbuka lebar. Meski demikian, status sebagai putra daerah tidak otomatis menjadi jaminan langsung diterima. Seluruh kontraktor lokal diimbau untuk tidak berkecil hati dan terus meningkatkan kualitas teknis agar mampu bersaing secara profesional sesuai dengan standar seleksi yang ditetapkan oleh perusahaan. Hingga saat ini pihak manajemen belum memberikan tanggapan resmi terkait imbauan penetapan kuota pekerja dan pengusaha lokal tersebut. Pemerintah daerah SBT berharap seluruh investor yang masuk dapat membangun kolaborasi yang saling menguntungkan serta memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat setempat. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tua merespons keluhan warga pada program Halo RRI. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Resti Febrianti.
4: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Tual, Jan M. Talaud, merespon keluhan warga yang disampaikan dalam program Halo RRI terkait pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan. Ia menegaskan tugas damkar tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga berbagai kejadian non-kebakaran yang membutuhkan bantuan petugas. Menurutnya, penanganan non-kebakaran antara lain meliputi pelepasan cincin yang terlalu kecil dan tidak dapat dilepas secara mandiri, hingga evakuasi hewan yang masuk ke dalam sumur. Seluruh penanganan tersebut dilakukan berdasarkan laporan yang diterima oleh Dinas Damkar.
5: Untuk tugas pokok di dinas kan untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta penyelamatan. Jadi tugas kita bukan hanya kebakaran maupun non kebakaran. Ya kalau kebakaran ya kebakaran apa sajalah yang memang bisa merugikan masyarakat itu sendiri. Kalau non kebakaran itu mungkin ada yang cincin yang udah kecil tidak bisa, ataukah ada binatang yang masuk ke sumur, itu tugas-tugas kita yang dilaksanakan kalau memang ada laporan. Ibu ini pernah melapor apa tidak gitu.
4: Talau juga menilai intensitas tugas petugas saat ini cukup tinggi, terutama selama musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi kemarau yang panjang dinilai dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, baik kebakaran lahan maupun hutan. Ia membantah jika ada anggapan bahwa Dinas Damkar tidak melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Menurutnya, aktivitas petugas dapat dipantau melalui aplikasi Damkar yang terbuka untuk masyarakat serta melalui layanan call center yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan.
5: Kira keliru kalau memang kita tidak berbuat apa-apa. Karena ya intensitas tugas kita memang sepanjang tahun ini, yang semenjak kemarau ini memang tiap hari pasti ada kebakaran. Jadi kurang untuk laporan staf kami paling tertinggi 7 kali satu hari. Ya, kali dengan luas lahan tuh, lahan kering maupun hutan itu sekitar 50 meter persegi atau ke sampai 2 hektar itu. Ya, itu laporan masyarakat yang harus tindak lanjuti kan. Kalau kita diun sini ya pasti dengar selimitir.
4: Telau juga menyampaikan selain melakukan penanganan di lapangan, Dinas Damkar juga telah memberikan imbauan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk organisasi perangkat daerah, gereja, serta komunitas dan grup media sosial. Ia menegaskan tingginya intensitas kebakaran selama musim kemarau membuat petugas damkar hampir setiap hari menerima dan menangani laporan kebakaran. Resti Febrianti melaporkan.
2: Saudara, Komisi 3 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta untuk mendorong percepatan pembangunan jalan lintas Kilmuri Werinama. Pertemuan yang berlangsung tersebut dihadiri oleh Kepala BPJN Maluku, Muhammad Ulwan Talohohu, serta rombongan Komisi 3 DPRD SBT yang dipimpin oleh Ismail Rumbalifar. Dalam pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bina Marga, pihak DPRD SBT Ismail Rumbalifar menegaskan pentingnya keberadaan akses jalan ini untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta menggerakkan roda perekonomian antar kecamatan. Ia menyebut bahwa usulan tersebut mendapat respons positif dari Kementerian PU dan akan ditindaklanjuti dengan pengawalan langsung dari pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional Maluku. Pengawalan ketat ini diharapkan dapat memastikan pengerjaan proyek di lapangan terus berjalan lancar tanpa terkendala penundaan. Penyelesaian jalur transportasi ini sudah lama dinantikan oleh warga di sepanjang Kecamatan Kilmuri hingga Werinama. Terhubungnya akses jalan secara utuh diperkirakan bakal memangkas waktu tempuh, menekan biaya transportasi, serta membuka keterisolasian wilayah-wilayah terpencil di Seram bagian timur. Selain memperkuat konektivitas antar wilayah, keberadaan infrastruktur jalan yang memadai ini meyakinkan masyarakat akan percepatan distribusi hasil ekonomi daerah ke depan.

0: Kita ikuti berita lainnya. Maraknya praktik penjualan BBM eceran atau pengetap di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual memicu keluhan warga. Pembelian bahan bakar secara berulang dalam jumlah besar ini dinilai menjadi pemicu utama antrean panjang di SPBU seperti yang terjadi di SPBU Langgur. Warga Desa Loon KC mendesak instansi terkait untuk menertibkan para pengetap karena merugikan konsumen umum yang harus mengantri lama. Konsumen, meski di satu sisi keberadaan BBM eceran memberikan kemudahan bagi sebagian masyarakat untuk menghemat waktu serta menggerakkan ekonomi lokal, keberadaannya tetap menyimpan risiko. Selain mengganggu jalur distribusi resmi, penjualan BBM tanpa izin resmi berpotensi memicu penimbunan serta risiko keselamatan dan kualitas bahan bakar. Beberapa warga pun meminta adanya solusi konkret dari pemerintah daerah agar aktivitas harian masyarakat tidak terganggu kelangkaan dan kemacetan di SPBU. Menanggapi persoalan ini, Bupati Maluku Tenggara M. Taher Hanubun mengusulkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan SPBU. Salah satu langkah yang dibahas adalah memperpanjang jam operasional serta membuka pelayanan lebih awal. Langkah ini diharapkan dapat memberi fleksibilitas waktu bagi masyarakat untuk mengisi bahan bakar sekaligus mengurai kepadatan antrean di jam-jam sibuk. Saudara, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur meminta Balai Energi Limited memprioritaskan kontraktor dan tenaga kerja lokal dalam kegiatan operasionalnya di daerah tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Hasrul Adi.
1: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut memberikan kesempatan kepada kontraktor dan tenaga kerja lokal. Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan ialah Balam Energy Limited. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Seram Bagian Timur Mohtar Ramadan mengatakan, kontraktor lokal yang memiliki kualifikasi sesuai bidang pekerjaan berpeluang menjadi mitra perusahaan. Namun status sebagai perusahaan lokal tidak otomatis menjadi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan. Menurut Mohtar, kontraktor lokal tidak perlu minder bersaing dengan perusahaan dari luar daerah selama memiliki kemampuan dan memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan. Dia menegaskan, setiap kontraktor tetap harus mengikuti proses seleksi serta memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.
2: Pada prinsipnya, kontraktor lokal itu juga harus diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang kalau memang datang ke SBT, harus juga sebenarnya kita bicara keharusan. Karena pasti ada yang di pengusaha-pengusaha lokal ini punya kualifikasi yang bisa masuk di situ. Tapi himbauan saya juga untuk teman-teman kontraktor lokal, kita tidak saja kalau mau pingin masuk mengikuti proses yang ada di sebuah perusahaan seperti Balam kayak begini, kita mengikuti proses mereka. Proses mereka itu tentu Balam punya standar-standar ketika kualifikasi yang dimiliki oleh perusahaan kita yang memenuhi syarat, maka perusahaan kita yang bisa dipertimbangkan.
1: Mohtar mengatakan persyaratan teknis merupakan salah satu pertimbangan profesional perusahaan dalam menentukan kontraktor. Karena itu kontraktor lokal juga diminta memahami apabila belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Selain kontraktor, Mohtar meminta perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Seram Bagian Timur memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Dia menyebut kompensasi tenaga kerja 70% lokal dan 30% dari luar daerah sebagai prinsip yang perlu diperhatikan perusahaan yang masuk dan beroperasi di Seram Bagian Timur. Mohtar menegaskan prinsip 70-30 tersebut tidak hanya ditujukan kepada Balam Energy Limited. Menurutnya prinsip itu berlaku bagi seluruh perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur.
2: Kita hanya meminta sebagai orang SBT meminta kepada siapa saja perusahaan yang datang di SBT kalau bisa satu memperhatikan tenaga kerja lokal yang dari 70-30 itu dan 70-30 ini berlaku untuk perusahaan apa saja yang datang di SBT bukan ada di Balam. Lalu memperhatikan juga perusahaan-perusahaan daerah yang mempunyai kualifikasi yang ada di bidang itu dapat diperhatikan dan dapat dipertimbangkan.
1: Dia mengingatkan kontraktor lokal agar tidak kalah bersaing dengan perusahaan dari luar daerah. Menurutnya peluang tetap terbuka selama kontraktor mampu memenuhi kualifikasi dan persyaratan pekerjaan. Mohtar menilai perusahaan yang profesional akan menentukan mitra kerja berdasarkan kemampuan dan kualifikasi, bukan semata-mata berdasarkan asal daerah. Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari manajemen Balam Energy Limited terkait permintaan untuk memprioritaskan kontraktor dan tenaga kerja lokal dalam kegiatan operasionalnya di wilayah Seram bagian timur. Balam Energy Limited merupakan salah satu kontraktor kontrak kerjasama atau K3S dalam kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. Perusahaan asal Australia tersebut mengelola wilayah kerja Blok Migas East Seram atau Seram Timur yang mencakup wilayah daratan dan lepas pantai Kabupaten Seram bagian timur. Hasrul Adi melaporkan.
0: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku mengimbau seluruh peserta untuk memanfaatkan aplikasi Jamstostek Mobile dan menghindari penggunaan jasa calo dalam mengurus klaim maupun layanan kepesertaan. Langkah ini ditegaskan guna memastikan peserta menerima manfaat perlindungan sosial secara utuh tanpa potongan biaya tambahan. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku, Heru Siswanto, mengingatkan bahwa praktik percalonan berisiko merugikan peserta serta membuka peluang penyalahgunaan data pribadi. Menurutnya, seluruh hak peserta dapat diakses secara mandiri, transparan, dan gratis melalui kanal resmi lembaga. Bagi masyarakat yang masih kesulitan mengoperasikan aplikasi JMO, BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan petugas untuk memberikan pendampingan langsung. Peserta pun diminta untuk tetap waspada terhadap tawaran pengurusan klaim berbayar demi menjaga keamanan data pribadi dan mengoptimalkan manfaat jaminan sosial. Saudara, hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon, permainan tradisional jadi alternatif kurangi gadget anak. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Siti Rauda Autana.
3: Pemerintah Kota Ambon mendorong kembali hidupnya berbagai permainan tradisional di kalangan anak-anak sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi waktu mereka bermain gadget. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan perlombaan permainan tradisional dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon. Wali Kota Ambon Bedoin Watimena mengatakan, permainan tradisional seperti benteng dan berbagai permainan rakyat lainnya perlu kembali diperkenalkan kepada anak-anak sehingga mereka tidak hanya menghabiskan waktu dengan gadget atau perangkat Android. Menurut Bodoin, permainan tradisional juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk aktif bergerak, berinteraksi, dan juga bermain bersama teman-temannya. Dirinya berharap perkembangan teknologi tidak membuat generasi muda melupakan permainan tradisional yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Kota Ambon dan Maluku pada umumnya. Bodoin juga menegaskan, meskipun anak-anak saat ini hidup di era modern, permainan tradisional tetap perlu dijaga agar terus tumbuh dan juga berkembang serta dikenal oleh generasi berikutnya.
4: Permainan-permainan tradisional yang sebenarnya masih bisa kita hidupkan kembali untuk diperlombakan dan juga apa? Ya, mengurangi waktu anak-anak untuk sekedar dengan gadget, dengan Android, tapi bisa terlibat dalam permainan-permainan olahraga tradisional. Dulu ketika kecil kan, ban sepeda lama saja bisa pakai untuk lomba, untuk adu kecepatan misalnya, dan lain-lain. Ada main asen di sana, ya, ada main benteng di sana dan lain-lain. Itu mudah-mudahan dia bisa kembali dihidupkan untuk apa? Anak-anak muda kita. Walaupun hari ini zaman modern, tapi kita tidak melupakan permainan-permainan tradisional yang sudah berakar, tumbuh dan berkembang di Kota Ambon dan Maluku.
3: Sementara itu, Ketua Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Kapoti Provinsi Maluku, Jimmy Putirulan mengatakan, perlombaan permainan tradisional dalam rangka hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon melibatkan dua jenjang pendidikan, yakni tingkat SD dan juga SMP. Untuk tingkat SD, sebanyak 45 tim berpartisipasi yang merupakan perwakilan dari seluruh kecamatan di Kota Ambon. Sementara tingkat SMP diikuti oleh 15 tim. Jimmy menjelaskan, Masing-masing jenjang mempertandingkan 4 jenis permainan tradisional termasuk permainan jalan balok. Menurutnya, kegiatan tersebut mendapat dukungan dari pemerintah Kota Ambon melalui KORMI dan tim penggerak PKK Kota Ambon. JB juga menilai permainan tradisional perlu kembali menjadi alternatif bagi anak-anak di tengah semakin tingginya penggunaan gadget. Ia berharap anak-anak dapat mengenal kembali permainan yang dahulu dimainkan oleh orang tua dan juga generasi sebelumnya.
5: Permainan tradisional di hari ini menyongsong HUT Kota itu kita laksanakan untuk dua jenjang. Yang pertama tingkat SD, jenjang SD itu partisipasinya 45 tim dari perwakilan dari semua kecamatan yang ada di Kota Ambon. Kemudian dari SMP ada partisipasinya 15 tim. Dengan masing-masing jenjang memiliki 4 jenis permainan tradisional. Di antaranya ada tarompa, ada tenggeram batok, ada lompat karung, lari bendera, dan juga jalan balok. Baik. Nah, kami juga merasa sangat berterima kasih ya kepada pemerintah kota, di mana melalui KORMI dan juga tim penggerak PKK menginisiasi lomba-lomba seperti ini di momen Kota Ambon. Supaya apa? Kita jangan selalu membiarkan anak-anak kita membiasakan diri dengan permainan-permainan yang hanya gadget saja. Tetapi permainan-permainan tradisional biarlah menjadi alternatif supaya dong bisa tahu kembali bahwa ini dulu mamanya main, kakaknya main. Nah, dan saatnya dong juga harus main akan. Nah, ini harapan Katong ke depan supaya permainan tradisional tetap dilestarikan di Kota Ambon.
3: Menurutnya, kegiatan tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintah Kota Ambon melalui KORMI dan juga tim penggerak PKK Kota Ambon. Jimmy berharap perlombaan tersebut tidak hanya berlangsung dalam momentum HUT Kota Ambon, namun dapat menjadi langkah untuk terus menghidupkan dan melestarikan permainan tradisional di kalangan generasi muda. Dengan menghidupkan kembali permainan tradisional, pemerintah Kota Ambon juga berharap anak-anak dapat memiliki aktivitas yang lebih sehat, aktif dan membangun kebersamaan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Rauda Utana melaporkan.
0: Berita terakhir,

Ketua Sanggar Kalwedo Joni Yonsa mengungkapkan adanya pergeseran pandangan positif di kalangan anak muda. Jika dahulu busana tradisional dianggap kuno, kini generasi muda justru bangga mengenakannya untuk momentum spesial seperti wisuda hingga foto pernikahan. Joni menegaskan, fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa identitas budaya Maluku masih terus hidup. Antusiasme tersebut membuktikan bahwa tradisi dan modernitas dapat berjalan beriringan tanpa saling mengesampingkan. Lewat sentuhan kreativitas dan penyesuaian gaya zaman sekarang, pakaian adat Maluku kini bertransformasi dari sekadar busana ritual menjadi bagian dari gaya hidup kebanggaan generasi muda sekaligus memperluas jangkauan budaya lokal ke panggung nasional hingga internasional.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku sore ini, edisi Senin 31 Agustus 2026 diantaranya. Gubernur Maluku optimis pengembangan proyek strategis kawasan logistik terpadu di Maluku dapat mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi baru. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur meminta Energy Limited memprioritaskan kontraktor dan tenaga kerja lokal. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsaf Ubun dan Winda Mukadar mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: aku, buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu sedan itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih peri. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar

dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: 105,1 FM, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Bersama saya Dia yang terus menemani pendengar di Maluku siang ini hingga nanti di pukul 17. Dan musik informasi saudara kami hadirkan untuk menemani pendengar di sore ini, di saat Anda yang saat ini masih disibukkan dengan tugas dan aktivitas. Berbagai informasi akan kami bagikan untuk Anda pendengar di saat ini. Dan saudara, untuk diketahui, sebanyak 86 warga desa Wonreli, Kecamatan Kisar Selatan, Kabupaten Maluku Barat Daya, memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang digelar tim kesehatan kode RL 9 bersama tim ekspedisi Rupiah Berdaulat ERB 2026 pada Minggu 30 Agustus 2026. Bakti kesehatan yang berlangsung di halaman desa Wonreli setelah tim gabungan yang menggunakan KRI POSEPA 870 Satrol kode RL 9 tiba di dermaga Wonreli. Masyarakat mendapat pemeriksaan kesehatan secara gratis sebagai upaya memperluas akses layanan kesehatan di wilayah kepulauan. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah keluhan kesehatan yang dialami warga. Keluhan tersebut antara lain kolesterol, asam urat, pengapuran tulang, gangguan lambung, pegal linu, gatal-gatal hingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kegiatan ini juga menjadi salah satu bentuk perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat di wilayah kepulauan. Selain membawa layanan Rupiah, ERB juga dimanfaatkan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada warga yang memiliki keterbatasan akses. Sementara itu, saudara, Komandan KRI POSEPA 870 Mayor Laut Pelaut Muhammad Fahri mengatakan, keterlibatan TNI Angkatan Laut bersama Bank Indonesia dalam ERB merupakan bentuk sinergi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Terlebih kondisi geografis wilayah kepulauan yang menjadi salah satu tantangan dalam pemerataan akses pelayanan. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Pendengar di manapun Anda berada yang terus bersama kami di saat ini. Sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar semua di kesempatan sore ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama saya Dea dari pukul 11 hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan acara-acara selanjutnya pendengar, Anda akan bersama rekan kami yang lain menemani pendengar semuanya di saat ini. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dea pamit, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi menegaskan, kinerja industri perbankan di Maluku sampai saat ini masih dalam kondisi yang solid dan pertumbuhan yang positif. OJK Maluku terus melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan bank tetap menjalankan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, serta manajemen risiko yang memadai. Selain itu, OJK Maluku juga bersama industri perbankan terus mendorong peningkatan penyaluran kredit kepada sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Saat ini katanya, pertumbuhan kredit UMKM tercatat masih berada di kisaran 0,78%, sehingga diperlukan sinergi antara OJK, perbankan, pemerintah daerah, bank BPD, maupun lembaga terkait lainnya untuk memperluas akses pembiayaan. Untuk kredit mikro, khususnya pembiayaan dengan nilai di bawah 100 juta rupiah, menunjukkan pertumbuhan sekitar 6,25%, di mana kondisi tersebut menjadi peluang untuk terus memperkuat pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Ia juga menyinggung pertumbuhan ekonomi Maluku yang mencapai 5,31%, di mana OJK berharap intermediasi perbankan semakin optimal sehingga sektor keuangan mampu menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
0: Sekian Cek Fakta.

Lagi bingung cari ide bisnis yang keren, tapi tidak bikin kantong bolong? Tenang, di sini tempatnya. UMKM alias Usaha Mikro Kecil Menengah. Memang lagi hype sekali saat ini. Anda bisa jual apa saja. Dari makanan kekinian, fashion stylist, sampai produk handmade yang unik-unik. Selain cuan melimpah, Anda juga bisa membantu perekonomian lokal. Plus, makin banyak yang tahu kalau kreativitas Anda tidak akan ada matinya. Jadi, tunggu apa lagi? Mulai bisnis UMKM Anda sekarang juga. Jadilah bagian dari perubahan dan buktikan kalau Anda bisa sukses dari hal kecil. UMKM, kecil-kecil, jadilah.

0: Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi. Senang sekali kami hadir menemani Anda di jumpa sajian ini. Pendengar kami untuk Anda di hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Dan kali ini kami hadir untuk Anda di acara UMKM Bicara. Peluang ada di sekitar kita. Kami menghadirkan untuk Anda dan 4 narasumber di sini dari 3 owner UMKM begitu, diantaranya ada owner Pure Amboina, ada juga owner Fresh Lemora dan owner John House dalam diskusi kita atau juga bincang-bincang menarik kita hingga jelang nanti pukul 18 jam 6 sore di saat ini. Anda yang mau gabung dengan kami boleh di layanan telepon nanti di 0911-383-4921. Langsung saja saya bersama dengan 4 narasumber yang sudah ada di studio. Saya perkenalkan dulu yang sudah ada di sini. Owner Pure Amboina ada Winda Tania Untung. Halo, selamat sore Kak. Apa kabar?
1: Sore Kak. Sehat luar biasa.
0: Oke. Kita juga bersama dengan owner dari Fresh Lemora ada Satya Yudhistira. Selamat sore.
2: Selamat sore Kak.
0: Oke. Dan di sini ada juga dari John House, ownernya John House ada Putri Sakia Hulandari dan juga ada satu lagi Bang Aditya gitu ya. Oke, selamat sore berdua.
3: Selamat sore.
0: Oke, sehat-sehat ya.
3: Sehat, Kak.
0: Oke. Di jumpa kita kali ini, pendengar, kita akan berbicara bagaimana mengenai peluang begitu. Seperti topik yang kami hadirkan untuk Anda yakni peluang ada di sekitar kita. Saya ke owner dari Pure Amboina dulu nih. Saya panggil apa nih? Winda gitu ya?
1: Iya, boleh Kak.
0: Oke, Kak Winda, terkait dengan peluang begitu. Ini berbicara mengenai memulai usaha gitu. Dan akhirnya Anda hadir dengan produk yang dimiliki berlabel Pure Amboina. Boleh cerita sedikit awal-awal Anda mulai berusaha seperti apa sih gitu?
1: Jadi, oke Kak. Jadi patu awalnya itu sebetulnya sih cuma dimulai mau menyediakan buat keluarga aja.
0: Oke. Okay.
1: Karena kan sekarang kita udah harus mulai aware ya dengan kesehatan. Nah, kalau minuman-minuman yang mau kita mau cari minuman itu hampir semuanya full gula. Dan kita mulai menghindari semua yang serba-serba gula seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Lalu mulailah kita mencoba mengekstraksi lihat dari internet semua segala macam.
0: Ya.
1: Nah, inilah cold press juice. Jadi okay. Cuma dari buah dan sayur. Nah, pertama juga bingung apa sih? Nah, kita coba ternyata cuma buah dan sayur pertama pikir bakal rasanya bakal aneh. Ternyata enggak, dan dari cuma buat bikin untuk keluarga akhirnya berkembang kemana-mana, akhirnya kita bisa buat jadi usaha nih.
0: Oke. Okay. Saya kalau cerita ya dengan para pelaku UMKM itu biasanya selalu mulai dari keluarga begitu. Iya. Ketika keluarga Anda sehat dari usaha Anda atau juga produk olahan Anda, berarti ini juga cocok kayaknya ya bagi masyarakat yang ada gitu. Saya lihat di meja ini warna-warni sekali nih produk Anda. Apa aja tuh bahan dasarnya? Tadi katanya ada sayur, ada buah begitu ya?
1: Iya, jadi semua murni buah-buahan. Dan kebetulan sih buah-buahnya hampir semuanya buah-buah lokal ya.
0: Okay.
1: Jadi kayak ini ada yang Tropical Glow, itu isinya jeruk, wortel, nanas, mangga. Terus kemudian ada yang warna ungu ini, itu dari buah beet, apple, pear, lemon. Kemudian ada yang Morning Sunshine, itu jeruk, apel, ada jahenya juga. Ada yang hijau, itu full sayur semua. Jadi seledri, seledri besar, kemudian ada kale, apel hijau, lemon, timun.
0: Okay.
1: Terus kemudian ada carrot booster, jadi itu ya wortel, udah pasti wortel, apel, ada jahenya sedikit. Kemudian semangka.
0: Yeah.
1: Isinya ya semangka, daun timun, semangka, mint dan daun timun, daun mint dengan timun. Kemudian ada lagi satu ini Golden Flow, itu ada campurannya dengan kunyit. Seperti itu Kakak.
0: Oke. Okay. Saya lagi mencoba berpikir gini, ketika dengan produk yang Anda sampaikan tadi begitu, dan di sini kan tanpa pemanis.
1: Tanpa pemanis, jadi buah benar-benar dipres, buah sayur dipres semua sampai keluar sarinya, tidak ditambahkan air, tidak menggunakan gula sama sekali, dan nggak pakai pengawet. Jadi benar-benar murni untuk keluarga langsung seperti itu.
0: Saya lagi berpikir lagi nih, tadi tanpa pemanis, iya, dan ini juga dari bahan-bahan alami yang ada begitu, bisa sebagai detox tubuh begitu ya? Dalam
1: bisa,
0: artinya kayak buah-buah yang tadi, sayur-sayuran, nilai gizinya juga masuk begitu.
1: Bisa Kak. Ya. Itu lebih di yang varian yang Green Harmony. Jadi yang warna hijau ini.
0: Ya.
1: karena dia ada seledri. Jadi yeah. kita tahu kalau seledri itu kita bisa lihat bahwa seledri itu dia untuk seledri besar ya, bukan yeah. seledri sup, itu dia bagus untuk menurunkan kolesterol, okay. Asam urat, darah tinggi. Jadi kita coba. Nah, pertama saya kasih memang ke keluarga yeah. coba dan dia rasa enakan. Saya coba terapikan juga, ada yang terapi untuk 3 hari, 5 hari, 7 hari dan mereka ngefek. Ada yang beratnya turun, ada yang banyak nih Kak, ada yang sampai kolesterolnya juga turun, okay. seperti itu Kak.
0: Ini kalau bicara mengenai beratnya turun, lebih ke yang mana gitu produknya? Juga, yang mana tuh botolnya?
1: Warna hijau ini Kakak.
0: Oke, itu dari Bayam.
1: Kale.
0: Oh, Kale.
1: Kale.
0: Oke. Okay. Adakah misalnya nih, kalau tadi misalnya untuk penurunan berat badan dari bahan dasar Kale itu, adakah misalnya pelanggan Anda yang saya ingin tekanan darah saya turun atau saya ingin kolesterol saya turun, kira-kira referennya apa begitu? Biasanya ada. Bincang-bincang dengan pelanggan seperti itu atau seperti ada. Apa?
1: Kita nggak cuma jual ya, Kak. Yeah. Jadi kita selalu tanya kebutuhannya di mana. Kalau misalnya dia cuman kayak misalnya mau kulitnya sehat, mm-hmm. Ya ini yang tropical glow buat glowing seperti okay. itu. Kemudian kalau yang ada kita sesuaikan. Jadi nggak semuanya bisa kita langsung cuman kita sekedar jual. Kayak misal orang yang lebih baru sembuh sakit, pasti kita tawarin yang ungu karena antioksidannya tinggi dari buah pir, okay. dari apa namanya buah bit juga buah seperti beet. Itu. Okay. Atau yang mulai rasa-rasa mulai drop, nah kita bisa tawarin nih karena kunyit, karena antiinflamasi seperti itu sih Kak.
0: Oh, oke. Okay. Luar biasa ya, artinya dengan olahan Anda itu kita bisa menjauhkan diri dari bahan-bahan kimia. Betul, misalnya Kak. Dan lain sebagainya. Saya ke teman kita yang lain dulu nih, dengan produk yang sudah disajikan atau juga ada hingga saat ini. Saya ke owner John House dulu, ada Kak Putri dan ya, juga Bang Aditya. Produk yang ditampilkan apa tuh intinya dari usaha Anda hingga namanya John House?
3: Ya, saya singkat cerita dari awal jualan kami. Yeah. Nah, kita itu jualannya dari tahun 2019. Mm-hmm. Awalnya kita open order.
0: Okay.
3: Terus dari tahun 2019, kita sempat vakum beberapa waktu. Kita lanjut di tahun 2024. Mm-hmm. Nah, kita coba lagi untuk open order lagi. Yeah. Nah, puncaknya itu di tahun 2025. Mm-hmm. Alhamdulillah, jualan Roti John viral di TikTok
0: yeah.
3: dan penjualannya semakin banyak.
0: Okay.
3: Nah untuk varian-variannya kita ada 7 varian. Kalau untuk varian asinnya kita ada 3,
0: yeah.
3: ada cakalang pedas, ada ayam barbeque sama daging sapi rempah. Mm-hmm. Untuk kalau untuk varian manisnya kita ada 4 varian.
0: Okay.
3: Kalau untuk coklat keju, keju putih sama taro sama tiramisu.
0: Ya. Nah, tadi sempat dikatakan bahwa dari 2019 ya,
3: iya.
0: start awalnya dan sempat istirahat dulu.
3: Iya.
0: Dan start lanjutnya di 2024.
3: Iya.
0: Dan ini berbicara mengenai strategi juga sih sebenarnya ya.
3: Iya.
0: Bagaimana Anda memutar otak Anda hingga produk Anda ini bisa sampai ke masyarakat, dalam artian walaupun 2019 sudah start dan cukup waktu yang panjang juga sampai 2024 Anda memulai lagi dan akhirnya rame juga tuh di TikTok.
3: Iya. Jadi strateginya itu kita mulai yang tadi saya bilang kita yeah. open order.
0: Nah, dari
3: kita,
0: open order ya.
3: Iya, okay. kita juga pernah jualan di mobil mm-hmm. di depan Jasa Raharja.
0: Iya, yeah, oke.
3: Okay. Iya, jadi strateginya kita itu untuk mempublikasikannya di sosial media.
0: Oke, okay. Saya sempat lihat langsung juga, sempat di depan RRI ya.
3: Iya.
0: Beberapa kali.
3: Tapi kalau untuk RRI baru tahun ini.
0: Tahun ini tapi ramenya tuh loh. Saya biasanya lihat di sore hari, bukannya dari jam 5 jam 9 udah tutup, itu udah habis rata-rata sih. Berapa kali saya lihat.
3: Kalau tutupnya kita close ordernya mungkin jam okay. 9
0: mm-hmm.
3: Iya.
0: Rame juga ya, artinya dari apa yang Anda sudah lakukan 2024 lah taruhnya ya, ya. Sampai sekarang 2026, 2 tahun gitu, butuh perjuangan yang luar biasa. Bagaimana sampai Anda bisa melahirkan varian-varian yang lain? Apakah semuanya rata-rata dari 2024 atau ada yang baru muncul di 2026 misalnya?
3: Kalau untuk 2024 kan awalnya kita itu kita coba masih daging dulu.
0: Oke.
3: Terus lama-lama kita kayaknya lebih enak lagi kalau ada varian manis.
0: Uh-huh.
3: Karena kan gitu, kalau ada beberapa customer, oh cuma varian asin aja ya, nggak ada yang manis-manis. Uh-huh. Kita langsung putar otak lagi, oh iya, ada masukan lagi. Jadi kita lagi Jadi kita bikin lagi yang untuk varian manis.
0: Oke, kita ke Fresh Lemora nih. Ini berbicara mengenai minuman ya. Kalau produk yang di display oleh Fresh Lemora, yakni minuman. Boleh cerita sedikit tentang produk yang Anda miliki dari tahun berapa sih sebenarnya kalau Fresh Lemora ini?
2: Ya baik, terima kasih. Jadi mungkin sedikit cerita dulu, saya umurnya masih 19 tahun, saya mahasiswa teknik perminyakan. Dan asal mula dari pembentukan bisnis Fresh Lemora ini sebenarnya itu pikiran awalnya adalah pengen usaha, tapi gak punya modal. Nah modalnya saya cari jalan adalah ketika kebetulan juga di kampus ada lomba proposal wirausaha, dimana pendanaannya itu dimulai dari 5 juta. Saya pikir ada peluang nih untuk mendapatkan modal cuma-cuma dengan pembentukan proposal. Dari situlah saya membentuk Fresh Lemora yang saya masukkan dalam proposal. Nah, Fresh Lemora sendiri saya mengambilnya namanya, artinya masih dalam bentuk buah-buahan fresh yang saya bentuk dalam bentuk smoothies dan fruit bar. Nah, sebenarnya basicnya

0: optimalisasi pertama dari pengguna sampah plastik.
1: Iya.
0: Dan juga mungkin teman-teman mungkin bisa, kalau pengen masih kepo, kita bisa mungkin bisa lihat aja di Instagram Fresh Lemora, sama juga punya, kita punya juga punya TikTok.
1: Iya.
0: Dari semua kita baru sana punya 4 produk
1: okay.
0: yang baru dikembangkan aja, di mana fokus utama aku sih sebenarnya looks-nya dulu. Ya, memang sebenarnya rasa otomatis rasa ya pasti kita akan kembangkan semaksimal mungkin, tapi di era zaman sekarang rasa juga bukan penentu pemenang di kalangan anak-anak muda zaman sekarang. Kita sebagai anak-anak muda zaman sekarang tuh point of view-nya adalah hal-hal yang cantik di mata untuk Instagram story,
1: okay.
0: untuk hal-hal yang bisa di-sharing di Instagram. Jadi ya itulah Fresh Lemora yang saya kembangkan.
1: Lebih ke minuman begitu.
0: Ya, minuman.
1: Oke. Nah, saya lagi berpikir gini, Anda mulai berbicara dan startnya dari jurusan perminyakan.
0: Betul.
1: Apa urusannya gitu dengan minuman? Kayaknya tidak nyambung-nyambung, tetapi dunia usaha Anda justru di situ. Kenapa memilih ini? Kalau misalnya dari perminyakan, saya pikir mungkin usaha Anda itu ya tidak jauhnya dari minyak-minyak lah, berkutat lah di seputaran itu. Tetapi Anda bisa banting setir dan mainnya di UMKM dan berbicara mengenai minuman begitu.
0: Ya, sebenarnya memang mungkin spesial juga, ada kakak juga, ada punya bisnis juga ada bisnis sampingan juga, punya brand juga.
1: Oke. Okay.
0: Ya, untuk sebenarnya di perminyakan sendiri itu cukup bahasanya kita juga berdagang di minyak. Jadi kita itu sebenarnya Fresh Lemora juga batu loncatan untuk saya, melatih pola pikir saya untuk cara menjual dan pola pikir yang cukup kritis.
1: Oke. Okay. Dan sesuai dengan keinginan dari teman-teman sebaya Anda, 19 tahun ya?
0: Betul.
1: Oke, berarti Anda sendiri tahu pangsa pasar Anda adalah seusia Anda belasan tahun, 20-an atau sebelum begitu. Berarti dari pertemanan Anda akhirnya bisa mengetahui bahwa oh ternyata misalnya di wilayah Kota Ambon lebih dominan untuk minuman jenis ini, atau seperti apa Anda melihat peluang pasar hingga produk Anda juga bisa masuk ke sana.
0: Betul, baik. Nah, jadi sebelum kita kan dalam proposal pastinya ada riset ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, riset yang aku pikir bahwasannya kalangan bukan hanya kalangan remaja, anak kecil,
1: yeah.
0: anak remaja, Gen Z, Gen X, bahkan sampai orang tua dan bahkan udah lansia, semua mengkonsumsi buah. Jadi okay. saya rasa bahwa jus adalah hal yang paling aman dan cukup diminati untuk semua kalangan. Hingga bagaimana kita mengeksekusi penampilannya, rasanya untuk para orang-orang menarik. Sebenarnya jujur juga, selain remaja juga sebenarnya anak kecil juga sering banget nih melirik-melirik. Soalnya banyak, aku sering banget taruh hiasan-hiasan yang lucu-lucu. Mungkin memang anak kecil kan suka banget hal-hal yang menarik, yang lucu. Jadi itulah point interest-nya.
1: Oke, okay, keren. Saya ke Kak Winda lagi nih tentang produk Pure Amboina gitu. Ada berpikir lagi untuk menambah varian atau bertahan dengan ini dulu begitu?
2: Sementara sih memang dari ini dulu Kak. Yeah. Jadi yang mau kita kembangin berikutnya adalah sebetulnya dari produk ini itu kan ada waste-nya Kak. Waste-nya itu sudah kita coba, jadi ada ekoenzim. Udah kita coba juga dan jadi juga untuk kompos. Jadi kita berusaha supaya, karena memang kita kan ada hasil akhirnya itu pasti dari minum ini kan ada botol.
1: Okay.
2: Nah teman, botol ini udah saya pilih juga yang istilahnya aman, sehingga botol ini pun nanti bisa di-recycle.
1: Okay.
2: Seperti itu. Nah sampah-sampahnya pun kita pakai untuk kita kelola balik lagi ke lingkungan Kak. Seperti itu.
1: Oke, okay. Jadi produk Anda bisa dikatakan sebagai produk yang ramah lingkungan begitu. Mengurangi sampah lah.
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Karena kan lumayan banyak nih Kak. Betul. Misalnya untuk bikin satu varian aja itu bukan cuma sedikit yang dipakai. Karena ini kan tidak pakai penambahan air.
1: Okay.
2: Jadi benar-benar bisa butuh, kayak nanas itu bisa butuh sampai 12 buah.
1: Okay.
2: Itu cuma jadi paling kalau setelah dicampur-campur dengan varian-varian lain bisa jadi cuma 30 botol.
1: Okay.
2: Sangat sedikit sebetulnya. Cuman kita mau supaya orang-orang ngerasain. Di luar tuh banyak minuman-minuman cold premium kayak begini, cold press juice banyak Kak.
1: Okay.
2: Cuma di Ambon ini nggak ada. Dan kita saya rasa udah lebih enak, Ambon juga ada, dari Indonesia Timur ada. Dan memang udah terbukti bisa dibawa keluar sampai sudah dipesan sama petinggi-petinggi juga sudah ada.
1: Oh, keren. Tadi mengatakan bahwa dari taruhlah 10 buah begitu misalnya, dia tidak bisa mendapatkan hasil yang banyak seperti yang kita harapkan begitu.
2: Ya, betul,
1: ini kan berbicara mengenai kandungan air dan lain sebagainya. Berarti kombinasi hingga menghasilkan minuman ini kan juga pasti butuh manis misalnya. Ada yang dengan pendekatan-pendekatan mix rasa atau mix buah itu bisa menghadirkan rasa yang aman buat lidah begitu.
2: Betul.
1: Dan berbicara mengenai hal ini, semua orang itu

0: kan juga pasti membutuhkan yang namanya halal. Saya ingin mengulik mengenai hal ini. Seberapa beruntungkah begitu seorang pelaku UMKM dengan produknya ketika sudah bersertifikat halal?
1: Oke, terima kasih Kak. Jadi ya. Saya mulai belum lama, mulai dari September 2025.
0: Oke.
1: Nah, Pak Hat itu juga sebetulnya nggak kepikiran yang sampai sudah seperti sekarang ini. Jadi kemudian ada undangan untuk sosialisasi tentang masalah halal.
0: Ya.
1: Dan ketika sudah saya proses semua halalnya, semua segala macam,
0: ya.
1: Ternyata tambah semakin ramai jualannya Kak. Jadi kita semakin diterima di mana-mana seperti itu Kak. Ya. Dari semua kalangan bisa menerima.
0: Oke, berarti dari John House juga halal sudah digantungi begitu?
2: Iya.
0: Oke, apa sih sisi positif ketika memiliki sertifikat halal? Ini saya mau memberikan gambaran juga ya bahwa di dunia sekarang ini kan itu merupakan suatu aturan baku ya dari pihak pemerintah, bahkan di nanti di Oktober batasnya misalnya kayak gitu. Boleh ditambahkan silakan dari John House sendiri, Bang Aditya misalnya.
3: Tidak ragu lagi untuk memilih produk yang akan dibeli seperti itu.
0: Oh iya. Oke. Mempunyai jaminan begitu ya kepada
3: jaminan kepastian bahwa produk yang akan dibeli sudah halal seperti itu.
0: Oke.
3: Dan itu tentunya semakin seperti Kakak tadi sampaikan sudah akan tambah banyak pembeli lagi peminat seperti itu.
0: Ya, karena tadi sempat saya dengar bahwa ada juga dari bahan dasar ikan ya.
2: Iya.
0: Ini
2: ikan
0: kan
2: cakalang pedas.
0: Ikan cakalang apalagi dalam artian gini di Maluku ini kan ya di mana-mana orang juga pasti tahu di Maluku itu satu ikan segar dan lain sebagainya. Kadang juga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh dan lain sebagainya begitu dengan olahan inovatif dari John House sehingga bisa memanfaatkan produk unggulan dari Maluku dengan kombinasi yang ada dijadikan sebagai varian dari roti yang dimiliki, begitu ya?
3: Ya.
0: Oke, ke depan ada lagi inovasi yang akan dibuat begitu dari John House sendiri?
3: Ada.
0: Apanya?
2: Ada tentunya.
0: Jadi penasaran, kenapa? Karena ya, dengan produk 4 varian ya, kalau tidak salah tadi? 7 sampai sekarang ini pernah di depan RRI. Sempat beberapa kali saya lihat itu aja udah rame begitu, apalagi menambah lagi misalnya makin luas lagi tuh pangsa usahanya.
2: Iya, saya tambahkan sedikit.
0: Boleh.
2: Terima kasih ya. Untuk varian-varian roti John khususnya yang varian asin itu memang kita ambil produk-produk unggulan Maluku.
0: Ya.
2: Jadi kayak misalnya daging sapi rempah, daging itu kita olah,
0: yeah.
2: Kita melihat rempah-rempahan kan Maluku itu ciri khasnya dengan rempah-rempahan.
0: Oke.
2: Nah, kita ambil peluang.
0: Oke.
2: Jadi kita awalnya kan kalau dari John House itu daging sapi rempahnya itu kita langsung pakai kornet itu hari.
0: Okay.
2: Tapi kita melihat oh kayaknya Maluku ini peluangnya besar sekali untuk rempah-rempahannya. Jadi kita ambil peluang itu.
0: Yeah.
2: Dan kita manfaatkan lagi yang ikan cakalang pedas. Masa ikan cakalang pedasnya kita konsumsi itu saja. Jadi saya berputar otak, oh bagaimana caranya biar saya menciptakan isian roti John yang untuk varian cakalang pedas. Kan biasanya kalau ikan cakalang pedas itu hanya dikonsumsi sama nasi,
0: ikan indomie, cakalang,
2: iya.
0: Apalah, ikan
2: nah,
0: goreng.
2: Kayaknya menarik nih kalau isian roti cakalang pedas nih.
0: Yeah.
2: Jadi saya coba, alhamdulillah banget. Mau orang tua, mau lanjut usia sama anak muda semua minat.
0: Oke. Saya ke Fresh Lemora begitu. Sekarang ini kan sebagai suatu peluang di dalam memperkenalkan produk yang ada, yakni dengan misalnya ada pasar UMKM atau juga kegiatan-kegiatan festival dan lain sebagainya. Semalam saya sempat lihat Anda juga kalau tidak salah dari Patimura Park begitu. Nah, tempat-tempat ini kan bisa menjadi suatu media atau juga bisa menjadi tempat untuk bukan hanya menjual, tetapi juga bagian dari mempromokan produk yang Anda miliki gitu. Seberapa pentingkah menurut amatan Anda begitu agar banyak kegiatan yang ada justru berimbang positif kepada produk yang dimiliki gitu?
4: Saat ini memang untuk Fresh Lemora memang belum punya outlet pribadi.
0: Yeah.
4: Kita masih sedang mengikuti event-event di Kota Ambon Dan memang luar biasa banget kalau di kita ikut-ikut event itu kesempatan untuk mempromosikan dan mempush lagi branding Fresh Lemora akan lebih tinggi.
0: Yeah.
4: Wah, ya akan sangat say thank you banget kepada para-para pelaku buat-buat event di kota Ambon karena untuk kami UMKM-UMKM yang masih cukup dibilang merintis diberi banget kesempatan untuk dapat mempromosikan di event-event kota Ambon.
0: Yeah. Oke. Okay. Nah, Anda sampaikan bahwa bagi para pelaku yang baru merintis begitu, berarti ada juga diskusi-diskusi dengan, ya bisa dikatakan kalau baru merintis berarti ada seniornya begitu. Bisa biasa bincang-bincang dengan mereka begitu terkait dengan peluang usaha kah, atau juga mungkin dengan seseorang yang memberikan ide inovatif dan lain sebagainya agar mempercerah bagaimana kita melihat untuk usaha kita ke depan begitu.
4: Baik. Nah, betul banget. Kita masih merintis, kita baru aja 1 tahun. Namun juga untuk halal Fresh Lemora juga udah ada. Kita baru rilis di bulan September, Agustus kemarin baru aja rilis awal bulan.
0: Ya.
4: Betul sekali. Akan selalu menjadi patokan untuk revisi banget teman-teman. Sebenarnya untuk sharing-sharing gitu sering banget ke teman-teman semua. Kalau kita di Rans aja itu yang jaga tenan itu aja hampir 15 orang. Itu teman-teman aku semua. Jadi aku bahasanya sih sebenarnya pengen juga teman-teman aku pengen cobain juga gimana.
0: Yang jaga tenan tenan 15 orang. Oke.
4: Okay. Ya sekitar 8 di dalam kan waktu Rans Karnival, waktu Rans Karnival.
0: Oke. Okay.
4: Yang juga cukup besar 3x3. Dan memang wah cukup luar biasa banget antusiasme masyarakat saat pembelian di Rans Carnival.
0: Oke.
4: Jadi ya kita kerjasama juga bareng tim teman-teman semua. Ya pengen banget teman-teman semua rasain bagaimana caranya wirausaha bareng, kita kerja-kerja bareng.
0: Ya.
4: Jadi pengalaman baru juga untuk saya sendiri dan teman-teman semua.
0: Oke. Nah, Kak Winda, kalau berbicara mengenai minuman atau minuman sehat lah intinya kayak gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa di luar sana juga ada banyak juga minuman yang diproduksi oleh teman-teman UMKM yang lain begitu. Apa keunggulan dari produk Anda begitu ya? Bahwa inilah sisi lebih dari produk yang Anda miliki baik untuk kesehatan atau nilai ekonomis lainnya.
1: Oke, seperti yang tadi saya udah bilang nih Kak, jadi udah pasti kita nggak nambah air nih, kita nggak pakai air sama sekali. Jadi benar-benar ya udah dari buahnya, dari sayurnya sampai seberapa keluarin sarinya, ya udah kita pakai. Terus kemudian sudah pasti nggak pakai gula.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terus kemudian nggak pakai pengawet Kak.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tujuannya kita gini Pak Kak, karena kan kita nih sebetulnya kemarin sih dapat datanya sih juga dari Dinas Perindustrian ya. Jadi Ambon ini tanda kutip darurat kesehatan karena gula. Jadi loh, masa cuman kita aja nih yang keluarga yang bisa nikmatin kayak gini? Karena kan sebetulnya kalau brand-brand kayak gini kan banyaknya di luar Kak, yang cold press juice. Nah, di Ambon ini belum ada. Jadi saya pikir ya udahlah saya coba ini. Seperti itu sih Kak.
0: Oke, nah sekarang kan kita ada di dunia digital dengan perkembangan yang sangat menguntungkan, apalagi bagi para pelaku UMKM gitu. Ya pertanyaan satu untuk bertiga lah, berempat lah kayak gitu. Seberapa menarik begitu dengan istilah digitalisasi dengan perkembangan yang ada? Apakah ini menjadi tempat yang sangat mendukung produk kalian, usaha kalian atau seperti apa? Saya ke John House dulu nih, silakan Kak Putri, Bang Aditya, boleh.
2: Ya, terima kasih. Alhamdulillah dengan sosial media, usaha kami yang tadi sempat saya bilang, kita sempat vakum.
0: Okay.
2: Terus kita coba-coba putar otak gimana caranya. Alhamdulillah salah satunya dengan sosial media. Kita ikut tadi dengan kuliner-kuliner yang event-event, yang untuk UMKM-UMKM sangat mendukung dalam usaha kita.
0: Oke, okay. Medsosnya namanya apa tuh kalau boleh?
2: John House.
0: John House. Instagram, Facebook semuanya di situ.
2: Iya.
0: John House.
2: Kalau untuk di Grab-nya juga John House.
0: Biasanya jualan di mana lagi nih?
2: Kita ada biasanya kita ada kedai.
0: Oke.
2: Okay. Kedainya di Poka. Okay. Sama kita standby bajainya di depan RRI. Dan biasanya kita juga ikut kuliner-kuliner.
0: Oke, ikut kuliner-kuliner. Besok parkir depan RRI kan?
2: Iya, pasti sudah ada pasti RRI Fest. Jangan lupa ya, sobat RRI Ambon, besok ada festival kuliner di RRI Ambon.
0: Betul sekali.
2: Dua hari ya, Kak?
0: Iya, dua hari. Iya, betul. Mulai dari jam 8 pagi
2: sampai... Dari jam 8 sampai jam 3. Tapi mungkin kita lanjut lagi malam untuk John House.
0: Iya, iya. Kita parkir di situ sekalian aja. Boleh, silakan Kak Wita.
1: Ya, kalau saya sendiri sebetulnya dari Pure Amboina, sebetulnya dengan digital ini sangat membantu. Karena kan kita nggak mungkin bisa menjangkau Maluku semuanya. Nggak usah di jauh-jauh Maluku, Ambon semua sendiri nggak mungkin.
0: Ya.
1: Posisi store-nya kita adanya di Lateri. Nah, cuman dengan adanya digital ini, ya, dari ada Instagram, terus kemudian Facebook-nya juga, dengan WA-nya juga, itu sudah membantu banyak banget, Kak. Jadi banyak, kadang-kadang kita juga nggak tahu, tiba-tiba ada yang hubungi kita, tiba-tiba tuh udah jauh. Dia posisinya bisa ada yang di Amahusu. Kalau kita kan nggak mungkin dari Lateri ke Amahusu terlalu jauh, tapi ternyata bisa ada.
0: Okay.
1: Dan kita udah siapkan semua juga untuk pengiriman juga ada. Kita udah bisa pesan online, semuanya juga ada, Kak.
0: Oke. Okay. Siap. Kalau Satya sendiri gimana?
4: Betul, the power of social media luar biasa banget pastinya. Social media sendiri bahasanya sih memang induk dari segala penjualan nih. Kalau tanpa marketing sama social media, saya rasa memang cukup sulit untuk dapat cukup bersebar luar. Seperti Kak Winda juga udah bilang, pentingnya social media, apalagi juga kita kalangan anak muda. Sekarang juga bukan hanya kalangan muda ya. Semua umur pasti penggunaan social media. Itulah jangkauan luar biasa untuk kita para pelaku UMKM.
0: Anda melihat teman-teman yang lain, para pelaku UMKM juga dengan produk minuman yang mereka punya, Anda lihat sebagai tantangan atau sebagai apalah gitu menurut Anda?
4: Sebenarnya bahasanya sih paling termotivasi dulu.
0: Oke. Okay.
4: Sebenarnya kayak rasa, wah, kira-kira apalagi nih yang bisa kita optimasi dari penjualan minuman-minuman? Apalagi yang bisa kita kreativis lagiin dari minuman-minuman produk yang ada? Produk minuman-minuman juga pasti udah banyak, apalagi juga minuman-minuman yang manis-manis banget, minuman-minuman produk Indomaret seperti itu luar biasa sekali. Terus sebenarnya bagaimana kita jadikan aja sebagai motivator untuk produk UMKM lokal untuk dapat bangkit lagi.
0: Oke. Pendengar bersama kami di Jumpa Saat Ini, kami hadir untuk Anda UMKM Bicara, peluang ada di sekitar kita. Kita break dulu sejenak dan setelah ini kami akan kembali menemani Anda.
5: RRI Digital. Jadi kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.
7: unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Balik lagi bersama kami pada Gara di UMKM Bicara, sajian kami untuk Anda di saat ini hingga jelang nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya masih bersama dengan para pelaku usaha, para pembisnis yang luar biasa dijumpa saat ini. Pada Gara, Anda yang mau bergabung boleh nantikan di layanan WhatsApp kami 081358245886. Saya baca dulu yang sudah bergabung dengan kami di layanan WhatsApp dari Bu Wiga di Wonosobo. UMKM Bicara, selamat sore, maaf izin bertanya. Yang pertama, untuk yang varian warna hijau itu dari sayur apa? Kedua, untuk periode minuman itu bisa bertahan berapa hari atau berapa minggu? Dan yang ketiga, untuk sistem pemasarannya seperti apa kepada ketiga UMKM? Oke, silakan. Saya yang pertama nih, kayaknya ke Pure Amboina nih, karena bertanya untuk varian yang warna hijau itu sayur apa, dan kedua produk itu bisa bertahan berapa lama, silakan.
1: Oke, untuk yang Pure Amboina, varian yang warna hijau Green Harmony ini, di dalamnya itu sudah ada kale, terus kemudian apel hijau, seledri besar, apel dengan lemon. Nah, kalau produk kita karena nggak pakai pengawet, jadi mostly cuma 3 hari. Untuk saat ini memang sudah ada beberapa yang bawa, tapi itu dia hand carry dan langsung bawa. Kita sedang coba carikan apakah ada yang bisa jadi perpanjangan tangan lah ya untuk di kota-kota Jawa. Karena sempat sampai ada pesan di Lampung. Nah, cuman kita terbatas ngirimnya gimana, karena ekspedisi juga nggak bisa yang one day. Kalau kota besar kita udah bisa kalau one day. Tapi kalau yang masih harus masuk-masuk lagi ke kabupaten, itu kayaknya lebih susah. Tapi kalau kota besar udah bisa one day.
0: Buka cabang dong intinya kayak gitu kan.
1: Amin, buka cabang Kak, amin.
0: Ya iyalah, karena kan tadi katakan cuma 3 hari gitu ya, karena tanpa pengawet.
1: Nggak pakai pengawet, jadi setelah 3 hari otomatis pasti kita buang.
0: Sayang sekali begitu ya, 3 hari itu langsung
1: dibuang. Iya, maksudnya nggak dibuang gitu aja Kak, maksudnya kan di rumah banyak yang bisa minum juga Kak.
0: Saya ke John House nih, untuk sistem pemasaran seperti apa begitu? Ini pertanyaan dari Bu Wika di Wonosobo.
3: Strategi pemasaran paling lebih sering update di sosial media, mau dari TikTok, di Instagram. Jadi setiap hari kita konsisten harus upload video, misalnya cara pas disajikan kan, disajikan, kemudian jadi kita sudah tentukan, oh siang jam sekian harus upload gitu. Jadi lebih ke situ dan lebih interaktif ke apa yang komentar di Instagram, di TikTok, sesuai algoritma sosial media bisa meningkat lagi seperti itu.
0: Ada jam-jam prime time gitu ya.
3: Iya.
0: Jam sekian ini kayaknya lagi tinggi nih, cocok untuk pemasaran dan lain sebagainya. Pintar banget gitu ya, ada strategi pemasarannya sampai di jam-jamnya gitu ya.
3: Iya.
0: Siap. Kalau Satya sendiri gimana?
4: Ya, kalau dari Fresh Lemora itu aku bagi lagi ke dua sosial media yang aku peruntukkan. Kalau untuk Instagram itu untuk penggunaan katalog-katalog untuk event. Jadi setiap kali event itu kita akan ada 3 postingan video yang akan diposting per event. Nah, untuk TikToknya sendiri itu lebih ke daily-daily, mungkin keseruan, keseharian atau fun-fun dari Fresh Lemora. Yang dimana algoritma TikTok sendiri aku peruntukkan untuk hanya sekedar branding seru-seruan. Sedangkan untuk Instagram aku gunakan untuk sebagai katalog untuk Fresh Lemora sendiri.
0: Nah, saya ingin ngulik lagi tentang circle gitu ya. Karena dengan pertemanan otomatis juga kadang bisa mendukung, ya kadang juga bisa kebalikan dari mendukung begitu. Bagaimana kalian memilih pertemanan itu hingga bisa mendukung bincang-bincang kalian tentang dunia usaha yang saling kalian hadapi, permasalahan atau juga peluang usaha? Gimana taktik kalian dalam dunia ini begitu? Kalau tadi Satya sendiri kan lebih ke teman-teman, bahkan satu kali event aja satu outlet bisa belasan orang kayak gitu. Ya, jangan-jangan yang habisin juga orang yang jaga gitu. Ini gimana Anda memilih dan memilah circle pertemanan Anda yang sehat agar ya justru bisa mendukung dunia usaha Anda?
4: Ya, jadi sebenarnya memang dari pertemanan-pertemanan kuliah sama pertemanan-pertemanan ya mainan-mainan aja di sekitar-sekitar rumah situ, sebenarnya mereka sendiri itu yang termotivate gitu, kayak yeah. pengen coba gimana sih rasanya jualan gitu, rasanya untuk dapat punya kembangkan usaha, gimana caranya berusaha gitu. Nah aku sendiri sebenarnya terbuka banget untuk siapapun yang pengen coba hal tersebut,
0: yeah.
4: karena mungkin juga kategorinya sih bahasanya aku udah punya peluang di sini,
0: okay.
4: dan aku juga punya teman-teman semua lain juga cukup berkecimpung di hal tersebut. Aku aman banget kalau teman-teman semua ingin lakukan apa di booth aku enjoy aja, yang penting memang masih sesuai SOP aja, yang penting nggak hancurin booth itu, sesuai mereka mau ngapain.
0: Kalau minum jangan lupa bayar gitu.
4: Juga itu.
0: Itu penting di situ, bayangkan
4: kita bisa rugi, kita bisa rugi kan.
0: Oke, saya Kak Putri ya, begitu. Ini kan sudah masuk dalam dunia kerja, punya pekerjaan tetap, saya sebutkan gitu ya. Apa sih nikmatnya mempunyai pekerjaan tetap, tapi ada juga usaha sampingan seperti saat ini? Ini pertanyaan sama juga buat Kak Winda nanti, karena berdua ini kan sudah mempunyai ya pekerjaan tetap gitu, yang bisa pemasukan bulanan, tetapi masih menyibukkan diri mungkin sampai malam hari berpikir lagi bagaimana untuk besok.
2: Bukan cuma sampai malam hari, bahkan sampai dini hari pun kita masih berputar otak, ih gimana caranya. Kalau menurut saya sambil bekerja mempunyai usaha sangat nikmatnya sangat luar biasa ya. Tidak semua orang bisa dapatkan nikmat itu. Alhamdulillah saya diizinkan sambil bekerja, sambil berwirausaha, bahkan masih mengurus anak-anak yang bocil-bocil. Itu nikmatnya sangat luar biasa sih. Dan kayak yang tadi saya potong pertanyaannya, kayak memilah-milah.
0: Oke, betul.
2: Pertemanan circle itu, kalau bagi kami khususnya ya untuk Roti John House ini, untuk memilah-milah mungkin kita nggak memilah-milah untuk pertemanan, circle-circle yang misalnya mungkin yang positif maupun yang negatif, tapi kita nggak memilah-milah karena kita welcome untuk semua orang. Mudah-mudahan Roti John House ini bermanfaat untuk khususnya semua masyarakat Provinsi Maluku dan di Kota Ambon.
0: Oke, ya siapa tahu teman semakin banyak juga pelanggan.
2: Iya, karena semakin banyak teman kan rezeki insya Allah semakin berkah.
0: Oke,
2: iya. Siap. Karena setiap pertemanan kan pikirannya kan berbeda-beda.
0: Ya.
2: Jadi dari pertemanan itu bisa memunculkan ide-ide, put kayaknya bagus deh kalau yang gini. Satu lagi, put kayaknya bagus deh kalau tambah ini.
0: Ya.
2: Satu lagi, put kayaknya bagus kalau dikurangin ini. Kan masukan-masukan
0: betul.
2: Itu yang bisa bikin kita motivasi untuk yang tadi sampai saya bilang, saya bekerja bukan cuma sampai malam hari, bahkan dini hari pun saya masih memproduksi semua usaha-usaha saya. Jadi kayak jadi motivasi saya sendiri. Iya betul. Terima kasih Kak.
0: Teman yang baik kadang juga bisa, ini rasanya kayak gimana, coba
2: iya,
0: kurangin
2: gitu.
0: Ini deh, coba
2: karena dari pertemanan deh, yang biasa masukan-masukan gitu yang jadi membuat usaha-usaha kita berkembang. Karena langsung kan, apalagi kalau teman-teman yang ceplas-ceplas, put lebih enak loh kalau tambah gini, put lebih enak kalau dikurangin ini. Nah bahkan mau ditambahkan maupun dikurangin kan itu masukan-masukan semua, masukan-masukan yang positif buat kita.
0: Kalau Kak Winda sendiri gimana? Circle sama ini udah punya pekerjaan tetap tapi masih sibuk-sibuk sampai entah jam berapa malamnya.
1: Mungkin sama, hampir sama ya dengan Kak Putri. Jadi sebetulnya kalau kerjaan tuh memang ya udah, memang kita udah daily ya memang kerja. Cuma sebetulnya kalau Pure Amboina ini bikinnya ini juga satu sampingan. Nah, terus kemudian pikirannya adalah ketika saya bikin ada orang lain yang bisa kerja. Nah, jadi saya pikir nggak cuma buat saya, tapi contoh buat orang yang bantu ngupasin. Terus kemudian bantu labeling. Kalau pas saya ikut event, bantu jagain. Jadi saya pikir ya udahlah, kasih berbagi sedikit. Mungkin satu event kadang-kadang mungkin hitungannya nggak selalu profit lah ya. Mungkin ada pas sepi. Tapi paling nggak ini ada yang bisa ikut terus ngerasain, walaupun mungkin nggak seberapa. Itu aja sih Kak. Jadi memang senengnya tuh cuman ya satu, nggak bisa diem. Jadi kalau ada yang bisa dikerjain, terus ada orang yang ikut happy, kayaknya ikut happy juga gitu loh. Itu Kak.
0: Siap. Sesuai dengan tema kita, kalau berbicara mengenai peluang ada di sekitar kita, emang benar ya, peluang ada di sekitar kita, tergantung dari kita sendiri mau nangkap peluang itu atau membiarkan peluang itu pergi dengan sendiri. Begitu ya Kak Putri?
2: Iya.
0: Oke. Dan kita sudah sampai nih di penghujung acara, dan sekali lagi mungkin silakan mau menyampaikan kepada pelanggan Anda atau juga pendengar RRI terkait dengan produk yang Anda bertiga miliki di sini. Saya persilakan dari Aditya pertama, Bang Aditya ya, atau juga saya jadi lupa namanya di sini, boleh ke Fresh Lemora. Oke.
4: Okay. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi mungkin dari Fresh Lemora sendiri itu kita menyajikan smoothies and fruit bar yang dikemas dengan kemasan yang cukup unik untuk teman-teman. Bagi teman-teman untuk kayak bagian pengincar story nable, Instagram nable, TikTok nable, aku rasa Fresh Lemora sangat rekomendasi buat teman-teman semua. Jadi juga bukan hanya tempat terkait dengan tampilan, tapi juga kita akan optimasi dan maksimalkan rasanya seperti yang ekspektasi teman-teman maukan. Ya, sampai bertemu nanti di event-event. Kita udah punya beberapa list juga event next Kota Ambon.
0: Ya.
4: Di samping Bakudapa untuk teman-teman semua.
0: Paling terdekat besok pagi. Lah kan Kak Putri, singkat.
2: Ah ya, terima kasih ya. Ada catatan kecil yang boleh. Saya sudah buat.
0: Cakep.
2: Mungkin insya Allah bisa berkah buat masyarakat khususnya Kota Ambon dan Provinsi Maluku. Roti John hadir bukan sekedar sebagai usaha kuliner, tetapi sebagai bagian dari penggerak ekonomi masyarakat Maluku. Kami ingin tumbuh bersama masyarakat, membuka kesempatan untuk bekerja bersama-sama, berkembang untuk di UMKM, memberdayakan tenaga lokal, dan serta menciptakan nilai ekonomi yang dapat dirasakan dan yang dirasakan oleh lebih banyak lagi.
0: Luar biasa.
2: Lebih banyak lagi orang yang bisa merasakannya.
0: Oke.
2: Siap. Dan jangan lupa hadir besok ya di event RRI Ambon 2 hari ya, Kak.
0: 2 hari.
2: Tanggal 1 dan tanggal 2 di jam 8 sampai jam 3, tapi khusus untuk Roti John mungkin malam lanjut lagi, dan close ordernya mungkin agak lebih cepat karena kan kita bukanya dari pagi.
0: Oke, sampai ketemu besok pagi.
2: Iya, terima kasih.
0: Bukan
2: banyak.
0: Jam 3 aja sih, sebenarnya jam 5 juga boleh kayak gitu.
2: Boleh. Kita lanjut, mungkin kita besok close ordernya khusus untuk Roti John itu jam 21.00 waktu Indonesia Timur.
0: Okay,
2: terima kasih.
0: Kak Winda, silakan.
1: Oke, kalau dari Cold Press Juice Pure Awena, simple. Jadi dari Indonesia Timur menghasilkan karya bisa merancah sampai keluar, bahkan diharapkan bisa sampai ekspor.
0: Okay.
1: Jadi dari timur dikenal, Ambon dikenal sampai kemana-mana. Bukan karena negatifnya, tapi karena hal yang positifnya, ada UMKM di Ambon yang bisa berkembang. Pure inside, powerful outside.
0: Oke, siap. Terima kasih buat bincang-bincang yang luar biasa di saat ini. Sampai ketemu di besok hari. Dan untuk Anda pedagang, jangan lupa besok hari RRI Fest akan menghadirkan produk dari pelaku UMKM yang kami hadirkan di tanggal 1, tanggal 2 dari jam 8 pagi hingga malam hari, bahkan seperti yang tadi John House juga akan hadir sampai di jam 9 malam, sementara yang lainnya sampai jam 6 sore pun mereka bisa adalah sampai di sini. Dan Anda yang ingin melihat bagaimana keseruan mereka, produk-produk mereka, jangan lupa di RRI Fest tanggal 1 dan tanggal 2 di depan RRI Ambon. Saya Jos Rui, selamat sore.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda, banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Prosatu RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di jumpa sajian saat ini. Kami untuk Anda, pendengar. Halo, apa kabar? Tadi kami hadirkan untuk Anda bincang-bincang bersama dengan UMKM. Dan kami informasikan juga untuk Anda, pendengar, bahwa besok RRI Fest akan hadir dengan banyak kegiatan. Kalau Anda juga ingin berkunjung, boleh di depan RRI Ambon. RRI Fest akan hadir dengan para UMKM, dengan apa yang mereka tampilkan, mungkin aja menjadi yang adalah menu favorit dari Anda. Silakan besok ya, dari jam 8 pagi hingga sore hari.

0: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Dan untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada, nanti bakal kami hadirkan untuk Anda kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya di hari ini, pendengar, Senin 31 Agustus 2026 pada pukul 18 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

Sekarang saya kutip untuk Anda informasi dari laman rri.co.id. Anda juga bisa mengakses dari laman tersebut, Pendegar, untuk memperbaiki informasi yang mungkin terlewatkan oleh Anda, Pendegar. Dari laman rri.co.id, kita lihat perkembangan yang ada. Pendegar, yang mana bau korupsi kembali mencuat di tubuh Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Seram Bagian Barat SBB, memicu aksi demo di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku di hari ini. Pendemo yang tergabung dalam gerakan Aliansi Pengawal Transparansi dan Pemberantasan Korupsi Maluku itu mendesak Kejati Maluku mengusut temuan dugaan penyimpangan pengelolaan belanja bahan bakar minyak BBM dan pelumnas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2025. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku, mereka meminta Kejati Maluku segera panggil dan periksa Sekretaris Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, Leverne Tuasun, yang diduga kuat menyeret terlibat di balik temuan tersebut. Dalam surat pengaduan masyarakat disebutkan bahwa berdasarkan LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku, atas pemeriksaan kepatuhan belanja daerah pemerintahan Kabupaten SBB tahun anggaran 2025, terdapat anggaran belanja BBM dan pelumnas. Dan pendengar, ada juga mengenai bukti pertanggungjawaban yang disebut tidak diakui oleh pemilik kios BBM itu sendiri. Dan lengkapnya mengenai hal ini, pendengar, Anda bisa akses ya di laman rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Masih ada orang yang menganggap urusan akan lebih cepat kalau ada jalan belakang. Padahal, saat aturan bisa dibeli, yang dirugikan adalah mereka yang memilih jujur dan sabar untuk mengantri. Karena itu, pelayanan publik terus dibenahi lewat sistem digital, birokrasi diperbaiki, dan korupsi ditindak tegas. Perubahan memang butuh waktu, tapi bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu taat aturan dan berani berkata tidak pada korupsi. Karena Indonesia yang adil dimulai dari sikap kita sekarang.

Informasi saya hadirkan dulu untuk Anda, pendengar. Saya kutip ya dari laman rri.co.id. Kita lihat perkembangan yang ada, pendengar. Kali ini kita coba ke Pusat Kota Ambon, Lapangan Merdeka. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon bakal menggelar Expo DPRD dengan melibatkan 55 usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM pada 2 September 2026. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian menyongsong hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon 7 September mendatang. Dan pendengar, Sekretaris DPRD Kota Ambon Alfian Lewenusa menjelaskan bahwa agenda utama Expo ini adalah pameran hasil kinerja DPRD Kota Ambon. Melalui pameran tersebut, masyarakat diberi ruang untuk mengetahui berbagai aktivitas dan capaian lembaga legislatif selama menjalankan fungsi kedewanan.

saat mendengar kata lumbung pangan. Apa yang terbayang di benakmu? Gudang besar yang dipenuhi beras. Kamu tidak sendirian. Sebenarnya, lumbung pangan nasional adalah upaya untuk memastikan pangan selalu tersedia dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuannya, agar masyarakat dapat memperoleh pangan aman, bergizi, dan berkelanjutan. Bahkan ketika menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, bencana, atau gejolak ekonomi. Karena pangan yang kuat adalah fondasi Indonesia yang tangguh.

Laut memberi ikan, hutan memberi kehidupan, dan budaya mengajarkan kita hidup saling menghargai. Namun, ketika sampah mencemari pesisir, hutan terus berkurang, dan generasi muda mulai melupakan tradisi. Kita sedang kehilangan lebih dari sekedar pemandangan indah. Menjaga lingkungan, mengembangkan ekonomi, dan melestarikan budaya harus berjalan bersama. Sebab kemajuan yang sesungguhnya adalah ketika alam tetap lestari, budaya tetap hidup, dan masyarakat semakin sejahtera.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Mimbar Agama, Pro 1 RRI Ambon, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Anda umat Islam dimanapun Anda berada. Kami hadirkan untuk Anda di sajian saat ini, Mimbar Agama, dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda, lagu-lagu religi untuk Anda umat Islam di sajian saat ini hingga jelang nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Ibnu Sina, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia Barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.

Kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

0: Dalam Al-Quran Surah Al-Qalam mengajarkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.
1: Anda telah mengikuti mimbar agama malam ini.

0: Pendengar ke ruang dengar Anda, ada sajian kami berikut ini kami hadirkan untuk Anda. Kali ini drama radio persembahan RRI Wamena dengan judul Kabut Petaka.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kisah drama legenda kali ini dari sebuah kampung bernama Bilai di daerah Paniai, Papua. Tidak jauh dari kampung tersebut terdapat sebuah gunung yang berdiri tegak dan tinggi bernama Sega. Penduduk kampung percaya bahwa di gunung tersebut ada penghuninya. Bagaimana asal mula kepercayaan itu muncul? Lalu apa hubungannya dengan puncak Gunung Sega? Berikut kisahnya, Kabut Petaka bagian pertama.
1: Balim, ayo sudah. Ku sudah gosok gigi kah? Kalau sudah, ku langsung masuk kamar tidur sudah.
2: Iyo ma, ini sudah selesai.
1: Wei, mama pu anak laki-laki satu ini memang andalan. Pintar
2: Mama jangan lupa malam ini mama cerita. Kemarin malam mama terjadi cerita toh buat Balim.
1: Iyo, tenang saja. Mama su siapkan cerita bagus sekali buat Balim. Tapi selesai mama cerita, Balim tidur Besok masih sekolah toh?
2: Iyo mama, tapi mama cepat sudah cerita mama. Balim su pingin dengar mama pu cerita ini.
1: Jadi ceritanya itu dari tete pu kampung di Paniai sana. Di tete pu kampung sana ada gunung tinggi besar. Gunung itu dia pun nama Gunung Sega.

0: Natal.
1: Bapak, anak kita kasihan sekali. Dia sebegini hampir satu minggu, Bapak. Dia kenapakah ini?
2: Terus bagaimana lagi, Ma? Bapak sudah tahu lagi mau bikin bagaimana. Baru ini bukan anak kitong saja di sini. Semua satu minggu anak-anak perempuan kitong ini di kampung ini sakit begini.
1: Terus bagaimana Bapak ini? Saya sedih sekali, Tidak bisa saya lihat sapu anak perempuan sakit-sakit begini, Mima bangun. Kok bangun, Mima? Mama sayang Mima,
2: Sabar, sabar, Ma. Sabar, Kitong sama-sama cari depu obat dulu, Ma,
1: Ya, sudah, Bapak. Semalam juga ini. Kitong tidur sudah, Baru besok kitong cari depu jalan keluar buat anak kitong ini.
2: Ayo sudah, Ma. Bapak juga sudah mengantuk.
3: Ma, Mama kasihan nih kakak Mima, Mama.
4: Itu sudah, Nak. Jadi kakak Mima, dia sakit gatal-gatal. Sama badannya panas. Tapi bukan kakak Mima saja yang sakit begitu. Hampir semua anak perempuan di kampung Bilai itu sakit yang sama. Dong pu orang tua, tra tahu itu sakit apa. Su kasih obat macam-macam. Tapi tetap saja tra sembuh-sembuh. Seperti yang Bapak dan Mama Mima bilang tadi. Mereka berencana mencari obat untuk Mima.
1: Bapak tambah lagi, Kak?
2: Sudah, Ma. Sudah ini saja belum habis ini.
1: Kalau begitu, Mama ambilkan Bapak pu air minum,
2: Iya, iya.
1: Ini Bapak pu air minum ini.
2: Oh, iya. Terima kasih, Ma. Kau memang metua paling andalan, terada yang bisa lawan.
1: Bapak nih pagi-pagi surayu-rayu begitu. Sudah Bapak, makan yang banyak. Jangan lagi Bapak sakit seperti Mima. Nanti kalau Bapak sakit, siapa yang cari Mima pu obat?
2: Oh iya betul Mama, betul sekali. Aduh, sebentar saya coba tanya orang kampung dulu, Saya dengar dong ada mau cari obat sama-sama jadi.
1: Iya kan Bapak? Mau cari obat kemana?
2: Saya belum tahu ini, Ma. Sebentar Bapak-bapak dong bilang ada mau pertemuan.
1: Oh iya sudah Bapak. Kalau begitu Bapak makan cepat. Jangan sampai nanti Bapak terikut dong pu pertemuan cari obat sama-sama itu.
2: Ma, tolong ambilkan sapu noken dulu yang gantung itu di belakang sana, Saya mau bawa, siapa tahu nanti bisa buat tempat depu obat, Kak.
1: Ini, Kak, Bapak?
2: Oh, itu sudah, Ma. Mari, Bapak berangkat, Ada apa, Kak, ini? Ada apa ini? Tenang dulu, tenang.
5: Bagaimana ini Bapak Mima? Kalau begini terus, bagaimana kita bisa tenang? Kita pun anak perempuan di rumah ada sakit. Tidak tahu sakit apa, kenapa. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dia panas tinggi dengan gatal-gatal begitu, Bapak.
2: Oh, iya, Benny. Saya juga mengerti kau pu perasaan itu. Karena bukan kau saja yang pu anak begitu. Makanya kita mau diskusi dulu sekarang ini buat anak kita pu nasib ini bagaimana.
6: Betul, yang Bapak Mima katakan itu betul, Ben. Kita orang harus tetap tenang, berpikir positif supaya bisa cari tahu depo jalan keluar.
5: Iya sudah. Jadi bagaimana sekarang? Kita pergi ke hutan cari obat atau bagaimana?
6: Begini saja, Bapak-bapak. Bagaimana kalau kita sama-sama minta bantuan penghuni Gunung Sega?
2: Tapi ada pun cara itu bagaimana? Logo kok tahukah caranya?
6: Saya tidak tahu, Bapak Mima. Tapi saya tahu tete kitong zaman dulu tuh, dia bilang kalau wabah penyakit datang di kitong ku kampung ini, dong bilang minta bantuan sama Gunung Sega.
2: Aduh anak, saya pernah dengar cerita itu, tapi...
5: Terusah tapi sudah Bapak Mima. Saya ada kenal tetua adat di dekat kitong ku kampung ini. Mungkin dia tahu bagaimana caranya. Kita langsung ke dia punya rumah saja sudah,
2: Oke, kalau begitu mari sudah. Kitong jalan semua ke dia pun rumah.
6: Iya, mari. Kita jalan sama-sama.
5: Ayo sudah, cepat, jangan lama-lama.
1: Ma,
0: Sakit, Ma, sakit.
1: Sabar, Nak, sabar ya. Bapakmu sedang cari obat dengan orang kampung. Semoga nanti kamu bisa cepat sembuh. Sabar ya, Nak ya.
0: Aduh, sakit, Ma, sakit. Ma, Ma, sakit.
1: Ya Tuhan, sembuhkanlah sapu anak dari sakit ini ya Tuhan. Sebenarnya dia sakit apa ya Tuhan? Sasutra sanggup lihat sapu.

0: Kitong su jalan keliling hutan, semua gelap lagi nih.
1: Betul, Benny. Bagaimana kalau kitong istirahat dulu, baru nanti kitong lanjut lagi cari ketua adat pu rumah di sini?
2: Jangan. Kitong lanjut saja, karena sedikit lagi semua sampai di pu rumah ini. Sedikit lagi, bapak-bapak. Sabar.
0: Bapak. Bapak, itu ada rumah di sana tuh? Itu ketua adat pu rumah, kah?
2: Yo, itu sudah. Akhirnya kitong sampai juga. Selamat sore. Selamat sore. Ada orang kah? Selamat sore. Selamat sore.
3: Sore, sore, sore. Aduh, mari, mari. Silakan duduk.
2: Terima kasih, Bapak.
3: Aduh, ada apa ini? Kalau boleh, saya tahu kenapa kamu datang rame-rame begini.
2: Aduh, Bapak, kami minta maaf sebelumnya. Karena kami datang ke Bapak pu rumah rame-rame begini. Jadi, begini Bapak, kita mau minta Bapak punya bantuan.
3: Oh, bantuan? Ah, ini bantuan bagaimana ini maksudnya?
2: Begini Bapak, kita pu kampung sedang kena musibah penyakit Bapak. Jadi, kita sempat dengar kalau Gunung Sega ini bisa bantu kita biar bebas dari penyakit begitu Bapak. Mungkin Bapak bisa buka jalan untuk kita, kah? Kita minta bantuan Gunung Sega itu, kah, Bapak?
3: Oh, iya. Mari, duduk dulu. Jadi begini, saya sendiri sebetulnya belum pernah ke Gunung Sega itu. Zaman dulu memang kita pun moyang-moyang sering minta bantuan ke Gunung Sega itu. Dulu waktu saya masih muda, ini pernah sempat naik ke Gunung Sega untuk ketemu dengan penghuni gunung itu. Tapi kitong semua gagal. Pulang tara pernah lihat apa-apa di gunung itu jadi.
0: Jadi sekarang bagaimana Bapak? Apa kitong juga harus pulang sekarang? Sementara kitong pu anak-anak di rumah ini ada sakit nih.
1: Bapak itu adat, kalau misal Bapak tidak keberatan, bisakah antar kitong naik ke gunung itu kah?
3: Boleh. Saya ini juga sebenarnya penasaran dengan penunggu Gunung Sega itu. Tapi hari semua gelap ini, ada baiknya bagaimana kalau bapak-bapak dong istirahat dulu di sini. Pasti bapak dong lelah toh. Besok pagi-pagi baru kitong jalan rame-rame ke Gunung Sega sudah.
0: Ah, bolehkah Bapak? Kebetulan memang kitong semua ini sulelah tadi mencari bapak pu rumah ini. Bagaimana bapak-bapak? Kitong lanjut besok pagi sudah eh? Sekarang kitong istirahat di bapak ada pu rumah ini.
1: Saya pikir begitu lebih bagus, ya toh? Sambil kitong pagi kita bagi tugas masing-masing untuk siapkan makan malam.
2: Iya.
1: Bagaimana?
2: Siap.
3: Sudah bapak-bapak jangan bingung. Tidur sudah di sapu tempat ini.
4: Akankah masyarakat kampung Bilai bertemu dengan penghuni Gunung Sega dan berhasilkah mereka mendapatkan obat untuk anak-anak mereka? Dan bagaimana pula perjalanan menuju Gunung Sega? Nantikan kisah selanjutnya pada bagian kedua drama legenda Kabut Petaka. Naskah ditulis oleh Fajar Fadilah Rahman, sutradara Soraya Khan, teknik dan montase Sumali. Sampai jumpa. Wah, wah, wah.

Saat mengendarai sepeda motor, keselamatan harus menjadi prioritas. Selain mengenakan helm berstandar, memakai jaket juga sangat penting. Jaket dapat melindungi tubuh dari terik matahari, angin, debu, hujan ringan, bahkan membantu mengurangi risiko luka pada kulit apabila terjadi gesekan saat kecelakaan. Pilihlah jaket yang nyaman, tidak terlalu longgar dan tidak mengganggu pergerakan saat berkendara. Gunakan pula pakaian yang mudah terlihat, terutama saat berkendara pada malam hari atau ketika cuaca kurang baik. Ingat, keselamatan bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga pulang dengan selamat. Jadi, sebelum menyalakan mesin sepeda motor Anda, pastikan helm sudah terpasang dengan benar dan jaket telah dikenakan. Berkendara aman dimulai dari diri sendiri.

Kita selalu memiliki lagu yang dibawakan oleh Leodra ya. Lagu ini dirilis di tahun 2024 pendengar. Sebelumnya tadi dari Marcel dengan Pesona Palsu di 2024 juga lagu tersebut. Kali ini dari Malini ya, bahwa dia kembali hiasi ruang dengar kita bersama pendengar di edisi hari terakhir loh di bulan Agustus ini. Besok kita sudah masuk di bulan yang baru, bulan September.

Tahukah kamu kalau cahaya matahari itu bukan hanya menerangi hari, tetapi juga bisa menjadi sumber listrik? Dengan teknologi panel surya, sinar matahari dapat diubah menjadi listrik yang ramah lingkungan. Sebagai provinsi kepulauan dengan paparan sinar matahari yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk memanfaatkan energi surya sebagai bagian dari masa depan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mari kenali potensi alam kita, karena dari alam lahir energi masa depan.

Jajan memang menyenangkan, namun tidak semua makanan yang dijual di luar terjamin kebersihan dan keamanannya. Mengonsumsi jajanan yang tidak higienis dapat menyebabkan gangguan kesehatan, seperti sakit perut, diare, hingga keracunan makanan. Karena itu, biasakan memilih makanan yang bersih, dimasak dengan baik, dan memiliki nilai gizi yang cukup. Jika memungkinkan, bawalah bekal dari rumah agar lebih sehat dan hemat. Menjaga kesehatan dimulai dari kebiasaan sederhana, termasuk memilih makanan yang tepat. Mari kurangi jajan sembarangan dan utamakan makanan yang aman, bersih, dan bergizi. Karena tubuh yang sehat akan membantu kita belajar, bekerja, dan beraktivitas dengan lebih baik. Kurangi jajan sembarangan, pilih makanan sehat untuk hidup yang lebih berkualitas.

0: Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.
1: Pendengar, persahabatan adalah salah satu hubungan paling berharga ya dalam hidup. Dengan memiliki sahabat, Anda bisa mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam hidup. Persahabatan juga menjadi faktor penting untuk menjaga kesehatan mental. Sebuah studi tahun 2009 dari Journal of National Medical Association meneliti 300 pria dan wanita di sebuah klinik kesehatan di New York ya. Dalam studi tersebut ditemukan bahwa responden yang memiliki dukungan sosial yang rendah cenderung mengalami gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Sebaliknya, memiliki persahabatan yang baik bisa memberikan banyak manfaat untuk kesehatan mental. Dan kalau dilihat dari manfaat persahabatan untuk kesehatan mental, diantaranya juga bisa mencegah perasaan sepi ya. Kenapa? Karena Anda bisa mengatasinya dengan curhat, bercanda, atau menghabiskan waktu dengan mereka walau jarak dan faktor lain bisa menghalangi untuk bertemu dengan sahabat secara fisik. Tapi mengetahui bahwa Anda memiliki sahabat bisa membantu mengurangi kesepian.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris.
2: Itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Kemlu RI memverifikasi dugaan WNI yang direkrut untuk menjadi tentara Rusia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan penghematan anggaran negara ditujukan untuk membantu masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Dalam kurang 2 tahun pemerintah yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melakukan pemangkasan badan usaha milik negara atau BUMN di berbagai sektor untuk penghematan anggaran negara. Hal itu disampaikan kepala negara saat memenuhi janjinya dalam menghadiri penutupan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Jombang, Jawa Timur siang tadi. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menuturkan dengan pemangkasan BUMN tersebut, anggaran negara yang dilakukan efisiensi hingga mencapai puluhan triliun rupiah. Di hadapan para alim ulama dan seluruh peserta muktamar NU, kepala negara menekankan penghematan anggaran negara tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris. Jadi saya kira kita, dan penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun. Uang inilah yang kita alihkan, yang kita gelontorkan sebesar-besarnya langsung ke rakyat. Ini yang kita pakai, saudara-saudara.
3: Untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan perkembangan bangsa, lebih lanjut Presiden Prabowo menekankan bahwa diperlukannya sinergitas dan kolaborasi bersama pemerintah dan berbagai elemen masyarakat. Sebagai salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, NU ditegaskan kepala negara memiliki peranan strategis dalam kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Dan kendalikan adalah bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia keluar dari kemiskinan. Nahdlatul Ulama bersama seluruh rakyat Indonesia secara gotong royong, kita akan bekerja keras semuanya di semua bidang, saudara-saudara sekalian.
3: Melalui sinergi dan kolaborasi bersama itu, diungkapkan Presiden Prabowo Subianto, masyarakat dapat merasakan langsung kehadiran dan kepedulian bangsa Indonesia terhadap rakyatnya. Dengan hal ini, Presiden Prabowo meyakini bahwa Indonesia akan segera mencapai titik kemajuan dan kemakmuran suatu bangsa. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
1: hadir,
3: Indonesia.
1: Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat. Ini strategi kita dan ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat.
0: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur. Selengkapnya Ana Kusuma melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto secara resmi menutup rangkaian muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Gedung Serbaguna Kyai Haji Wahab Hasbullah, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beres, Jombang, Jawa Timur, Senin siang hari ini. Kehadiran Presiden sekaligus menandai berakhirnya seluruh rangkaian permusyawaratan tertinggi NU yang disebut memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyebut kehadirannya pada penutupan muktamar ke-35 NU sebagai sebuah kehormatan. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menerima kartu tanda anggota KTA Nahdlatul Ulama atau kartu NU seumur hidup dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Presiden menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima sebagai bagian dari keluarga besar NU. Prabowo juga mengajak NU bersama seluruh elemen bangsa untuk memperkuat gotong royong di berbagai bidang, termasuk memastikan kekayaan Indonesia dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.
1: Ucapan selamat kepada pimpinan NU yang terpilih. Berjalannya muktamar dengan sukses, dengan guyub, dengan rukun. Kita terima perbedaan, sukses dengan damai, dengan rukun.
4: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, melaporkan bahwa seluruh rangkaian muktamar berjalan dengan lancar dan juga selesai sesuai jadwal. Rangkaian tersebut meliputi laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, bahsul masail, hingga tahapan pengambilan keputusan organisasi.
5: Seluruh rangkaian muktamar ke-35 dapat kita selesaikan sesuai jadwal dan agenda. Mulai dari laporan pertanggungjawaban 6 sidang komisi, 5 sidang pleno, dan bahsul masail, hingga seluruh tahapan pengambilan keputusan organisasi. Muktamar ini juga menghasilkan keputusan penting yang memberi warna baru dalam pemilihan Ketua Umum PBNU. Mekanisme ini sekaligus meneguhkan kembali supremasi syuriah dalam jam'iyah Nahdlatul Ulama.
4: Dalam penutupan muktamar, Presiden Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat kepada Gus Kikin yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU Masa Hikmat 2026-2031 serta mengapresiasi pelaksanaan muktamar yang dinilai berlangsung sukses, guyub, dan juga rukun serta menunjukkan kompetisi yang sehat di tengah perbedaan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah segel 19 badan usaha di Sumatera dan Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan gambut. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah mengambil sikap tegas terhadap perusahaan terkait kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Republik Indonesia Rizal Irawan mengatakan kasus pidana ditangani oleh penyidik Polri mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Adapun terkait non-pidana karhutla ditangani oleh penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dengan sanksi mulai dari administrasi hingga perdata. Rizal mengatakan ada 19 perusahaan di 7 provinsi di Pulau Sumatera maupun di Kalimantan yang disegel terkait dengan karhutla. Penjelasan Rizal disampaikan dalam keterangan pers yang digelar secara virtual sore tadi.
7: Upaya-upaya penegakan hukum per Januari sampai dengan hari kemarin itu sudah ada 19 badan usaha di 7 provinsi, yaitu di Sumatera ada 4 provinsi yang kita lakukan pemasangan plang pengawasan ataupun segel serta PPLH lain. Kabar itu ada 7 badan usaha dengan total terbakar dari 7 bidang usaha itu 2260,08 hektar. Kemudian di Sumatera Selatan ada 4 bidang usaha, itu ada 772,72 hektar. Kemudian di Kalimantan Selatan ada 3 bidang usaha, totalnya 6.595,15 hektar. Kemudian di Kalteng ada 2 badan usaha, yaitu 99,40 hektar. Di Kaltim 1 bidang usaha sekitar 5 hektar. Kemudian di Lampung 1 badan usaha seluas 202,73 hektar, dan Provinsi Riau 1 bidang usaha sekitar 7,10 hektar.
6: Sementara itu Kapusdatin Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Berton Panjaitan mengatakan tim gabungan melakukan penjagaan di area terdampak sehingga tidak ada penambahan titik api yang disebabkan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Berton mengatakan ada penambahan titik api di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan jarak pandang 1 hingga 2 km.
7: Mulai hari ini di beberapa titik sudah akan dilakukan penjagaan area yang terdampak. Kami sekali lagi sampaikan, kami mulai melakukan penjagaan di daerah-daerah terdampak sehingga tidak ada lagi penambahan titik-titik api akibat dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
6: Pemerintah secara masif melakukan pemadaman baik di darat maupun udara. Misalnya operasi udara melibatkan puluhan helikopter dan pesawat yang dikerahkan untuk waterbombing dan modifikasi cuaca. Sedangkan operasi darat didukung ribuan personil gabungan dan siaga 24 jam di titik-titik rawan. Selain upaya pemadaman di dalam negeri, langkah penanganan juga menjangkau level kawasan regional untuk mencegah krisis asap lintas negara. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk 2027 dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI. Hana Syarif melaporkan.
8: Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia. Sekaligus memastikan
9: Kementerian Ekonomi Kreatif mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah untuk mendukung pelaksanaan program ekonomi kreatif pada tahun 2027. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsyah dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan program dengan pagu yang tersedia, sekaligus memastikan pencapaian target kinerja sektor ekonomi kreatif.
8: Kemenekraf mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,73 triliun rupiah. Usulan ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan anggaran dengan pagu yang saat ini tersedia, sekaligus memastikan program dan intervensi strategis dapat dilaksanakan secara optimal.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti meminta Kementerian Ekonomi Kreatif segera menyusun roadmap terpadu untuk memastikan program ekonomi kreatif menjadi bagian dari prioritas nasional. Evita mengatakan, program seperti Desa Kreatif, Kreatif Hub, dan Kreatif by Indonesia perlu disatukan dalam satu roadmap yang dilengkapi dengan target yang terukur.
10: Yang kedua, dalam target yang Pak Menteri sampaikan di paparan tahun 2027, menurut saya cukup tinggi ya Pak Menteri ya. Anggarannya kecil tapi targetnya luar biasa. Investasi 205 sampai 211 triliun, ekspornya juga 37 sampai 38 miliar US dollar. Nah ini tentunya kita menginginkan didukung oleh pipeline yang konkret Pak Menteri. Ya kan, jadi tidak hanya angka-angka di atas kertas saja.
9: Adapun Kementerian Ekonomi Kreatif saat ini memperoleh pagu indikatif 2027 sebesar 428,6 miliar rupiah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk memperkuat program pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk bantuan pemerintah, penguatan kelembagaan dan diplomasi ekonomi kreatif, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,5 triliun rupiah untuk 2027. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi.
12: Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, Kementerian UMKM mengusulkan tambahan anggaran sekitar 1,5 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Maman menjelaskan, usulan tersebut diajukan karena Kementerian UMKM melihat urgensi untuk mendorong pemberdayaan, peningkatan kualitas dan kapasitas, serta daya saing UMKM di Indonesia. Usulan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI hari ini. Sebelumnya, Kementerian UMKM telah memperoleh pagu indikatif sekitar 459 miliar rupiah yang disetujui Kementerian Keuangan.
11: Di mana dari 459 miliar kurang lebih itu terbagi menjadi dua, yaitu program dukungan manajemen dan program UMKM serta program kewirausahaan. Di mana program dukungan manajemen itu sebesar kurang lebih 200 miliaran.
12: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, pembahasan anggaran kementerian tidak hanya melihat besaran dana yang diajukan. Menurut Evita, setiap alokasi anggaran perlu memiliki keterkaitan yang jelas dengan target kinerja, program prioritas, serta manfaat bagi masyarakat.
13: Sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia, khususnya agenda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memperkuat pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.
12: Adapun dari total tambahan anggaran 1,5 triliun rupiah, sekitar 900 miliar rupiah merupakan usulan untuk program Kementerian UMKM. Sementara sekitar 622 miliar rupiah dialokasikan untuk pemulihan ekonomi akibat bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK telah menerima penetapan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa ex-Bupati Tulung Agung Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga yang akan digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Khairul Umam.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo.
15: Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan jadwal sidang perkara dugaan korupsi dengan terdakwa Bupati Tulungagung yaitu Gatot Sunu Wibowo dan ajudannya Dwi Yoga. Di mana menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo bahwa sidang perdana kedua terdakwa tersebut akan digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya Jumat 4 September 2026. Budi menjelaskan pada persidangan perdana, JPU KPK akan membacakan surat dakwaan, di mana dakwaan akan membuat konstruksi perkara, rangkaian perbuatan, serta peran masing-masing terdakwa berdasarkan hasil penyidikan.
14: Telah menerima penetapan jadwal persidangan perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa saudara Gatot Sunu Wibowo, selaku Bupati Tulung Agung, dan saudara Dwi Yoga, selaku ajudan Bupati, yang akan digelar di pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Jumat 4 September 2026. Dengan telah ditetapkannya jadwal persidangan tersebut, JPU KPK selanjutnya akan mempersiapkan seluruh kebutuhan persidangan, khususnya surat dakwaan beserta kelengkapan administrasinya.
15: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan KPK berdasarkan pembuktian permulaan yang cukup. Bukti tersebut didapatkan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada operasi tangkap tangan.
16: Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemkab Tulungagung, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka yaitu saudara GSW Bupati Tulungagung periode 2025-2030 dan saudara IOG ADC atau ajudan Bupati. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak hari ini, hari Sabtu tanggal 11 April 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.
15: Dalam konstruksi perkara, Gatot diduga memanfaatkan jabatannya untuk menekan para pejabat di lingkungan Pemkab Tulungagung, salah satunya dengan meminta pejabat menandatangani surat pernyataan pengunduran diri tanpa tanggal. Dokumen tersebut kemudian diduga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan para pejabat agar mengikuti perintah bupati. Selain itu, Gatot diduga meminta sejumlah uang kepada kepala organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun melalui ajudannya, di mana total permintaan tersebut mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi mulai dari pembelian barang hingga kebutuhan lainnya, termasuk pemberian tunjangan hari raya kepada sejumlah pihak. Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disangkakan melanggar terkait pemerasan dan juga gratifikasi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kementerian Luar Negeri Indonesia tengah memverifikasi informasi mengenai dugaan sejumlah WNI direkrut dan terlibat dalam angkatan bersenjata Rusia. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang pada Senin 31 Agustus 2026 di Jakarta. Menurut Yvonne, sejumlah informasi terkait WNI yang disebut terlibat masih perlu dipastikan. Hal itu mencakup identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia. Kita beralih ke informasi olahraga. I-League selaku operator kompetisi memastikan perubahan regulasi kompetisi Super League terkait pemain muda adalah demi mendukung ekosistem sepak bola nasional. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Dapat kami sampaikan bahwa I-League selaku operator kompetisi sepak bola nasional atau operator kompetisi atau liga di Indonesia ini menyatakan bahwa perubahan regulasi kompetisi Super League terkait dengan pemain muda adalah demi mendukung ekosistem yang ada di sepak bola nasional. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra dalam usai kegiatan diskusi bersama media yang berlangsung di kantor I-League di kawasan Sudirman pada sore tadi. Asep menjelaskan bahwa memang beberapa tahun sebelumnya atau di beberapa musim sebelumnya I-League telah menerapkan ataupun menjalankan regulasi di mana semua klub diwajibkan untuk memberikan kesempatan bermain setidaknya 45 menit bagi tim-tim yang memiliki pemain-pemain muda usia di bawah 23 tahun. Minimal 45 menit dalam satu pertandingan. Dan ternyata kemudian di musim baru ini mulai musim 2026 hingga 2027 nanti akan ada regulasi baru di mana klub tidak lagi diwajibkan memainkan para pemain muda tersebut. Namun dengan catatan tambahan di mana para pemain muda jika para pemain muda ini tetap dimainkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League, maka mereka akan diberikan insentif ataupun dana tambahan dari I-League sebagai bentuk apresiasi karena terus memainkan pemain muda. Asep menjelaskan bahwa memang pihaknya sejak awal memang berharap klub-klub, terutama klub-klub besar yang berkecimpung ataupun berkompetisi di liga kasta tertinggi yaitu Super League ini mampu menciptakan environment ataupun lingkungan ataupun ekosistem yang mampu menghadirkan para pemain muda, di mana nantinya para pemain muda ini tuh akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub tersebut. Dan Asep menerangkan dengan tahun ini atau musim ini ada penerapan regulasi baru terkait dengan tidak lagi diwajibkan, itu artinya adalah semuanya masih berkesinambungan. Di mana artinya memang untuk saat ini bagi klub-klub di Indonesia belum ada regulasi tentang trading ataupun pertukaran pemain ataupun penjualan pemain yang untuk para pemain muda yang memang telah dibina sejak dari di akademi. Karena memang belum ada regulasinya. Namun menurut Asep, hal itu belum bisa diterapkan jika environment ataupun ekosistemnya belum dibangun di Indonesia. Karenanya apa yang dilakukan oleh Liga dalam hal ini I-League sejak beberapa musim sebelumnya, mulai dari menerapkan aturan mewajibkan pemain muda dimainkan hingga sampai saat ini kemudian tidak lagi diwajibkan, karena I-League memandang sistem ataupun ekosistem untuk menciptakan ruang bagi para pemain muda ini sudah mulai berjalan dengan sendirinya dari para klub yang berkompetisi, sehingga mereka meyakini ekosistem yang telah diharapkan nanti akan tercipta dengan sangat baik ini akan tentu terus dilanjutkan oleh klub-klub yang berkompetisi di Super League yang merupakan liga tertinggi di sepak bola nasional. Dan nantinya jika ekosistem itu sudah mulai tertata dengan rapi, tentu regulasi berikutnya adalah menerapkan seperti apa yang diterapkan oleh liga-liga di Eropa, di mana artinya para pemain muda ini akan menjadi investasi jangka panjang bagi klub-klub di Indonesia.
18: Katanya hari main bagus, tiba-tiba dia pertemuan musim ini, musim depan harganya kemudian mulai lipat. Ya untung tentunya bahkan pengulangan kan, nah, kita juga ingin mengimbangkan. Tidak tahu lah, pengulangan mulai lipat, tapi tentunya tidak tahu. Kalau dia itu mungkin contoh, kalau misalnya seandainya tidak pengulangan yang kurang bagus, lalu berkumpulannya jadi bagus, tapi kalau yang satu tahun, tidak apa-apa. Dapat image-nya bagus ya, tapi apa secara finansial dapatkan tidak juga. Nah, itu yang kita mesti semuanya, tetapi untuk mencapai ke sana, nah kita harus siapkan dari rumahnya, kita ingin growing up together gitu, sama-sama satu sisi. Memang ada yang relatif, ada yang agak sedikit kurang, bukan karena kita melupakan Ya itu, variabelnya memang banyak, karena kita itu berdiri apa, bukan diri yang apa, yang itu masih terbalik dah. Jadi memang itulah harus kita sesuaikan. Jadi nyamuk tadi ya, artinya kita juga tidak ingin juga, oh maksa-maksa, lo punya akademi, mobilnya, itu pas loh, memang pas loh. Tapi kan kita harus pastikan ini loh, teacher seperti ini, tapi bukan bicara soal teacher aja. Kita ini, otak kerja buat kita, bagaimana kita menyiapkan agar ekosistemnya terjadi. Jadi pemain udah membina, tapi kepalanya muncul, bisa jadi muncul. Tapi kan mekanismenya harus kita buat nih.
17: Dan pendengar, Liga sendiri untuk Super League direncanakan mulai bergulir atau kick off untuk musim kompetisi 2026-2027 pada tanggal 4 September mendatang, yaitu di hari Jumat nanti, di mana laga pembuka itu akan mempertemukan tuan rumah Bali United yang akan menjamu PSS Sleman yang akan berlangsung di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Senayan, Nyarapul Witilolin melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Ruang Rindu untuk Anda pendengar pop mancanegara eranya 1980 hingga 90-an. Hingga jelang nanti pendengar pukul 23 waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung boleh, saya nantikan di 0813-5624-5886.

desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakkan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

Prosatu RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Pada gar kita di Ruang Rindu saat ini, dan lagu-lagu yang saya hadirkan di sini adalah lagu-lagu pilihan untuk Anda, Ruang Rindu pop mancanegara untuk eranya 1980 hingga 90-an. Sangat familiar tadi untuk lagu penyanyi Richard Marx dengan Right Here Waiting. Lagu yang kita dengarkan tadi, mungkin Anda juga mempunyai memori tersendiri ya dengan lagu ini. Ya jadi ingat begitu, kalau lagu-lagu tersebut sekarang juga dijadikan ringtone nada dering di era-era dulu ya, di bawah sebelum tahun atau 2000 awal untuk ringtone menggunakan lagu punyanya Richard Marx. Kadang cuman ya lagu tanpa suara penyanyinya, ting ting ting ting ting gitu ya. Seru juga di kala itu dengan lagu-lagu yang sangat familiar menghiasi ruang dengar kita bersama. Saya nantikan Anda lagi pendengar yang mau request lagu pilihan Anda di 0813 5624 5886.

Saat mengendarai sepeda motor, keselamatan harus menjadi prioritas. Selain mengenakan helm berstandar, memakai jaket juga sangat penting. Jaket dapat melindungi tubuh dari terik matahari, angin, debu, hujan ringan, bahkan membantu mengurangi risiko luka pada kulit apabila terjadi gesekan saat kecelakaan. Pilihlah jaket yang nyaman, tidak terlalu longgar dan tidak mengganggu pergerakan saat berkendara. Gunakan pula pakaian yang mudah terlihat, terutama saat berkendara pada malam hari atau ketika cuaca kurang baik. Ingat, keselamatan bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga pulang dengan selamat. Jadi, sebelum menyalakan mesin sepeda motor Anda, pastikan helm sudah terpasang dengan benar dan jaket telah dikenakan. Berkendara aman dimulai dari diri sendiri.

Anda. Hilirisasi merupakan proses mengolah bahan mentah menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Jadi, kekayaan alam kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita dapat mendorong pertumbuhan industri, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Tentunya, proses ini membutuhkan dukungan teknologi, investasi, sumber daya manusia, dan kerjasama dari berbagai pihak. Hilirisasi bukan hanya tentang mengolah sumber daya alam. Lebih dari itu, hilirisasi adalah bagian dari upaya menciptakan nilai tambah dan membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan

0: just like that.
1: Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Menurunnya daya ingat, serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

kasih buat yang sudah request di jalur WhatsApp kami, Bu Wiga di Wonosobo ya. Untuk lagu tadi sudah saya hadirkan titipan salamnya buat Bunda Yos, Bang Fabio, Pak Devi, Bapak Eli, Bung Wil di Wayame, Kalinda di Rumah Tiga. Dan untuk Anda yang lainnya juga, lagu-lagu pilihan masih terus kami hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu edisi malam ini, pendengar mancanegara era 1980 hingga 90-an. Kalau lagu satu ini pasti sangat familiar juga di ruang dengar Anda. Kita dengarkan bersama.

di berbagai daerah. Di saat yang sama, narkoba juga masih terus masuk dan menyasar generasi muda dari kota sampai ke pelosok. Nah, ini bukan hal yang bisa kita anggap biasa. Korupsi bikin layanan publik tersendat, hak masyarakat jadi berkurang. Sementara, narkoba pelan-pelan bisa menghancurkan masa depan anak-anak muda kita. Karena itu, hukum harus tetap tegas tanpa pandang bulu. Tapi, yang paling penting, kita juga ikut ambil bagian, minimal berani bilang tidak, berani ingatkan, dan kalau perlu, berani melapor.

Tahukah Anda bahwa bermain telepon genggam hingga larut malam dapat memengaruhi kesehatan tubuh? Cahaya yang dipancarkan layar ponsel dapat mengganggu produksi hormon yang membantu tubuh untuk tidak tidur dengan nyenyak. Akibatnya, seseorang menjadi sulit tidur, kualitas istirahat menurun, dan tubuh terasa lelah ketika bangun di pagi hari. Kurang tidur juga dapat menyebabkan berkurangnya konsentrasi. Menurunnya daya ingat serta memengaruhi produktivitas dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Bagi pelajar, kebiasaan ini dapat mengganggu proses belajar. Sedangkan bagi pekerja, kurang tidur dapat menurunkan kinerja dan fokus. Karena itu, biasakan mengurangi penggunaan ponsel menjelang waktu tidur dan manfaatkan waktu malam untuk beristirahat dengan cukup. Tubuh yang sehat dimulai dari pola tidur yang baik.

desa adalah tempat asal. Kini, desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

0: Bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Informasi Jenjang Malam bersama kami pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Di jumpa sajian saat ini pendengar pukul 23 lebih 1 menit ke depan hingga jelang nanti pukul 24 dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Tahukah Anda pendengar, Koperasi Merah Putih hadir sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat melalui semangat gotong royong. Koperasi bukan hanya tempat menabung atau meminjam, tetapi juga wadah untuk mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota, dan memperkuat perekonomian desa maupun kelurahan. Dengan bergabung dalam koperasi, masyarakat dapat memperoleh akses terhadap berbagai layanan yang mendukung kegiatan ekonomi secara lebih mudah, transparan, dan saling menguntungkan. Semakin aktif anggota berpartisipasi, semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan bersama. Mari dukung Koperasi Merah Putih sebagai gerakan membangun ekonomi yang kuat dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Karena kemajuan ekonomi akan lebih mudah terwujud jika dibangun melalui kerjasama dan semangat kebersamaan.

Saat mengendarai sepeda motor, keselamatan harus menjadi prioritas. Selain mengenakan helm berstandar, memakai jaket juga sangat penting. Jaket dapat melindungi tubuh dari terik matahari, angin, debu, hujan ringan, bahkan membantu mengurangi risiko luka pada kulit apabila terjadi gesekan saat kecelakaan. Pilihlah jaket yang nyaman, tidak terlalu longgar dan tidak mengganggu pergerakan saat berkendara. Gunakan pula pakaian yang mudah terlihat, terutama saat berkendara pada malam hari atau ketika cuaca kurang baik. Ingat, keselamatan bukan hanya soal sampai di tujuan, tetapi juga pulang dengan selamat. Jadi, sebelum menyalakan mesin sepeda motor Anda, pastikan helm sudah terpasang dengan benar dan jaket telah dikenakan. Berkendara aman dimulai dari diri sendiri.

Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

Would you dance?

Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari, dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

0: demikianlah jumpa kita di musik jenjang malam. Sampai jumpa.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Terima kasih kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini ya. Semoga apa yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini bisa menjadi teman terbaik Anda. Kita akan ketemu lagi pendengar di hari yang baru, bulan yang baru, Oktober, September ya. Besok September, tanggal 1 September 2026 dalam rangkaian acara.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita di Senin tanggal 31 Agustus 2026 berpisah dengan harapan berjumpa lagi di besok pagi pada pukul 4:55 melalui Mansar FM 105,1 MHz AM 720 kHz. Kami diri dari ruang dengar Anda, saya Yusuf Yusuf dan teman-teman Anda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dengar sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh penjuru tanah air, serta di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Sabtu di udara melalui frekuensi 105,1 FM, melalui streaming dan aplikasi RRI digital, serta kami dapat Anda dengarkan. Pendengar, selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami di sepanjang hari ini, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka!

0: Marco Paghini.
1: Ya, baik pendengar di Republik Indonesia Ambon, program A1 di mana saja Anda berada. Selamat pagi, kita berjumpa lagi di hari ini, di hari Selasa, awal September 2026, tepat di tanggal 1 September 2026 di hari ini. Pukul 5 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur saat ini pendengar. Dan kami kembali menemani Anda di acara siaran kami di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi ini pendengar, sampai nanti melintas seluruh perjalanan di hari ini hingga di malam pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari alamat siaran kami di Jalan Jenderal Layani nomor 1 Batu Gajah Ambon, Maluku Indonesia pendengar. Melalui frekuensi FM 105,1 AM 720 kHz atau pada gelombang 416,66 meter. Melalui streaming dan aplikasi RRI digital kami, dan juga siaran kami sewaktu-waktu dapat Anda dengar dan tonton melalui live YouTube RRI Ambon. Baik, pendengar, di kesempatan pagi ini kita berjumpa lagi untuk menjadikan lagi acara-acara siaran kami, menjadikan lagi hiburan-hiburan maupun juga informasi silih berganti dalam paket-paket acara siaran kami kepada Anda pendengar, baik yang ada di Kota Ambon, sekitarnya, Maluku, kabupaten kota yang ada di wilayah Indonesia Timur, dan kepada pendengar di seluruh penjuru tanah air hingga ke manca negara. Saya Teis Tegok bersama dengan Anda pendengar, dan salam sehat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Nah, pada acara kami yang pertama, kita buka kebersamaan kita di Maluku pagi ini, dan di acara kita Mutiara Pagi Katolik pendengar.
0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat pagi, dan kita jumpa di acara Mutiara Pagi untuk hari ini. Acara Mutiara Pagi untuk Selasa kami hadirkan dan kami persembahkan untuk pendengar umat Katolik. Dan tak lupa juga kami menyapa kepada pendengar umat Kristiani dan pendengar-pendengar lainnya di seluruh penjuru tanah air. Terimalah salam kami dari yang bertugas kepada pendengar umat Katolik. Salam sejahtera dan salve. Semoga hari ini baik adanya, semoga hari ini sehat adanya, semoga hari ini senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Saudara pendengar umat Katolik yang berbahagia dan diberkati Tuhan, di Mutiara Pagi kali ini kami awali dulu dengan mempersembahkan beberapa satu atau dua kidung persembahan bagi Anda, dan nanti pada saatnya Anda dapat mendengarkan sajian renungan dalam Mutiara Pagi di hari ini dengan judul Membangun Kehidupan Bersama Ya, sekali lagi, Membangun Kehidupan Bersama. Nah, baik, saudara umat Katolik, sekali lagi, Shalve dan selamat mendengarkan.

0: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke-16.

0: Para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi Katolik yang diselenggarakan oleh Bimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Maluku yang dibawakan oleh Yose Rizal Dirwot Wokanubun dan Maria Nifan Ngeliau dengan tema Tanggung Jawab Sosial dalam Membangun Hidup Bersama. Marilah kita berdoa.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk hari-hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami juga telah siap mendengarkan firman-Mu di hari ini. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberi kami hikmat. Urapilah kami agar dapat memahami kehendak-Mu di hari ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita
0: sekarang dan selama-lamanya.
1: Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakiti dia. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Demikianlah Injil Tuhan.
0: Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Ada kata-kata menarik dari Albert Einstein. Dunia menjadi tempat yang takut dihuni, bukan karena banyaknya orang jahat, tetapi sikap membiarkan kejahatan. Sikap membiarkan kejahatan berarti orang mengetahui tentang kejahatan yang sementara terjadi, tetapi memilih untuk diam, tidak bersuara, tidak melakukan aksi untuk menghentikan atau mencegah kejahatan yang sementara terjadi. Tentunya ada pelbagai alasan mengapa orang memilih diam atau mengapa orang membiarkannya. Mungkin pada dasarnya orang tidak mau peduli, cuek terhadap keadaan, tidak mau merepotkan diri. Tetapi mungkin juga orang takut terhadap pelbagai konsekuensi yang akan diterima bila bersuara atau melakukan aksi. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Bacaan Injil hari ini, Yesus mengusir roh jahat dari seorang yang mengalami kerasukan. Sikap Yesus ini tentunya terdorong oleh belas kasihnya. Yesus menghendaki supaya manusia dibebaskan dari segala yang jahat. Dan Yesus tidak hanya berbicara, tidak hanya prihatin dengan situasi dan kondisi, tetapi ada aksi nyata yang dilakukan. Ada kepedulian, ada solidaritas, ada kepekaan, dan ada tanggung jawab sosial. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia. Reaksi roh jahat yang memilih untuk tetap bertahan, merasuki orang yang kerasukan, hendak menunjukkan, menampilkan, mengekspresikan bagaimana karakter dari kejahatan. Sikap meneluarkan, mengajak, memasukkan, menjebak, dan membela kejahatan tentunya perbuatan yang bersumber dari yang jahat, iblis. Sebaliknya sikap yang menghardik, menolak untuk berkompromi terhadap kejahatan dan ingin manusia selamat, bebas, damai, aman, sentosa, bahagia, sejahtera adalah perbuatan yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Tuhan. Mari kita mewujudkan kehidupan bersama dengan memiliki solidaritas, kepekaan, tanggung jawab sosial, berjuang untuk membangun kehidupan yang aman damai, dijauhkan dari segala yang jahat, dan tentunya perhatian dan kepedulian kita lebih kepada mereka yang miskin, lemah, menderita, atau tertimpa berbagai beban hidup, beban persoalan. Sehingga dengan cara yang demikian, kita bisa membebaskan orang dari yang jahat.
1: Ya Tuhan, terima kasih atas sabdamu yang kami dengarkan pada hari ini. Engkau telah menuntun hati kami di hari ini. Kami mohon tanamkanlah firmanmu di dalam lubuk hati kami, dan mampukanlah kami untuk hidup sesuai dengan kehendakmu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan.

Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Cerita inspirasi. Pendengar, ada seseorang yang bertanya kepada Tuhan, "Mengapa engkau membuat begitu banyak kesedihan dan luka? Mengapa tidak semuanya diisi dengan kegembiraan dan kebahagiaan? Mengapa kami semua harus menderita dan menangis?" Tuhan memegang tangan orang tersebut dan berkata, "Anakku, ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka. Pada akhirnya, engkau akan menjadi semakin kuat." Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, "Ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan."

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu."

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Buat saudara pendengar umat Katolik yang berbahagia dan diberkati Tuhan, pagi ini demikian tadi kita sudah ikuti dan dengarkan program acara kita yang pertama di Mutiara Pagi Katolik hari ini di Selasa 1 September 2026. Terima kasih untuk pendengar umat Katolik yang sudah mendengarkan kami di acara kami tadi dan sudah mendengarkan pula renungan yang hadir dalam mimbar Katolik di Mutiara Pagi hari ini. Sebelum berpindah ke acara lainnya, saya kembali menyapa Anda. Selamat pagi dan selamat mulai aktivitas di hari ini. Salam sehat, salam sejahtera. Salve, Tuhan memberkati. Program 1 Radio Republik Indonesia men selanjutnya menghadirkan program informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam dinamika Maluku hari ini.

0: sudah memadai, tunggu berapa lama lagi karena kita untuk merealisasi program dan itu menjadi tertunda. Nah, pinjaman itu kita betul-betul mengelola dia secara bertambah.
1: Pada prinsipnya kontraktor lokal itu juga harus diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang kalau memang datang di SPT harus juga sebenarnya kita bicara keharusan.
2: Kami hadir lagi dengan mengantarkan berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di pagi ini dalam Dinamika Maluku. 1 September 2026 bersama saya Taze the Cock. Dan tadi cuplikan berita utama kami, kami rangkaikan lagi dengan informasi-informasi lainnya sepanjang Dinamika Maluku di saat ini.

Selamat pagi, saudara pendengar, dan salam sehat untuk kita semua. Berikut kami hadirkan selengkapnya dinamika Maluku hari ini. Kita mulai dari informasi yang pertama.

0: Masyarakat dan pengamat pendidikan mendesak pemerintah meningkatkan kedisiplinan guru di daerah 3T. Fenomena guru PNS maupun honorer yang kerap absen atau tidak menjalankan tugas berminggu-minggu di tempat tugas di pelosok dinilai sangat merugikan hak belajar anak-anak di desa serta memperlebar kesenjangan pendidikan dengan wilayah perkotaan. Keluhan ini salah satunya disampaikan warga desa Rerean, Kecamatan Kei Besar, Selatan Barat, Andreas Bravo, dalam acara Halo RRI di Pro 1 RRI Langgur. Diungkapkan Bravo, para tenaga pendidik ini sering meninggalkan tempat tugas dan pergi ke kota kabupaten dalam waktu yang lama tanpa ada alasan yang jelas. Ketidakhadiran guru sebagai ujung tombak pendidikan memicu kekecewaan besar warga. Meski di sisi lain disadari adanya kendala keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Atas kondisi itu, warga meminta pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara segera melakukan pembenahan dan pemerataan tenaga pendidik. Menanggapi hal ini, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyatakan terus melakukan penataan serta penertiban guru di daerah pelosok dan kepulauan untuk mengatasi penumpukan tenaga pengajar di perkotaan atau pada satu tempat saja, sekaligus menindak tegas guru yang mangkir atau tidak menjalankan tugas di tempat tugasnya dengan baik. Gubernur Maluku optimis pengembangan proyek strategis kawasan logistik terpadu di Maluku dapat mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi baru. Laporan selengkapnya bersama reporter Sahira Sanghaji.
1: Pemerintah Provinsi Maluku memproyeksikan pengembangan proyek strategis kawasan logistik terpadu di Maluku sebagai simpul strategis untuk memperkuat konektivitas antar pulau sekaligus menekan biaya logistik dan mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi di daerah. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan, proyek itu tidak hanya dibangun sebagai pelabuhan tempat kapal singgah tetapi dirancang sebagai kawasan logistik dan industri terpadu dengan pelabuhan sebagai infrastruktur utama. Menurut Gubernur, konsep tersebut diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memperkuat konektivitas logistik antar pulau di Maluku. Proyek strategis kawasan logistik terpadu juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing komoditas unggulan Maluku, membuka peluang investasi, mendorong pengembangan industri, serta menciptakan lapangan kerja baru. Gubernur memperkirakan pengembangan kawasan ekonomi industri sekitar proyek strategis kawasan terpadu dapat menyerap sekitar 5.000 hingga 6.000 tenaga kerja baru.
2: Tenaga dari pusat itu tidak memadai, tunggu berapa lama lagi karena kita untuk merealisasi program dan itu menjadi tertunda. Pinjaman itu kita betul-betul mengelola dia secara bertanggung. Laksanakan program dan kegiatan yang terkait dengan kepentingan masyarakat sifatnya mendesak. Lihat proyek pembangunan itu harus berdampak kepada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan daerah serta kebutuhan masyarakat.
1: Ditambahkan Gubernur, keberadaan proyek strategis kawasan logistik terpadu bersama pengembangan Blok Masela dapat menjadi momentum penting bagi transformasi ekonomi Maluku karena keduanya berpotensi menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi di daerah. Pengembangan proyek strategis kawasan logistik terpadu terus didorong melalui tahapan persiapan, perencanaan, dan kajian kelayakan agar proyek tersebut dapat dibangun secara layak secara ekonomi, berdaya saing, dan berkelanjutan. Rencana tersebut juga mendapat komitmen dukungan pembiayaan infrastruktur dari Bank Dunia sehingga pemerintah Provinsi Maluku berharap proyek dapat direalisasikan pada 2027 mendatang. Mengatakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah memberikan rekomendasi kepada Bank Dunia untuk segera memulai penelitian terkait rencana pembangunan proyek strategis kawasan logistik terpadu. Penelitian tersebut menjadi bagian dari tahapan persiapan sebelum proyek memasuki fase pelaksanaan. Pemerintah Provinsi Maluku berharap rangkaian persiapan tersebut dapat berjalan sesuai rencana sehingga pembangunan proyek strategis kawasan logistik terpadu dapat memasuki tahapan pelaksanaan 2027. Gubernur menegaskan dampak proyek strategis kawasan logistik terpadu diharapkan tidak berhenti pada aktivitas kepelabuhanan, tetapi meluas ke kawasan industri, perdagangan, jasa, dan berbagai sektor pendukung lainnya. Sahira Sanghaji melaporkan.
0: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seram Bagian Timur mendesak seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayahnya untuk memprioritaskan penggunaan kontraktor dan tenaga kerja lokal. Salah satu entitas yang menjadi sorotan utama adalah perusahaan migas asal Australia, yaitu Balam Energy PTE Limited, yang mengelola blok migas Edge Seram. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menegaskan agar perusahaan mematuhi prinsip komposisi penyerapan tenaga kerja yakni 70% pekerja lokal dan 30% pekerja dari luar daerah. Namun kenyataan prakteknya berbanding terbalik. Pekerja lokal minim dibanding pekerja luar. Kepala Dinas Tenaga Kerja Serang Bagian Timur Mokhtar Ramadan menyatakan peluang kemitraan bagi pengusaha maupun tenaga kerja daerah terbuka lebar. Meski demikian, status sebagai putra daerah tidak otomatis menjadi jaminan langsung diterima seluruh kontraktor lokal, diimbau tidak berkecil hati, dan terus meningkatkan kualifikasi teknis agar mampu bersaing secara profesional sesuai dengan standar seleksi yang ditetapkan oleh perusahaan. Hingga saat ini pihak manajemen Balam Energi PTE Limited belum memberikan tanggapan resmi terkait imbauan penetapan kuota pekerja dan pengusaha lokal itu. Pemerintah daerah Serang Bagian Timur berharap seluruh investor yang masuk dapat membangun kolaborasi yang saling menguntungkan serta memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat setempat. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Tual merespon keluhan warga pada program Halo RRI. Ini akan diantarkan reporter Resti Febrianti.
3: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Damkar Kota Tual, Jan M. Talaud, merespon keluhan warga yang disampaikan dalam program Halo RRI terkait pelaksanaan tugas pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta penyelamatan. Ia menegaskan tugas damkar tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga berbagai kejadian non-kebakaran yang membutuhkan bantuan petugas. Menurutnya penanganan non-kebakaran antara lain meliputi pelepasan cincin yang terlalu kecil dan tidak dapat dilepas secara mandiri, hingga evakuasi hewan yang masuk ke dalam sumur. Seluruh penanganan tersebut dilakukan berdasarkan laporan yang diterima oleh Dinas Damkar.
4: Untuk tugas pokok di dinas kan untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta penyelamatan. Jadi tugas kita bukan hanya kebakaran maupun non kebakaran. Ya kalau kebakaran ya kebakaran apa sajalah yang memang bisa merugikan masyarakat itu sendiri. Kalau non kebakaran itu mungkin ada yang cincin yang udah kecil tidak bisa, ataukah ada binatang yang masuk ke sumur, itu tugas-tugas kita yang dilaksanakan kalau memang ada laporan. Ibu ini pernah melapor apa tidak gitu.
3: Talau juga menilai intensitas tugas petugas saat ini cukup tinggi, terutama selama musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino. Kondisi kemarau yang panjang dinilai dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, baik kebakaran lahan maupun hutan. Ia membantah jika ada anggapan bahwa Dinas Damkar tidak melaksanakan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan. Menurutnya, aktivitas petugas dapat dipantau melalui aplikasi Damkar yang terbuka untuk masyarakat serta melalui layanan call center yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan.
4: Ya, keliru kalau memang kita tidak berbuat apa-apa. Karena ya intensitas tugas kita memang sepanjang tahun ini, yang semenjak kemarau ini memang tiap hari pasti ada kebakaran. Jadi kurang untuk laporan staf kami paling tertinggi 7 kali satu hari. Ya, kali dengan luas lahan tuh, lahan kering maupun hutan itu sekitar 50 meter persegi atau ke sampai 2 hektar itu. Ya, itu laporan masyarakat yang harus tindak lanjuti kan. Kalau kita diun sini ya pasti dengar selimitif.
3: Telaut juga menyampaikan selain melakukan penanganan di lapangan, Dinas Damkar juga telah memberikan imbauan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk organisasi perangkat daerah, gereja, serta komunitas dan grup media sosial. Ia menegaskan tingginya intensitas kebakaran selama musim kemarau membuat petugas damkar hampir setiap hari menerima dan menangani laporan kebakaran. Resti Febrianti melaporkan.
0: Komisi 3 DPRD Kabupaten Serang Bagian Timur mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta untuk mendorong percepatan pembangunan jalan lintas Kilemuri Werinama. Pertemuan yang berlangsung tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BPJN Maluku, Ulwan Talauhu, serta rombongan Komisi 3 DPRD Serang Bagian Timur yang dipimpin oleh Ismail Rumbalifar. Dalam pertemuan dengan Direktur Jenderal Bina Marga, pihak DPRD mengusulkan penambahan segmen Avang Kota. Kami ulangi, segmen Avang Kota Baru Werinama agar proyek yang saat ini sedang berjalan dapat dituntaskan hingga mencapai Werinama. Rumbalifar menegaskan pentingnya keberadaan akses jalan ini untuk memperlancar mobilitas masyarakat serta menggerakkan roda perekonomian antar kecamatan. Disebutkan, usulan tersebut mendapat respon positif dari Kementerian PU dan akan ditindaklanjuti dengan pengawalan langsung dari pihak Balai Pelaksana Jalan Nasional Maluku. Pengawalan ini diharapkan dapat memastikan pekerjaan proyek di lapangan terus berjalan lancar tanpa terkendala penundaan. Penyelesaian jalur transportasi ini sudah lama dinantikan oleh warga di sepanjang kecamatan Kilmuri hingga Werinama. Terhubungnya akses jalan secara utuh diperkirakan bakal memangkas waktu tempuh, menekan biaya transportasi, serta membuka keterisolasian wilayah-wilayah terpencil di Seram bagian timur. Selain memperkuat konektivitas antar wilayah, keberadaan infrastruktur jalan yang memadai ini meyakinkan masyarakat akan percepatan distribusi hasil ekonomi daerah ke depan nanti.

0: Terima kasih Anda tengah mendengarkan penyampaian Dinamika Maluku untuk hari ini dari Radio Republik Indonesia Ambon. Kita ke informasi lainnya. Paraknya praktek penjualan BBM eceran atau pengetap di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual memicu keluhan warga. Pembelian bahan bakar secara berulang dalam jumlah besar ini dinilai menjadi pemicu utama antrean panjang yang terjadi di SPBU. Seperti yang terjadi di Langgur, warga desa Lon, Kace mendesak instansi terkait untuk menertibkan para pengetap karena merugikan konsumen umum yang mengantre cukup lama. Meski di satu sisi keberadaan BBM eceran memberikan kemudahan bagi sebagian masyarakat untuk menghemat waktu serta menggerakkan ekonomi lokal, tapi keberadaannya tetap menyimpan risiko. Selain mengganggu jalur distribusi resmi, penjualan BBM tanpa izin resmi berpotensi memicu penimbunan serta risiko keselamatan dan kualitas bahan bakar. Beberapa warga pun meminta adanya solusi konkret dari pemerintah daerah agar aktivitas harian masyarakat tidak mengganggu, bahkan menimbulkan kelangkaan dan antrian yang panjang di SPBU. Menanggapi persoalan ini, Bupati Maluku Tenggara Tahir Hanumbun mengusulkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan SPBU. Salah satu langkah yang dibahas adalah memperpanjang jam operasional serta membuka pelayanan lebih awal. Langkah ini diharapkan dapat memberi fleksibilitas waktu bagi masyarakat untuk mengisi bahan bakar sekaligus mengurai kepadatan antrean di jam-jam sibuk. Kembali lagi ke Seram Bagian Timur. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur meminta Balam Energi Limited memprioritaskan kontraktor dan tenaga kerja lokal dalam kegiatan operasionalnya di daerah tersebut. Laporan Hasrul Adi berikut ini.
1: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meminta perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut memberikan kesempatan kepada kontraktor dan tenaga kerja lokal. Salah satu perusahaan yang menjadi sorotan ialah Balam Energy Limited. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Seram Bagian Timur Mohtar Ramadan mengatakan, kontraktor lokal yang memiliki kualifikasi sesuai bidang pekerjaan berpeluang menjadi mitra perusahaan. Namun status sebagai perusahaan lokal tidak otomatis menjadi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan. Menurut Mohtar, kontraktor lokal tidak perlu minder bersaing dengan perusahaan dari luar daerah selama memiliki kemampuan dan memenuhi standar yang ditetapkan perusahaan. Dia menegaskan setiap kontraktor tetap harus mengikuti proses seleksi serta memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.
2: Pada prinsipnya, kontraktor lokal itu juga harus diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang kalau memang datang ke SBT harus juga. Sebenarnya kita bicara keharusan, karena pasti ada yang di pengusaha-pengusaha lokal ini punya kualifikasi yang bisa masuk di situ. Tapi himbauan saya juga untuk teman-teman kontraktor lokal, kita tidak saja kalau mau pingin masuk mengikuti proses yang ada di sebuah perusahaan seperti Balam kayak begini, kita mengikuti proses mereka. Proses mereka itu tentu Balam punya standar-standar ketika kualifikasi yang dimiliki oleh perusahaan kita yang memenuhi syarat, maka perusahaan kita yang bisa dipertimbangkan.
1: Mohtar mengatakan persyaratan teknis merupakan salah satu pertimbangan profesional perusahaan dalam menentukan kontraktor. Karena itu kontraktor lokal juga diminta memahami apabila belum memenuhi standar yang dipersyaratkan. Selain kontraktor, Mohtar meminta perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Seram Bagian Timur memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal. Dia menyebut kompensasi tenaga kerja 70% lokal dan 30% dari luar daerah sebagai prinsip yang perlu diperhatikan perusahaan yang masuk dan beroperasi di Seram Bagian Timur. Mohtar menegaskan prinsip 70-30 tersebut tidak hanya ditujukan kepada Balam Energy Limited. Menurutnya prinsip itu berlaku bagi seluruh perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Kabupaten Seram Bagian Timur.
2: Kita hanya meminta, sebagai orang SBT meminta kepada siapa saja perusahaan yang datang di SBT, kalau bisa satu, memperhatikan tenaga kerja lokal yang dari 70-30 itu, dan 70-30 ini berlaku untuk perusahaan apa saja yang datang di SBT, bukan ada di Balam. Lalu memperhatikan juga perusahaan-perusahaan daerah yang mempunyai kualifikasi yang ada di bidang itu dapat diperhatikan dan dapat dipertimbangkan.
1: Dia mengingatkan kontraktor lokal agar tidak kalah bersaing dengan perusahaan dari luar daerah. Menurutnya peluang tetap terbuka selama kontraktor mampu memenuhi kualifikasi dan persyaratan pekerjaan. Mohtar menilai perusahaan yang profesional akan menentukan mitra kerja berdasarkan kemampuan dan kualifikasi, bukan semata-mata berdasarkan asal daerah. Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari manajemen Balam Energy Limited terkait permintaan untuk memprioritaskan kontraktor dan tenaga kerja lokal dalam kegiatan operasionalnya di wilayah Seram bagian timur. Balam Energy Limited merupakan salah satu kontraktor kontrak kerjasama atau K3S dalam kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. Perusahaan asal Australia tersebut mengelola wilayah kerja Blok Migas It Seram atau Seram Timur yang mencakup wilayah daratan dan lepas pantai Kabupaten Seram bagian timur. Hasrul Adi melaporkan.
0: Saudara, hari ulang tahun atau hari jadi ke-451 Kota Ambon, permainan tradisional menjadi alternatif untuk mengurangi gadget anak. Laporan akan dihadirkan Rauda Watana. Namun sebelumnya pendengar, kami informasikan dulu BPJS Ketenagakerjaan Cabang Maluku mengimbau seluruh peserta untuk memanfaatkan aplikasi Jam Sostek Mobile atau JMO dan menghindari penggunaan jasa calo dalam mengurus klaim maupun layanan kepesertaan. Langkah ini ditegaskan guna memastikan peserta menerima manfaat perlindungan sosial secara utuh tanpa potongan biaya tambahan. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Maluku Heru Siswanto mengingatkan, praktek percaloan berisiko merugikan peserta serta membuka peluang penyalahgunaan data pribadi. Seluruh hak peserta dapat diakses secara mandiri, transparan, dan gratis melalui kanal resmi lembaga. Bagi masyarakat yang masih kesulitan mengoperasikan aplikasi JMO, BPJS Ketenagakerjaan menyiagakan petugas untuk memberikan pendampingan langsung. Peserta pun diminta untuk tetap waspada terhadap tawaran pengurusan klaim berbayar demi menjaga keamanan data pribadi dan mengoptimalkan manfaat jaminan sosial. Di hari jadi yang ke-451-nya nanti, Kota Ambon, permainan tradisional akan menjadi alternatif untuk mengurangi gadget anak. Berikut reporter Laura Udawatana melaporkan.
3: Pemerintah Kota Ambon mendorong kembali hidupnya berbagai permainan tradisional di kalangan anak-anak sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi waktu mereka bermain gadget. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan perlombaan permainan tradisional dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon. Wali Kota Ambon Bedewin Watimena mengatakan, permainan tradisional seperti benteng dan berbagai permainan rakyat lainnya perlu kembali diperkenalkan kepada anak-anak sehingga mereka tidak hanya menghabiskan waktu dengan gadget atau perangkat Android. Menurut Bodoin, permainan tradisional juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk aktif bergerak, berinteraksi, dan juga bermain bersama teman-temannya. Dirinya berharap perkembangan teknologi tidak membuat generasi muda melupakan permainan tradisional yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Kota Ambon dan Maluku pada umumnya. Bodoin juga menegaskan, meskipun anak-anak saat ini hidup di era modern, permainan tradisional tetap perlu dijaga agar terus tumbuh dan juga berkembang serta dikenal oleh generasi berikutnya.
4: Permainan-permainan tradisional yang sebenarnya masih bisa kita hidupkan kembali untuk diperlombakan dan juga apa? Ya, mengurangi waktu anak-anak untuk sekadar dengan gadget, dengan Android, tapi bisa terlibat dalam permainan-permainan olahraga tradisional. Dulu ketika kecil-kecil kan, ban sepeda lama saja bisa pakai untuk lomba, untuk adu kecepatan misalnya, dan lain-lain. Ada main asen di sana, ya, ada main benteng di sana dan lain-lain. Itu mudah-mudahan dia bisa kembali dihidupkan untuk apa? Anak-anak muda kita. Walaupun hari ini zaman modern, tapi kita tidak melupakan permainan-permainan tradisional yang sudah berakar, tumbuh dan berkembang di Kota Ambon dan Maluku.
3: Sementara itu, Ketua Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Kapolri Provinsi Maluku, Jimmy Putirulan mengatakan, perlombaan permainan tradisional dalam rangka hari ulang tahun ke-451 Kota Ambon melibatkan dua jenjang pendidikan, yakni tingkat SD dan juga SMP. Untuk tingkat SD, sebanyak 45 tim berpartisipasi yang merupakan perwakilan dari seluruh kecamatan di Kota Ambon. Sementara tingkat SMP diikuti oleh 15 tim. Jimmy menjelaskan, Masing-masing jenjang mempertandingkan 4 jenis permainan tradisional termasuk permainan jalan balok. Menurutnya, kegiatan tersebut mendapat dukungan dari pemerintah Kota Ambon melalui KORMI dan tim penggerak PKK Kota Ambon. JB juga menilai permainan tradisional perlu kembali menjadi alternatif bagi anak-anak di tengah semakin tingginya penggunaan gadget. Ia berharap anak-anak dapat mengenal kembali permainan yang dahulu dimainkan oleh orang tua dan juga generasi sebelumnya.
5: Permainan tradisional di hari ini menyongsong HUT Kota itu kita laksanakan untuk dua jenjang. Yang pertama tingkat SD, jenjang SD itu partisipasinya 45 tim dari perwakilan dari semua kecamatan yang ada di Kota Ambon. Kemudian dari SMP ada partisipasinya 15 tim. Dengan masing-masing jenjang memiliki 4 jenis permainan tradisional. Di antaranya ada tarompa, ada tenggeram batok, ada lompat karung, lari bendera, dan juga jalan balok. Nah, kami juga merasa sangat berterima kasih ya kepada pemerintah kota di mana melalui KORMI dan juga tim penggerak PKK menginisiasi lomba-lomba seperti ini di momen Kota Ambon. Supaya apa? Kita jangan selalu membiarkan anak-anak kita membiasakan diri dengan permainan-permainan yang hanya gadget saja. Tetapi permainan-permainan tradisional biarlah menjadi alternatif supaya dong bisa tahu kembali bahwa ini dulu mamanya main, kakaknya main. Nah, dan saatnya dong juga harus main akan. Nah, ini harapan Katong ke depan supaya permainan tradisional tetap dilestarikan di Kota Ambon.
3: Menurutnya, kegiatan tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintah Kota Ambon melalui KORMI dan juga tim penggerak PKK Kota Ambon. Jimmy berharap perlombaan tersebut tidak hanya berlangsung dalam momentum HUT Kota Ambon, namun dapat menjadi langkah untuk terus menghidupkan dan melestarikan permainan tradisional di kalangan generasi muda. Dengan menghidupkan kembali permainan tradisional, pemerintah Kota Ambon juga berharap anak-anak dapat memiliki aktivitas yang lebih sehat, aktif dan membangun kebersamaan, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap gadget. Rauda Utana melaporkan.
0: Berita terakhir. Saudara, di tengah gempuran mode atau tren yang saat ini, masyarakat Maluku tetap teguh menjaga tradisi dengan melestarikan pakaian adat sebagai simbol identitas diri. Busana tradisional ini tidak hanya hadir dalam ritual adat dan pernikahan, tetapi juga kerap dikenakan pada acara resmi pemerintahan hingga penyambutan tamu. Salah satu busana yang ikonik adalah pakaian adat Maluku Barat Daya dengan ciri khas rompi merah, penutup kepala bulu burung, serta kelengkapan tombak dan perisai yang melambangkan keberanian para kapitan. Guna mencegah kepunahan, busana adat ini kini rutin ditampilkan dalam berbagai agenda besar seperti Festival Teluk Ambon dan Festival Banda. Ketua Sanggar Kalwedo Joni Jonsa mengungkapkan adanya pergeseran pandangan positif di kalangan anak muda. Jika dulu busana tradisional dianggap kuno, kini generasi muda justru bangga mengenakannya untuk momentum spesial seperti wisuda hingga foto pranikah. Ditegaskan Jonsa, fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa identitas budaya Maluku masih terus hidup. Antusiasme tersebut membuktikan bahwa tradisi dan modernitas dapat berjalan beriringan tanpa saling mengesampingkan. Lewat sentuhan kreativitas dan penyesuaian gaya zaman sekarang, pakaian adat Maluku ini kini bertransformasi dari sekadar busana ritual menjadi bagian dari hidup kebanggaan generasi muda. Sekaligus memperluas jangkauan budaya lokal ke panggung nasional bahkan hingga internasional.

Dan saudara, informasi tadi menutup jumpa kita dalam Dinamika Maluku untuk saat ini. Sebelum menutup jumpa kita, kami kembali lagi hadirkan topik berita utama. Gubernur Maluku optimis pengembangan proyek strategis kawasan logistik terpadu di Maluku dorong pertumbuhan kawasan ekonomi baru. Balam Energi Limited dimintakan untuk memprioritaskan kontraktor dan tenaga kerja lokal oleh Pemkab Seram bagian timur. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di saat ini, saya Teh Yusekom mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari ini di awal bulan yang baru. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Dengarkan terus Pro Satu dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Marco Pagini.
1: Baik, pendengar Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Setelah teman Anda tadi di program informasi Dinamika Maluku Pagi, berisikan berbagai informasi, informasi seputar Maluku maupun juga Maluku Utara, pendengar. Dan saat ini sudah di pukul 6.32 menit waktu Indonesia Timur. Kami tetap eksis menemani Anda di pagi hari ini di awal September 2026. Ya, datangnya momentum bulan September ini merupakan bulan semangat ya. Bulan apa ya? Bulan sukacita bagi kami insan radio. Pendengar. Ya, di mana nanti di tanggal 11 September kita akan peringati sebagai Hari Radio. Pendengar, ya. Di pagi ini, pendengar, tepat di tanggal 1 September 2026. Ya, Kasawan-Kasawati LPP RRI, khususnya RRI Ambon, akan memulai seluruh rangkaian kegiatan pencerangan yang akan dilakukan di sepanjang bulan September ini ke depan. Dan hari ini secara serempak akan dilakukan pencerangan jelang Hari Radio, kemudian juga kegiatan RRI Fest dan Bintang Radio, pendengar. Di pagi ini di depan halaman RRI Ambon sudah ramai. Ya, baik itu Angkasa-Angkasawati LPP RRI Ambon, kemudian unsur-unsur terkait lainnya, para pecinta, pendengar, fans, pemerhati RRI Ambon, dan juga turut melibatkan Purna Bakti Angkasa-Angkasawati RRI Ambon. Di mana nanti sesaat lagi akan dimulainya kegiatan pencanangan jelang Hari Radio, juga kegiatan RRI Fest dan Bintang Radio. Dan untuk itu akan dilakukan jalan sehat atau jalan santai yang akan menelusuri atau melintas beberapa ruas jalan di Kota Ambon. Dimulai dari depan kantor LPP RRI Ambon dan menuju nanti ke arah Jalan Diponegoro, Rimeseng, dan seterusnya nanti ke arah bawah di Jalan Utama. Kemudian nanti memutar juga di Lapangan Merdeka atau sekitar Gong Perdamaian, dan pada akhirnya nanti akan finish atau berujung kembali di depan kantor LPP RRI Ambon di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Dan kegiatan jalan santai atau jalan sehat ini juga nanti akan dipandu ya oleh rekan kami secara mobile. Kemudian juga nanti ada laporan-laporan penanganan mata yang dilaporkan oleh rekan-rekan reporter kami pada saatnya nanti, pendengar. Ya, pendengar, sayup-sayup terdengar di depan LPP RRI Ambon saat ini sudah mulai terjadi riak-riak kegembiraan yang diluapkan oleh

yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

0: uang ini kenapa tak berapa lima jaki orang suci marci mau bikin
1: kotak hiepel astaga bagus sih buang sampah sabaran tanpa
2: hi beta mau buang di mananya suka suka beta.
1: Ale sadar kaseng, orang lain bikin bersih, ale datang taruh kotor aja. Tak lama katung kanal penyakit juga.
2: Beta sembuhan di ale pung dalam rumah aja mo. Ale bikin diri persis petugas kebersihan kota sah.
1: Hei, katung selaku masyarakat kota harus tetap menjaga kebersihan lingkungan dengan baik.

Mari bersaudara gandong semua, katong sama-sama membantu pemerintah menjaga kebersihan ini dengan baik. Buang sampah pada tempatnya, supaya katong terhindar dari berbagai penyakit. Bersih itu sehat, indah dan menarik.

Ya, waktu terus berpacu mendengar kita masih di Maluku pagi ini. Sementara sudah di menit ke-46 dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, hari ini ada nuansa kegembiraan tersendiri bagi Angkasawati LPPR di Ambon, di mana dilakukannya pencanangan kegiatan RRI Fest juga Bintang Radio Indonesia 2026 dan jelang Hari Radio ke-81 tahun 2026 yang akan diperingati di 11 September nanti. Dan baik pendengar, di pelataran depan RRI Ambon sudah dimulai persiapan pencanangan.

Baik, masih di Maluku pagi ini dan Semarang. Iya, bulan September 2026. Iya, ramai di depan LPPR di Ambon saat ini, di mana Master Ceremonial kita MC Bung Rivaldi Artas sudah mulai melakukan sudah mulai bersuara sebagai tanda. Sesaat lagi kegiatan pencenangan RRI Fest Bintang Radio 2026 dan jelang Hari Radio ke-81 2026 ini segera dimulai atau sudah memulai di saat ini. Dan kegiatan jalan santai ini akan menyusuri beberapa ruas jalan seperti yang sudah saya informasikan tadi. Nah, selain itu pendengar, dalam rangka kegiatan RRI Fest juga yang dimulai di hari ini, akan ada beberapa kegiatan diantaranya juga gelaran Pasar Murah. Iya, Pasar Murah ya. Pasar Murah. Demikian nanti di depan. Iya. Di depan kantor LPPR Ambon ini juga sudah tersedia atau sudah digelar sejumlah tenda-tenda UMKM, di mana nanti akan diisi oleh pelaku-pelaku UMKM yang akan menjual atau menghadirkan produk-produk dagangan mereka. Dan nanti akan bisa dibeli oleh siapa saja pendengar ya, yang nanti datang berkunjung atau melintas, dan ketika pengen membeli produk yang ada silakan tampil di sini. Nah, selain kegiatan itu juga ada rangkaian kegiatan lain seperti dialog bersama pelaku UMKM, kemudian juga nanti ada kegiatan donor darah, ya. Kemudian juga nanti akan dilakukan kegiatan anjang sana, ya. Anjang sana dari LPPR di Ambon mengunjungi ya fans, kemudian juga pemerhati RRI. Kemudian juga ada rangkaian lomba-lomba yang akan digelar dalam rangka jelang Hari Radio. Dan yang pasti juga nanti ada kegiatan peduli lingkungan yang akan dilaksanakan dalam rangka RRI Fest. Dan yang paling ditunggu-tunggu yang spektakuler yaitu pemilihan bintang radio tingkat RRI Ambon 2026 ya. Yang konon sampai dengan hari ini ya informasi terakhir pendaftarnya sudah mencapai 50-an peserta. Dan kesempatan masih terus dibuka untuk Anda yang mau mendaftarkan diri ikut di lomba pemilihan bintang radio tingkat RRI Ambon. Dan nanti kalau juara ya, kalau nanti berhasil dan keluar sebagai juara satu baik untuk putra maupun putri, akan mewakili RRI Ambon dikirim untuk tingkat nasional di tingkat LPP RRI pusat nanti pendengar secara nasional. Nah, sudah riuh rendah sekali ya Semarang. Suara-suara yang terdengar di depan LPPR Ambon saat ini, kegiatan jalan santai akan segera dimulai.

0: Ya, baik pendengar, kegiatan pencenangan RRI Fest Bintang Radio dan jelang hari RRI ke-81 sudah dibuka. Dan saat ini pendengar, Kepala Stasiun RPPD Ambon, Yani Petrato Heru, sementara menyampaikan arahan atau penyampaian informasi awal. Dan ini akan dilaporkan oleh reporter kami, Lina. Lina, silakan informasi Anda.
1: Ya, selamat pagi pendengar Prosat RRI Ambon, mana saja Anda berada. Dapat saya informasikan bagi Anda bahwa saat ini RRI Ambon, tepatnya pegawai dan seluruh anak-anak PKL bahkan pensiunan RRI Ambon akan melaksanakan jalan sehat dalam rangka kegiatan RRI Plus Bintang Radio Indonesia dan juga ke-81 RRI tahun 2026, di mana berbagai kegiatan ini dirangkaikan dengan jalan sehat dan juga ada berbagai kegiatan lomba yang akan dilaksanakan untuk memeriahkan ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan saat ini Kepsta RRI Ambon sementara membaca sambutan atau memberikan arahan sebelum kegiatan jalan sehat dilakukan. Dan dapat kami informasikan juga pendengar bahwa jalan sehat ini juga akan dilakukan aksi bersih kota Ambon, di mana para peserta jalan sehat di pagi hari telah diberikan kantong-kantong sampah, di mana jalan atau rute-rute yang akan mereka lewati, sekaligus mereka akan memilih sampah sepanjang rute jalan sehat yang akan dilaksanakan. Hal itu menunjukkan bahwa RRI turut berkontribusi dalam mendukung kebersihan atau keindahan di kota berjuluk manis ini. Seperti itu rekan
0: Teis. Ya, baik Lina, terima kasih informasi Anda. Dan nanti sepanjang aksi jalan santai ini kami tetap akan mengupdate informasi bersama Anda dan rekan-rekan lainnya. Terima kasih dan selamat berjalan santai. Salam sehat selalu.

Baik, pendengar, setelah tadi kita sudah dengarkan informasi yang dilaporkan reporter kami Lina Teo Puring langsung dari depan kantor LPPRI di Ambon, di mana tadi sudah ada sambutan awal dari kepala stasiun LPPRI di Ambon, dan juga tadi ada doa yang dibawakan, dan barusan tadi ada pelepasan balon gas ke udara sebagai tanda rangkaian pencanangan kegiatan baik dari Fest, Bintang Radio, dan Jelang Hari Radio ke-81 tahun 2026 resmi dimulai. Dan dalam hitungan beberapa saat lagi, para peserta yang akan mengikuti jalan santai ini akan mulai berjalan menyusuri rute-rute jalan yang akan dilewati. Start dari depan LPPRI di Ambon dan melintas ruas Jalan Ahmad Yani, kemudian nanti menuju ke Jalan Diponegoro, dan nanti juga menuju ke Ayepati, kemudian memutar Gong Perdamaian, Lapangan Merdeka, naik ke Jalan Patimura depan Maranatha, depan Polda Lama, dan nanti berakhir di kantor LPP RRI Ambon kembali di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Dan saat ini rombongan pun sudah mulai bergerak perlahan meninggalkan depan RRI Ambon dalam rangka kegiatan jalan santai di saat ini, pendengar.

0: Ya, pendengar, kegiatan jalan santai yang sudah dilakukan beberapa saat tadi kini sudah melintas di ruas jalan Diponegoro. Dan bagaimana kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan reporter kami Uya Leorima yang akan memberikan gambaran terkini kegiatan jalan santai tersebut. Rekan Uya, silakan informasi Anda.
1: Ya, baik rekan Dede dan pendengar dimanapun Anda berada, kegiatan jalan santai saat ini kami sudah berada di jalan Diponegoro. Pendengar, saat ini kita sementara melintasi dan suasana apa sangat kondusif, sangat ramai ya. Dan pendengar, iring-iringan kegiatan jalan santai sudah tepat berada di depan Hotel Amaris, dan dapat kami laporkan juga pendengar bahwa kegiatan Hari Radio pada tahun 2006 diisi dengan berbagai kegiatan, biasanya ada berdipet, kemudian juga ada bintang radio, dan kami juga melaksanakan kegiatan aksi bersih.
0: Bung Uya, itu kan
1: ya, nanti sementara demikian yang dapat saya laporkan rekan Dede, kembali ke studio.
0: Iya, baik. Terima kasih. Nanti kami kontak lagi ya, Bung Uya ya, standby ya untuk informasi terkininya di Jalan Santai. Dan, ya pendengar, terima kasih rekan Uya. Tetap semangat ya, jalannya tetap semangat. Dan kegiatan Jalan Santai ini juga nanti dibarengi atau nanti ada kegiatan aksi bersih-bersih. Ya, jadi sambil jalan, para peserta Jalan Santai ini akan memungut sampah yang ditemukan di sepanjang jalan yang dilewati. Dan aksi pungut sampah ini juga, ya, aksi pungut sampah ini juga bukan hanya sekedar pungut sampah biasa-biasa saja, ya, selain peduli dan bersih terhadap lingkungan. Kemudian siapa nanti dari peserta yang berhasil memungut sampah terbanyak itu nanti akan mendapatkan bonus. Ya, jadi ini kelihatannya nanti akan berlomba-lomba ini berupatan pungut sampah. Jadi siapa yang dapat sampahnya, yang berhasil mengumpulkan sampah yang banyak itu nanti akan mendapatkan bonus. Sampah itu akan ditimbang dan nanti akan mendapatkan bonus. Nah, sampah yang ditimbang ini nanti bukan juga dibuang, ya pendengar ya. Sampah ini ya sesuai rencana nanti sampah ini akan kita kumpulkan, nanti diserahkan ke bank sampah begitu untuk diolah dan ditindaklanjuti. Begitu ya pendengar. Yes.
2: Dan bangsa sekali di udara.
0: Baik, tetap di Nuansa Maluku pagi ini, kita nanti akan update lagi informasi selanjutnya terkait dengan kegiatan pencanangan yang berlangsung di hari ini. Ya pendengar, selain kegiatan pencanangan yang dilakukan oleh LPPRD Ambon, kegiatan ini juga dilakukan oleh RRI di seluruh Indonesia. Kita mulai dari penghujung barat Indonesia dulu, di mana LPP RRI Meulaboh yang ada di Aceh juga telah menggelar kegiatan sosial berupa pembagian sembako dan pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Dayah BP Pesantren Darul Huda Pondok Alawiyah sebagai bagian dari rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang diselenggarakan oleh RRI seluruh Indonesia, terkhususnya di RRI Malabo. Dan persiapan kegiatan ini, tim RRI Malabo juga melakukan kunjungan dan koordinasi dengan pihak yayasan sebelumnya di hari kemarin. Pertemuan itu juga turut membahas teknis pelaksanaan kegiatan. Sementara respon balik dari pimpinan yayasan menyambut baik rencana kegiatan sosial yang akan dilaksanakan RRI Meulaboh tersebut. Dan pendengar, selain pembagian sembako, pemeriksaan kesehatan gratis juga diharapkan bisa membantu masyarakat. Ya, mohon maaf pendengar. Selain tadi pembagian sembako, pemeriksaan kegiatan gratis juga diharapkan bisa membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatan mereka. Dan selain itu juga informasi lainnya masih berkaitan dengan hal yang sama, di mana Perum Bulog Kantor Cabang Melabo juga menyatakan komitmennya dan dukungan penuh untuk menyukseskan perhelatan Akbar RRI Fest 2026 di wilayah Aceh Barat. Dan ini disampaikan langsung oleh pimpinan Perum Bulog Kantor Cabang Melabo M. Hafizuddin ketika menerima kunjungan silaturahmi dan koordinasi dari jajaran panitia RRI Melabo. Pertemuan koordinasi yang berlangsung dalam suasana keakraban sebelumnya itu dihadiri juga secara langsung oleh Ketua RRI Fest 2026 Melabo, yaitu Said Bukhari, bersama para anggota panitia lainnya. Ya, jadi pendengar, iya, kegiatan yang dilakukan di RRI Melabo juga tidak beda dengan kami di LPP RRI Ambon, ya. Ya, sebelumnya juga kami juga sudah melakukan ya silaturahmi dengan mitra-mitra kerja yang ada di Kota Ambon. Kemudian juga ya ada kegiatan bakti sosial seperti yang dilakukan oleh RRI Melabo. Kami di Ambon juga akan melakukan kegiatan bakti sosial. Di antaranya nanti ada donor darah setelah ini, yang mana nanti akan diikuti oleh masyarakat warga dan juga mengundang secara resmi dari TNI maupun Polri seperti biasanya kalau kegiatan donor darah ini. Dan juga bersama PMI juga merespon baik kegiatan donor darah yang akan dilakukan di hari ini, pendengar. Iya, nanti kita akan update lagi sampai sejauh mana dan bagaimana kondisi terkini kegiatan jalan santai yang sudah dilakukan atau yang sementara berlangsung di saat ini, pendengar. Baik, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon dalam Nuansa Maluku pagi ini. Saya masih tetap bersama dengan Anda, pendengar. Dan saya akan kawal terus kegiatan jalan santai yang sementara berlangsung hingga nanti berakhir atau finish kembali di depan LPP RRI Ambon.

0: Lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Kirim.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini kak siaran radio kita FFI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar FFI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu kak, kakak kita yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia gitu kak.
4: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

0: Masih dalam kegiatan pencanangan RRI Fest Bintang Radio dan Jelang Hari Radio ke-81. Sampai sejauh mana dan bagaimana kondisi terkini kegiatan Jalan Santai yang sementara berlangsung? Saya sudah terhubung dengan rekan reporter Ongen Sekawel. Bung Ongen, silakan informasi Anda pagi ini, silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Dedi dan saudara pendengar di Kota Ambon dan di mana saja Anda berada. Saat ini saya berada tepatnya di perempatan Jalan Lian Pais. Baru saja kita melintasi kawasan Diponegoro, kemudian belok kanan melalui kawasan Jalan di Palantein, kemudian ke Lian Pais. Dan saat ini rombongan Jalan Sehat sudah berada tepatnya di depan Bank Sentral Asia. Jadi kenapa kita melakukan Jalan Santai pagi hari ini? Selain kita setiap hari melakukan kegiatan-kegiatan atau dalam program-program acara kita lebih mendekatkan RRI kepada masyarakat. Dan saat ini ya, kita langsung turun menemui masyarakat dengan Jalan Santai ya. Dan rute-rute yang kami lalui adalah rute-rute yang biasanya kami lakukan liputan yang dilakukan oleh RRI. Kemudian ini ada beberapa meter lagi kita akan berada tepat di depan kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, kemudian pemerintah Kota Ambon dan kantor pengadilan. Nah, ini bagian dari sosialisasi yang dilakukan oleh RRI melalui program-program acaranya. Dan pendengar, kita dalam rombongan ini tetap memfokus kepada program acara program kita di pagi hari ini, yaitu sambil jalan kita mengangkat sampah.
0: Iya.
1: Dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman baik pegawai, pemerhati maupun

0: teman-teman yang sudah siap dengan kantong plastik baik, dan baik. Sarung tangan.
1: Baik,
0: Dede.
1: Baik. Terima kasih, Bung Ongen. Tetap semangat. Iya, dengan rekan-rekan di Jalan Santanya. Baik, sampai ketemu di depan RRI Ambon beberapa saat lagi. Ya, demikian tadi sudah bersama rekan reporter Ongen Sekawal yang melaporkan sampai sejauh mana atau kondisi terkini rombongan kegiatan Jalan Santai di pencanangan kegiatan RRI Fest, Bintang Radio, dan Jelang HUT Radio atau Hari Radio ke-81 di tahun 2026 ini. Dan pasti tidak lama lagi pendengar, ya kalau kita hitung-hitung sekitar kisaran antara 10 hingga 15 menit, rombongan sudah bisa kembali lagi tiba di depan RRI Ambon. Dan sampah sudah ada yang dipungut. Ya, kita lihat nanti siapa di antara mereka yang berhasil ya mendapatkan bonus sebagai pemilih sampah terbanyak di pagi ini, pendengar. Semangat!

Anda masih tetap bersama kami di Prosatir dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Bulan September merupakan bulan ceria ya, kalau menurut lagu dari Vina Panduwinata, September ceria. Ya, karena di sini ada banyak keceriaan. RRI ceria, Kota Ambon ceria, GPM ceria. Iya. Ya, sebelum nanti RRI di tanggal 11, ya Kota Ambon nanti dan GPM itu di tanggal 6 dan tanggal 7 ya. Ya, GPM dan Kota Ambon itu di tanggal 6 dan tanggal 7. Di sini ada keceriaan-keceriaan ya. Jadi kita berbaur jadi satu di sini, baik pendengar. Dan sepertinya rombongan Jalan Santek ini sudah berada di sekitar Gong Perdamaian dan mungkin akan sudah memutar ya. Memutar berbelok ke arah Maranatha dan akan siap masuk ke Jalan Patimura. Mungkin itu ya. Terawang saya dari tempat sini. Karena terakhir Bung Ongen sudah menyampaikan itu sudah dekat di kawasan jalan seputaran Halim begitu ya. Oke. Baik, tetap semangat di pagi ini pendengar. Untuk Anda pemerhati RRI Ambon, di mana saja Anda berada, ya, semangat bersama kami di September ceria untuk saat ini.

0: buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang nih, toh. Dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang. Siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kamu itu beta angka akang jua. Daripada beta pun 1 juta ini akang malayang.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat, toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman. Mari, katong jaga Ambon sama-sama.

Ya, ingatan kalau buang sampah jangan buang sembarang ya. Beta pun teman-teman tadi baru bilang itu, ya dengar Sadiki Kio. Kita masih di Nuansa Maluku Pagi dan tetap ada bersama kegiatan pencerahan pencerahan kegiatan RW Fest juga Bintang Radio dan Jelang Hari Radio ke-81 tahun 2026. Nah, tadi saya sempat ya masukin itu sekedar apa ya, himbauan kembali mengingatkan kesadaran kita warga Kota Ambon untuk bersih-bersih sampah. Karena rombongan pejalan santai tadi juga mereka sambil jalan ngangkatin sampah. Nah, saya tebak saja dia, jangan-jangan mungkin si Gama atau si Nita atau Ibu Vera atau siapa mungkin yang sudah dapat sampahnya banyak ya, siap ditimbang nih. Waduh, senang ya sebentar kalau dapat bonus nih ya, yang punya sampah lebih. Iya. Yeah. Untuk warga kota tentunya, pendengar dan warga kota, iya, dalam rangka momen juga hari jadi ke-451 Kota Ambon ini, ya kita peduli dan bersih-bersih sampah lewat kegiatan jalan santai ini, dimana sebagai warga kota ya itu memang juga harus dan peduli sampah bukan saja untuk mendapatkan pujian atau ketika dilihat oleh orang banyak, tetapi ya secara mandirilah, secara inisiatif sendirilah harus dilakukan. Jaga kebersihan ya. Nah, teristimewa jaga sampah-sampahnya, jangan buang sampah sembarangan ya. Sekarang kan lagi kondisi kan kemarau ini ya. Kemudian juga kita harus jaga lingkungan kita jangan agar terhindar dari dampak musim kemarau seperti kebakaran dan lain sebagainya. Oke, kita tetap semangat di pagi ini pendengar, nanti sampai jelang pukul 8 dan saya pastikan bahwa sesaat lagi ya, rombongan jalan santai ini akan segera tiba di depan LPP RRI Ambon dan sekaligus kita akan akhiri rangkaian kegiatan pencerahan RRI Fest Bintang Radio dan Jelang Hari Radio ke-81 tahun 2026. Nanti saya akan coba dapatkan informasi terakhir dari rekan reporter kami yang berada di lapangan juga ya, pendengar.

0: Ya, pendengar, saya mendapatkan informasi kalau rombongan pejalan santai yang sementara berlangsung ini sudah memasuki kawasan Jalan Patimura. Saya bersama rekan Uya. Uya, silakan, kondisi terkini.
1: Ya, baik, mendengar rekan PD dan dapat saya laporkan bahwa ini rombongan pejalan santai, jalan sehat, menyambut Hari Radio ke-81 tahun 2026 telah berjalan di Jalan Patimura, tepatnya di depan Gereja Maranatha. Dan terdengar di tangan peserta jalan santai saat ini memang sudah banyak santai ya.
0: Yeah.
1: Karena kita tahu bahwa salah satu tujuan dari jalan sehat ini adalah kita juga melakukan aksi lingkungan ya.
0: Yeah.
1: Kita membersihkan sampah.
0: Pungut sampah, ya.
1: Yeah. Jadi kita membantu pemerintah Kota Ambon dan tentunya pasukan kuning ya. Kita membantu mereka ikut membersihkan Kota Ambon dari sampah yang
0: baik.
1: Kita tahu bahwa sering dibuang secara sembarangan oleh masyarakat.
0: Ya.
1: Rekan Dede.
0: Ya. Anda melihat apakah ada warga yang ketika ada di jalan ini mereka melihat kegiatan jalan santai ini bagaimana respon mereka atau reaksi mereka, Bung Uya?
1: Iya, rekan Dede, memang suasana pagi hari ini nampak tenang. Di kantor-kantor juga masih kantornya belum dibuka ya, karena biasanya jam 8 baru kantor-kantor pemerintahan dibuka. Namun meski demikian, warga masyarakat juga ikut menyaksikan aksi lingkungan atau kegiatan jalan sehat yang dilakukan oleh PT Raya Ambon dalam rangka menyambut hari radio ke-81 tahun 2026.
0: Baik.
1: Rekan Dede.
0: Iya, untuk arus lalu lintasnya tetap aman ya, untuk sementara ini masih lengang ya, Bung Uya ya.
1: Iya, dan saat ini terlihat kita sudah berada di lampu merah, tempatnya di perempatan
0: BBM
1: Bank Indonesia kantor lama dan
0: Bang
1: juga
0: Maluku,
1: tentunya
0: baik.
1: Maluku Utara.
0: Iya, iya.
1: Dan tentunya sementara ini terlihat kita akan segera sampai.
0: Iya.
1: Di kantor RRI Ambon untuk melanjutkan kegiatan pencanangan Putra Radio ke-81 tahun 2026. Rekan Dede, demikian.
0: Baik, terima kasih Uya untuk informasi Anda. Tetap semangat sampai ke garis finish.

0: Ya pendengar, untuk informasi terkini saat ini para peserta jalan santai LPPDD Ambon sudah berada atau sampai tepatnya di seputaran Batu Meja, dan rekan Udin Sanaki akan menginformasikannya. Udin, silakan. Halo rekan Udin.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, silakan informasinya. Ya.
1: Pendengar setia di mana pun ada berada. Ya, dan tempat hari ini atmosfer kota Ambon terasa jauh lebih semarak dan bergetar, ya. Rangkaian kemeriahan Heritage, ya, ajang pencarian, yaitu bakat paling baik. Dan saat ini Bang Bede, kami sudah memutar dari arah kanan, ya, dari Polda, yaitu tepatnya dari Jalan Ahmad Yani di RRIA. Dan untuk itu semuanya dari atas, terlihat dari atas kendaraan, ya, tentunya berjalan perlahan dan menyusuri rute utama dan gerangnya langsung menuju arah ke tepatnya jalan sepanjang Jalan Ahmad Yani, dan untuk menuju ke pelataran, kembali pelataran RRI Ambon. Bang Dede, suasana pagi ini terasa, ya, ya, kolaborasi antara karyawan angkasawan RRI Ambon dan para pensiunan, ya, turut berpartisipasi bersama. Ya, demikian saya sampaikan untuk rekan Dede.
0: Baik, terima kasih Bung Udin, dan tetap semangat, ya, sampai garis finish depan LPPDD Ambon yang sudah semakin mendekat. Oke, ya, baik, itu informasi atau laporan terkini dari rekan kami Udin Sanaki yang juga turut dalam rombongan peserta jalan santai dalam penyerangan RRI Fest, RRI Bintang Radio, RRI 2026, dan jelang Hari Radio ke-81. Ya, pendengar, saya juga perlu informasikan bahwa dalam kegiatan jalan santai ini, selain tadi ada yang diinformasikan memungut sampah oleh setiap peserta, di dalam rombongan peserta ini juga ada semacam apa, ya, properti yang ikut dibawa atau diarahkan, ya, sebagai perlengkapan dalam RRI Fest. Ya, ada logo-logo atau simbol yang dibawa, diantaranya program KMB, ya, Siniar Keker dan Obrolan Budaya. Kemudian juga ada program acara RRI juga yang ikut dibawa dalam properti di rombongan jalan santai ini, seperti Halo RRI, Dinamika Maluku, Aspirasi Maluku, Indonesia Layak Anak, kemudian juga Ngobras. Sementara juga untuk itu, untuk program KMB tadi ada Siniar Keker, ya, salah satu program unggulan, kemudian juga Obrolan Budaya. Kemudian Pro 1 tadi yang sempat saya sebutkan, dan kemudian untuk programnya, programa 2 yaitu English Corner, Sore Ceria, Muda Kreatif, Music Live Chat, kemudian Bias atau Bincang Asik. Ya. Kemudian untuk programa 4 yaitu Paparisa Komunitas, Dunia Anak, Paparisa Papalele, Suara Budaya Nusantara, kemudian Teras Musik Indonesia. Sementara tidak ketinggalan juga dari bidang LPU yang membawakan properti yang bertuliskan acara Dialog Publik dan juga Jaksa Menyapa yang sering-sering Anda dengarkan setiap waktu. Dan sementara juga ada RRI Ambon, RRI Digital merupakan logo-logo yang ikut dibawa agar lebih memperkenalkan kepada pendengar atau warga kota yang sempat melihat rombongan ini melintas, agar bisa mengenal dan bisa mengakses RRI lebih dekat lagi, ya. Oke, untuk mendapatkan informasinya juga ataupun melihat feature-feature yang ada di logo-logo platform RRI tersebut, ya, RRI Digital khususnya, rri.co.id untuk informasi-informasinya. Iya, baik. Dan semakin mendekat, ya, saya melihat dari balik kaca di lantai 2 gedung RRI ini, ya, ujung sudah terlihat sekali rombongan jalan santai yang sudah semakin mendekat. Baik, pendengar.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar, dan demikian program informasi khusus terkait dengan kegiatan pencanangan RRI Fest Bintang Radio dan juga Jalan Hari Radio ke-81 2026. Saya akhiri sampai di sini. Saya rasa tadi apa yang sudah kami sampaikan, paparkan lewat laporan-laporan langsung rekan-rekan kami di lapangan lengkap. Dan dalam hitungan 2 menit lagi, rombongan Jalan Santai sudah memasuki finish di depan RRI Ambon. Namun sayang pendengar, kita sudah pas di pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Kita segera alihkan untuk program acara kami lainnya, yaitu Dialog Aspirasi Maluku. Namun sebelumnya kami hadirkan dulu program Cek Fakta untuk pukul 8 waktu Indonesia Timur di saat ini.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Pemerintah membuka akses pelayaran reguler ke Pelabuhan Arwala Wetar Timur Kabupaten Maluku Barat Daya MBD melalui deviasi trayek kapal perintis KM Sabuk Nusantara 104. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat konektivitas masyarakat di wilayah terluar Maluku. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku Samuel Huai mengatakan, kehadiran KM Sabuk Nusantara 104 di Arwala akan memberikan dampak langsung terhadap mobilitas warga. Akses transportasi yang lebih teratur juga dapat membantu masyarakat membawa hasil perkebunan ke pusat pemasaran. Selama ini, keterbatasan transportasi laut membuat warga Wetar Timur mengandalkan perahu layar, ketinting, dan motor tempel untuk memenuhi kebutuhan mobilitas. Kondisi tersebut menjadi semakin sulit ketika cuaca buruk sehingga aktivitas ekonomi masyarakat ikut terdampak. Huai menilai masuknya Arwala dalam jaringan pelayaran perintis dapat membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Distribusi komoditas menjadi lebih mudah, sementara akses warga menuju layanan pemerintahan dan kebutuhan lainnya dapat dilakukan dengan sarana transportasi yang lebih memadai.
1: Sekian Cek Fakta.
0: Baik, pendengar, Anda tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah Cek Fakta, kini kami segera hadirkan program Dialog Aspirasi Maluku untuk edisi hari ini di awal September 2026, 1 September 2026. Dan pagi ini, Dialog Aspirasi Maluku akan mengangkat topik atau berbicara tentang cegah TBC sejak dini. Kenali pentingnya vaksin BCG. Dan Aspirasi Maluku pagi ini akan dipandu rekan saya, Rauda Autana.

0: εσύ και αλλού. Σηκώζει μέσα να
1: καταλαβαίνει. Θα λογοτώνει
2: κι άρα θα αντίσει καρτέλα.
3: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Aspirasi Maluku, pagi hari ini edisi 1 September 2026 kembali menjumpai Anda. Pagi ini saya Rauda Utana bersama dengan narasumber kami akan membahas terkait topik CGTBC sejak dini, kendali pentingnya vaksin BCG. Dan untuk membahas topik tersebut, pendengar, saat ini di studio Pro 1 dari Ambon sudah hadir narasumber kami, ada dokter spesialis paru, ada Bu Dokter Yanita Novalina Ursula SPP. Selamat pagi, Bu Dokter.
4: Selamat pagi, Kak Uda.
3: Sehat, Bu Dokter?
4: Alhamdulillah, sehat.
3: Iya, udah lama ya baru jumpa lagi. Iya, dan Bu Dokter, ini kita berbicara terkait dengan TBC sejak dini, kenali pentingnya vaksin BCG. Jadi untuk lebih sebelum kita masuk lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana vaksin BCG itu, mungkin Bu Dokter bisa menyampaikan dulu kepada kami secara umum seperti itu, TBC ini seperti apa sih Bu Dokter? Apakah memang, karena kalau kita lihat di masyarakat dan sebagainya itu agak seram seperti itu Bu Dokter, bisa kasih gambaran umum dulu ke kita seperti apa?
4: Gambaran TBC, terutama untuk Indonesia, saat ini kita masih ada di posisi 2 tertinggi di dunia untuk kasus TBC setelah India. Ini sejak tahun lalu masih begitu terus. Memang dari pemerintah sudah memprioritaskan untuk program TBC ini supaya angka TBC kita bisa lebih diturunkan dari segala lini, sudah dikerahkan oleh pemerintah bekerjasama dengan dari pihak luar juga ada. Tapi memang karena banyak hal, terutama tentang geografis kita yang kepulauan, memang itu menjadi tantangan tersendiri untuk Indonesia, saya rasa. Jadi untuk sampai saat ini, Maluku juga masih belum bisa merata untuk cakupannya, karena semuanya secara data dia masih terpusat di Ambon, di kota Ambon. Mungkin karena populasi kota Ambon juga lebih tinggi dari kabupaten kota lainnya ya. Tapi untuk kalau dilihat dari grafik 2023, 2024 sampai sekarang, angka temuannya dia meningkat. Tapi jangan takut, temuan yang meningkat itu bukan menjadi ancaman bagi kita, tapi menjadi kekuatan supaya apa yang kita temukan kasusnya bisa kita obati. Nah, itu yang kita masih harus tetap berjuang untuk menurunkan angka TB secara nasional maupun di Maluku.
3: Baik, Bu Dokter, seberapa serius penyakit TBC ini terkhusus untuk anak-anak seperti itu?
4: Kalau TBC untuk orang dewasa sudah sering ya kita bahas ya. Tapi kalau TBC untuk anak itu dia tertularnya biasanya dari orang dewasa. Dari orang dewasa bisa saat sejak dalam kandungan, jadi ibunya hamil kena TBC tapi tidak aware untuk penyakit TBC-nya, hanya hamil kontrolnya ke ibu bidan gitu, tapi ternyata TBC-nya dia tidak sadari dan tidak ditangani, jadinya kena ke janinnya, jadi bayinya itu TBC sejak dalam kandungan. Padahal sebenarnya kalau ditemukan lebih dini, ibunya bisa diobati. Jadi ketika ibu hamil di screening TBC lalu diobati, maka dia obat yang diminum bukan hanya melindungi ibu tapi juga melindungi janinnya. Jadi mencegah ke janinnya itu lebih bagus. Jadi ketika janinnya lahir dia sudah terlindungi dari ibunya.
3: Baik.
4: Nah, banyak yang ibu-ibu hamil tuh yang kayak tanya kalau hamil kan tidak boleh minum obat sembarangan gitu. Padahal kalau memang ibunya datang ke layanan kesehatan, mendapatkan penjelasan yang cukup, maka sebenarnya obat TB-nya itu, obat TBC-nya itu diminum lebih dini lebih bagus.
3: Baik, jadi bisa mencegah janin di dalam kandungan tadi lahir nanti tidak terkontaminasi atau tidak kena virus TB tadi, Bu Dokter ya.
4: Betul.
3: Baik, berarti Bu Dokter, selain janin tadi karena mungkin ibunya sudah kena TB, bagaimana kalau anak sudah lahir seperti itu? Cara atau bagaimana sampai anak-anak itu bisa tertular TB sendiri seperti itu, Bu Dokter?
4: Kalau anaknya sudah lahir itu biasanya dia kena TBC-nya itu berarti ada sumber penular. Sumber penular itu biasanya dari orang-orang terdekat, tidak hanya terkhusus mama papanya, tapi juga orang-orang yang sering dekat sama anaknya, atau bahkan mama papanya kerja tapi anaknya tinggal sama pengasuh, atau sama oma-opanya, atau sama ada orang lain yang memang kita datang tidak tinggal di rumah, tapi tiap kali mama papa berangkat datang ke rumah untuk mengasuh. Nah itu bisa saja tertular dari situ. Tapi anak-anak tuh biasanya kena dari sumber penularnya orang dewasa. Jadi dia masih rentan juga kan secara kekebalan tubuhnya, apalagi anak-anak kurang dari 5 tahun itu kekebalan tubuhnya belum sempurna. Jadi ketika dia kena kumannya, dan apalagi kalau dia tidak divaksin BCG sebelumnya, maka kemungkinan untuk kena TBC dan TBC-nya berkembang menjadi parah itu tinggi bagi anak-anak.
3: Baik, dokter, biar kita orang tua tuh juga bisa tahu seperti itu. Oh, anak ini sudah ada tanda-tanda TB nih. Itu seperti apa, dok? Mungkin bisa disampaikan ke kita bahwa gejala awal dari anak-anak sendiri itu seperti apa?
4: Nah, gejala awal TBC pada anak-anak ini sedikit berbeda sama orang dewasa. Kalau kemarin-kemarin kita membahas tentang yang orang dewasa, batuknya lebih dari 2 minggu, berat badannya turun, terus ada demam-demam tiap sore dan keringat-keringat malam. Kalau pada anak-anak ini tidak terlalu khas. Jadi batuk, tapi ya anak-anak emang sering batuk, pilek, batuk pilek tiap bulan pasti batuk pilek, batuk pilek. Terus anak-anak nih makannya susah, jadi dibilangnya nggak nafsu makan gitu. Atau demam-demam, padahal demam-demamnya mungkin karena kena virus yang lain, itu juga bisa. Jadi anak-anak ini tidak khas, tapi yang mama papanya harus lihat, harus awasi adalah setiap dibawa, kan posyandu ya, 5 tahun ke bawah, 1-5 tahun, 0-5 tahun, itu akan ada dibawa ke posyandu. Nah itu, angka timbangannya kalau 2 bulan berturut-turut tidak naik dengan pola makan yang bagus, nah itu harus dicurigai juga tuh. Atau muncul orang sini bilang biji-biji gitu ya di leher kiri dan kanan. Bisa saja dia muncul karena batuk pilek, tapi bisa juga menjadi salah satu faktor oh ini jangan-jangan TBC nih, kalau diikuti dengan gejala-gejala yang itu, berat badan tidak kunjung naik, atau anaknya tadinya aktif, aktif main-main, terus tiba-tiba kenapa anaknya jadi kurang main gitu, jadi lebih lesu dari biasanya. Itu kalau semuanya sudah disingkirkan, oh jangan-jangan karena TBC, itu harus dibawa nih ke dokter anak diperiksa.
3: Baik, jadi kita orang tua tuh juga jangan cuek gitu, dokter ya, harus memperhatikan pola dia sejauh ini seperti apa, rutinitas dan sebagainya. Jangan-jangan, oh ini biji panas saja kapa di leher, padahal ternyata ada virus lain seperti itu, dokter ya. Jadi memang harus lebih diperhatikan. Baik, pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami, bisa bergabung berpartisipasi bersama kami di RRI Ambon, bisa menyampaikan aspirasi Anda di pagi hari ini di YouTube kami di RRI Ambon. Bisa menyampaikan saran Anda terkait dengan topik kita pagi hari ini, cegah TBC sejak dini, kenali pentingnya vaksin BCG. Dan Bu Dokter, ini kan kita berbicara juga terkait dengan vaksin BCG seperti itu. Bu Dokter bisa kasih gambaran ke kita sendiri seperti apa sih vaksin BCG itu, dan apakah memang sangat penting untuk anak-anak seperti itu?
4: Ya, vaksin BCG, vaksin itu secara umum adalah zat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh kita. Jadi kalau untuk BCG, dia khusus untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh terhadap kuman TBC. Seberapa penting sih vaksin BCG untuk anak-anak kita? Dia sangat penting karena mengingat tadi ya, Indonesia itu juara 2 dunia. Jadi untuk negara-negara dengan beban TB yang tinggi, ini merupakan salah satu vaksin yang wajib, wajib untuk diberikan kepada anak-anak 0 sampai 1 bulan pertama di kehidupannya, supaya ketika dia sudah mulai berkontak dengan orang banyak, kan pasti banyak yang datang lihat untuk bayi-bayi baru lahir gitu, dia sudah punya kekebalannya. Sehingga tapi di sini kekebalannya bukan berarti tidak bisa kena infeksi TBC sama sekali, bukan. dia kemungkinan untuk terinfeksi TBC tetap ada, mm-hmm. tapi berkembang untuk jadi TBC yang parah, mm-hmm. seperti TB selaput otak atau TB yang menyebar ke seluruh tubuh, itu jadi lebih kecil. Nah, TB vaksin BCG ini bisa didapatkan di semua layanan kesehatan tingkat pertama ya. Berarti di puskesmas.
3: Iya, di posyandu juga.
4: Iya, di posyandu juga bisa. Dan itu biasanya ada bukunya itu. Jadi kalau misalnya, karena masuk 5 imunisasi dasar yang wajib gitu. Nah, supaya mama papa bisa lebih tahu, harus rajin tuh bawa bayi-bayinya ke puskesmas buat konsultasi, bisa ke ibu bidan, bisa ke dokter, atau bahkan ke dokter spesialis anak di dekat lingkungan bapak ibu.
3: Baik, berarti dok, ini kan tadi disampaikan dari 0 sampai 1 bulan itu sudah harus vaksin tersebut. Kalau orang tua itu lalai atau lupa atau sengaja gitu, belum bawa gitu dokter ya, di 0 sampai 1 atau belum dapat edukasi dan sebagainya, pas anaknya sudah lewat 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan baru mengerti bahwa memang benar sih vaksin ini sangat penting untuk anak, baru mau dibawa untuk vaksin tersebut, masih boleh atau seperti apa dokter?
4: Oke, jadi yang pertama tuh harus dipastikan dulu anaknya memang dalam kondisi sehat gitu. Kadang-kadang kan ada yang tidak membatalkan vaksin karena anaknya demam. Nah, itu betul. Memang kalau anak lagi demam atau kondisi imunnya sedang turun, tidak boleh divaksin, karena isi vaksin BCG ini adalah kuman yang dilemahkan. Jadi kuman hidup yang dilemahkan otomatis. Kalau kondisi penerima vaksinnya sedang lemah, imunnya, kita masukin bakteri yang dilemahkan ini, takutnya malah bikin bayinya tambah sakit. Jadi betul, kalau misalnya sedang tidak fit bayinya, ditunda dulu. Nah, tadi pertanyaannya, kalau sudah lewat dari 3 bulan bagaimana dok? Nah, ini harus dikonsultasikan, dicek lagi bayinya ini sudah terinfeksi TBC belum. Misalnya dari lingkungannya ya, dalam 3 bulan pertama kehidupannya tetap ada kemungkinan dia terinfeksi. Kalau misalnya sudah diperjelas bahwa oh, tidak ada tanda-tanda infeksi TBC pada bayi ini, boleh tetap dimasukkan atau diberikan vaksin BCG ke dalam tubuhnya.
3: Baik. Dok, ini kan kadang-kadang tuh juga menjadi khawatirnya orang tua bahwa aduh, mau bawa anak nih kan takutnya dia nanti setelah imunisasi ini kan demam dan sebagainya, ada benjolannya atau bengkak setelah vaksin BCG tadi. Itu bagaimana dok? Apakah memang itu wajar saja dari secara medis bahwa selesai vaksin ada benjolannya sedikit atau bengkak sedikit di tempat vaksin itu, atau seperti apa dok?
4: Nah, vaksin BCG ini dia biasanya disuntikan di lengan bahu, ya dekat bahu kanan itu. Dan dalam 2-6 minggu setelah disuntikan, dia biasanya akan muncul tuh bisul kecil, terus nanti pecah. Pecah lalu dia akan mengering sendiri. Nah, itu adalah respon imunitas atau respon kekebalan tubuh yang memang biasa terjadi pada pemberian vaksin BCG pada anak. Nah, itu juga menjadi tanda biasanya bahwa ketika besar nanti, oh ini waktu kecil sudah pernah di vaksin BCG gitu. Nah, memang respon terhadap vaksin BCG ini beda-beda tiap anak. Ada yang bisa sampai demam, ada yang cuma anget-anget aja. Nah, mama papa biasanya itu dibekali bahwa oh, nanti kalau misalnya anaknya demam, diberikan obat penurun panas dengan dosis yang sudah disiapkan sebelumnya gitu. Atau misalnya kalau munculnya dia merah, anaknya jadi rewel, bisa saja dikompres dengan air masak atau infus NaCl begitu. Tidak boleh pakai alkohol atau di antiseptik lainnya, karena nanti akan mengurangi efektivitas dari vaksin yang sudah diberikan.
3: Baik. Atau langsung pencet pakai tangan gitu, nggak boleh dokter ya. Kadang kan gemas gitu, aduh ada biji kecil nih, mending dipencet aja kayak gitu, nggak boleh dokter ya.
4: Jangan, nanti malah kalau dia luka terbuka, terus kita hygiene-nya kurang bagus, malah bisa jadi pintu masuk untuk kuman lain ke situ loh, jadi terinfeksi kulitnya.
3: Baik dokter, itu kapan baru orang tua tuh harus membawa anaknya periksa ke dokter setelah vaksin BCG tadi, dokter, apa maksudnya ada tanda-tanda apa yang, apakah memang ada kayak tadi dokter sampaikan bahwa benjolan kecil itu aman saja atau seperti apa, dokter?
4: Nah, mama papa biasanya harus lihat bahwa benjolan kecilnya akan membuat reaksi peradangan di kelenjar-kelenjar getah bening sekitarnya, kayak di leher atau bahkan di ketiak, begitu. Kalau dia tidak sampai membuat peradangan yang meluas kayak abses, abses itu bisul yang besar sekali sampai bayinya juga jadi malas minum biasanya jadinya kan. Nah, itu harus dibawa untuk dilihat lagi apakah respon imun ini masih merupakan respon imun yang betul, yang memang normal, atau sebenarnya sudah harus ada tindakan lanjutnya. Jadi kalau misalnya kok dia terlalu besar ya benjolannya, bisulnya besar, harusnya bisulnya cuma kecil. Nah, kalau membesar terus kelenjar getah beningnya juga jadi tambah banyak yang membesar, lalu merah kelenjar getah bening yang membesarnya itu, panas, nyeri, kita belum bisa tanya ya, cuma anaknya jadi rewel biasanya. Nah, itu waktunya dibawa ke dokter anaknya untuk dilihat lagi.
3: Baik, dok, kan kalau tidak ada tanda itu apakah memang vaksinnya berhasil atau tidak, dok?
4: Tanda bisul yang pecah tadi ya. Nah, memang kalau misalnya normalnya harusnya bisul kecilnya itu pecah dan meninggalkan scar atau bekas luka di kulitnya. Tapi bisa nggak kalau tidak muncul si scar itu? Bisa saja pada sebagian kecil hasil dari vaksin BCG itu, kalau misalnya satu, cara penyuntikannya terlalu dalam, karena kan ini disuntikannya itu harus di dalam kulit, jadi tipis banget. Kalau misalnya disuntik tuh kadang-kadang kulit kita jadi melenting, ada muncul melenting. Nah, itu tempatnya berarti pas. Tapi kalau misalnya jarum masuknya terlalu dalam ke lapisan kulit yang lebih dalam, vaksinnya masuk tapi dia nggak bikin si efek melenting itu, akhirnya bisul yang harusnya dia tumbuh dan bisa kita lihat itu dia nggak ada. Bisa saja terjadi, tapi itu tidak menurunkan efektivitas dari vaksin, karena selama vaksinnya kita yakin dia masuk, maka dia bisa saja diserap sempurna oleh tubuh bayinya, lalu nanti dia akan diedarkan lewat pembuluh kelenjar getah bening yang nantinya ujung-ujungnya akan membangkitkan respon kekebalan tubuh terhadap kuman TBC ini. Tapi nggak ada muncul bisul kecilnya itu tadi.
3: Baik. Dan apa namanya, anak-anak ini juga beda-beda gitu, dokter ya. Ada yang setelah vaksin demam, ada yang juga nggak demam, seperti itu, dokter. Baik, Bu dokter tadi sampaikan bahwa memang ada beberapa untuk anak ini sendiri ciri khas bahwa mereka TB dan sebagainya ini belum bisa kita pastikan seperti orang dewasa, seperti itu, Bu dokter. Tapi bagaimana untuk kita orang tua juga bisa waspada gitu, apakah anak ini sudah kena virus atau memang dia ini faktor cuaca aja, jadi dia flu sama batuk gitu, bisa kasih gambaran gitu nggak, dok?
4: Sebenarnya kalau untuk anak nih yang paling penting, karena kita sudah tahu bahwa anak kurang dari 5 tahun kekebalan tubuhnya belum terbentuk sempurna, yang paling penting adalah kita jaga lingkungannya. Jangan sampai terkontak oleh orang-orang dewasa yang TBC. Itu yang paling penting tuh, orang-orang yang sakit TBC, orang dewasa yang punya tanda dan gejala TBC, jangan sampai tuh deket-deket sama anaknya atau di cium-cium atau pokoknya, karena kan kuman TBC itu dia menularnya lewat droplet ya. Droplet itu dengan kita bicara, dengan kita batuk atau bersin, itu kumannya ada melayang-layang di udara, lalu masuk ke saluran nafas lawan bicaranya, lalu mulailah dia menginfeksi, begitu. Itu yang pertama tuh, jaga jangan sampai di lingkungan bayi tersebut ada yang batuk-batuk lama, karena curiga TBC. Nah, kalau untuk bayinya sendiri, itu yang harus dilihat adalah si misalnya bayinya, kalau bayi kurang dari 1 bulan kan biasanya kerjaannya minum aja, tidur, tidur. Nah, kalau misalnya dia udah mulai harusnya dia minumnya ritmenya kan biasanya ibu tahu ya. Oh, ASI-nya harusnya setiap sekian jam gitu. Kok jadi mulai males minum? Nah, itu kayaknya ada apa-apa nih. Bisa saja karena yang lain juga enggak harus TBC, tapi itu menjadi alarm bagi orang tua, bagi mama papa bahwa oh, ada yang kurang pas nih sama anaknya ini. Coba yuk dibawa ke dokter anak untuk di screening. Nanti tetap akan tidak akan ujuk-ujuk langsung oh anaknya TBC nih kali gitu. Pasti dokter anaknya juga akan memilah-milah sampai nanti dapat diagnosis yang pas gitu.
3: Baik. Berarti dokter ini lebih rawan anak yang tinggal serumah dengan anggota keluarga yang memang kena virus TB sendiri, anak tuh rawan untuk terjangkit atau seperti apa, Dok?
4: Ya, jadi kalau di dalam satu rumah misalnya ada 5 orang. Ada omanya, opanya, ada mama, papa sama bayi. Kalau misalnya opanya yang kena sakit TBC dan sedang pengobatan, itu biasanya dari pihak puskesmas di wilayah tersebut akan turun untuk screening. Screening kalau yang kena opanya tadi 5 orang, berarti oma, papa, mama sama adik bayi juga di screening tuh. Udah kena TBC apa belum? Kalau misalnya ada dalam satu rumah itu yang usianya di bawah 5 tahun dan di atas 65 tahun, pasti akan diberikan obat profilaksis. Obat profilaksis itu obat pencegahan terhadap TBC. Jadi yang sakit diobati TBC-nya, yang rentan diberikan obat pencegahan supaya jangan terkena si kuman TBC ini. Tapi harus dipastikan dulu sebelum dikasih obat pencegahan, dipastikan dulu yang bersangkutan tuh belum sakit, bayinya belum sakit, atau orang-orang dewasa yang serumah itu belum sakit TBC. Kalau sudah sakit TBC, yang diberikan itu obat TBC-nya. Tapi kalau belum sakit TBC tapi kontak satu rumah dengan orang yang TBC, maka diberikannya obat pencegahan.
3: Baik. Dok, kalau ini sudah terlanjur tinggal serumah seperti itu, bagaimana orang tua untuk mencegah anak tersebut biar tidak kena virus tadi? Karena kadang kan orang tua nih, kalau orang Maluku bilang suka marajo gitu, Dok. Kayak mau dekat-dekat cucu, orang tua enggak boleh, papa lagi batuk, enggak boleh dekat cucunya masih rentan. Langsung marajo gitu, Dok. Jadi kayak masa ngambek gitu. Aduh, kok kamu kayak gak suka, geli, dan sebagainya, kayak gitu. Bagaimana kita orang tua ini biar bisa mencegah hal tersebut gitu, dokter?
4: Oh, jadi ada orang dewasa, misalnya kakeknya atau neneknya yang sakit, terus jadinya gak boleh deket-deket sama cucunya ya. Nah, jadi memang itu tugas dari tenaga kesehatannya untuk mengedukasi, mengedukasi bahwa, oh ini TBC sakitnya Pak, Bu, menularnya melalui ini. Kalau di rumah Bapak Ibu ada anak kecil, anak bayi terutama, baiknya sebelum pengobatannya dimulai dan Bapak Ibu belum terbukti sudah konversi. Konversi itu dari dahaknya positif berubah jadi negatif. Jadi pengobatannya berhasil, baiknya kalau sayang sama cucunya, biar cucunya gak kena sakit juga, boleh tetap deket-deket, tapi jangan dicium-cium atau batuk bersin jangan sembarangan. Kalau mau ngelihat, kalau bisa tuh sementara dari jauh aja, pakai masker. Tapi bukan berarti jadi dikucilkan. Apa kadang-kadang kan ada yang tadi yang seperti Kak Kode bilang, di sini kan kita masih menganggap TBC itu hal yang menakutkan atau bagaimana. Jadi memang saya juga pernah ada pasien dewasa yang ketika didiagnosis TBC, dia disuruh tinggal di lantai 2. Jadi semua keluarga yang lain tinggalnya di lantai 1, dia di lantai 2.
3: Di karantina.
4: Jadi makanan diantar ke atas, minuman diantar ke atas, baju dicuci sendiri, direndam pakai air panas, bahkan direbus sampai air mendidih gitu. Ya tidak sampai sebegitunya, asal kita tahu bahwa penularannya lewat mana. Selama yang sakit itu minum obatnya teratur, baik, tepat waktu, tepat dosis, dan diawasi dengan baik, maka kemungkinan untuk penularannya lama-lama akan turun, turun, turun, dan dia akhirnya jadi sembuh.
3: Baik, Dok. Kalau bayi yang sudah mendapatkan vaksin ini juga masih tapi tinggal serumah gitu dokter ya. Ini tetap kemungkinannya masih tetap tertular atau bagaimana dok?
4: Jadi meskipun sudah divaksin terus tadi vaksinnya berhasil ya, ada bisulnya pecah mengering, tanda oh vaksinnya berhasil nih, bukan berarti bayi yang sudah divaksin tersebut menjadi tidak dapat tertular TBC. Tetap saja jika ada kontak, kontaknya terutama yang intens ya, terus satu tinggal satu rumah gitu dengan orang yang TBC, kemungkinan untuk tertular TBC pada bayi yang sudah vaksin BCG ini tetap ada ketularan, tapi penyebarannya untuk jadi TBC yang berat seperti tadi TBC selaput otak, TBC miliar yang menyebar ke seluruh tubuh itu jadi menurun kemungkinannya, karena begitu kumannya masuk, si kekebalan tubuh yang tadi sudah kita latih dengan vaksin itu, dia langsung maju duluan lalu melawan kuman TBC-nya, sehingga kuman TBC-nya tidak sampai terbawa aliran darah ke otak atau ke organ-organ lain yang membahayakan si bayi.
3: Baik, dokter tadi juga sampaikan di awal bahwa kalau ibunya terkena TB dan kemudian tidak pemeriksaan sejak awal, anaknya juga terkena gitu dokter. Bagaimana cara penanganan anak bayi tadi untuk bisa sembuh dari TB tadi? Apakah memang dia harus minum obat program juga seperti orang dewasa? Sementara kan disampaikan bahwa anak bayi itu masih harus cuma minum susu gitu dok, air putih aja nggak boleh. Apakah memang tetap dia harus mengkonsumsi ini atau melalui ibunya? Kadang kan kalau biasanya mama aja yang minum obat, nanti menyusui obatnya juga masuk di ASI gitu, air susu kayak gitu. Apakah memang harus dengan cara itu atau seperti apa dok?
4: Oke, kalau ini kalau ibunya tidak minum obat ya, ibunya sakit TBC saat hamil, lalu tidak minum obat, lalu anaknya lahir. Nah ini harus diperiksa, anaknya lahir memang tertular langsung, memang sudah sakit TBC apa belum. Kalau misalnya dia langsung memang yang tertular TBC sejak dalam kandungan, maka harus diperiksa betul sama dokter anaknya bahwa oh ini betul nih sakit TBC, oh ini langsung minum, diminumin obat, entah itu obat TBC yang memang apa namanya, kita bilangnya FDC, memang obat yang sudah kombinasi tiga obat, atau nanti lepasan yang dikasih obatnya, karena obat TBC itu adalah kombinasi dari 3-4 obat, gak bisa cuma satu obat buat ngobatin TBC. Nah itu nanti akan diputuskan oleh dokter anaknya, diperiksa dulu. Kalau misalnya dia tidak masuk bayi yang sakit TBC, tidak diberikan obat TBC, tapi mungkin akan diberikan obat yang pencegahan tadi, itu sudah bisa diberikan. Nah mamahnya nanti dirawat sama dokter paru, diobati juga kalau memang sakit TBC, sehingga tetap boleh menyusui nggak mamahnya? Boleh, tapi kalau misalnya masih batuk-batuk, pakai masker, tetap menyusui, atau ASI-nya diperah baru dikasih. Tadi kalau dia bilang, oh, nanti obatnya keluar dari ASI-nya, memang betul akan keluar dari ASI-nya, tapi bukan berarti ASI-nya tidak bisa dikonsumsi sama bayinya, tetap justru malah bagus gitu.
3: Baik, jadi untuk mencegah hal tersebut memang dari awal orang tua ini harus sudah pemeriksaan gitu dokter ya, biar pencegahan dari awal. Baik Bu Dokter dan juga pendengar Radio Republik Indonesia, kita masih akan terus membahas terkait topik kita pagi hari ini, yakni cegah TBC sejak dini, kenali pentingnya vaksin BCG bersama Dokter Bu Dokter Novi, Bu Dokter Nova maksudnya. Iya, kita masih akan terus membahas topik kita pagi hari ini, namun kita harus break sejenak Bu Dokter ya. Pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di YouTube RRI Ambon, bisa menyampaikan aspirasi Anda terkait topik kita pagi hari ini. Kita break sejenak dan kita akan kembali untuk Anda setelah yang satu ini.

Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji saja sudah siap disantap dalam berbagai keadaan tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi kita. Air putih sudah kalah pamor dengan berbagai minuman hits masa kini yang memang enak di mulut tapi tidak untuk di perut. Pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tak membuat kita rugi kok. Menurut penelitian di Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Selman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan lebih bebas bergerak dan ini akan memicu proses metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Mulai hidup sehat diawali dengan lingkungan bersih, bersihkan rumah, dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Diet kaya buah dan sayuran dapat menurunkan tekanan darah, dan dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda. Mulai hari dengan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.

0: Isi sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.
1: Ini tangan Rahma, ini tangan ayah, dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
2: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh!
3: Pendengar Radio Republik Indonesia, kita kembali lagi dalam sesi kedua di Aspirasi Maluku pagi hari ini. Tentunya masih dengan topik cegah TBC sejak dini, kenali pentingnya vaksin BCG, dan pastinya masih bersama dengan dokter kita yang cantik, ada Dokter Nova. Bu dokter, ini tadi kita sudah bahas banyak terkait dengan cegah TBC sejak dini, kenali pentingnya vaksinasi BCG. Bu dokter juga sudah sampaikan bagaimana orang tua itu bisa lebih memperhatikan lagi anak seperti itu untuk vaksinasi sendiri. Karena memang sekarang-sekarang ini orang tua itu banyak yang takut juga karena mungkin media sosial lebih rame gitu, Bu dokter ya. Banyak orang tua yang berbagi pengalaman juga, aduh saya waktu bawa anak vaksin anak kayak gini-gini. Jadi orang tua baru nih juga mau bawa, aduh saya jadi takut. Tapi dengan penjelasan dokter tadi, insya Allah mungkin orang tua juga bisa paham bahwa memang sangat penting, apalagi terkait TBC sendiri. Bagi yang pendengar, Anda juga bisa berpartisipasi bersama kami di 0911 383 4921. Sekali lagi di 0911 383 4921. Dan juga di YouTube kami di RRI Ambon bisa menyampaikan terkait aspirasi Anda pagi hari ini. Bu dokter bisa sampaikan juga ke kita bahwa vaksin BCG ini sendiri sangat penting untuk anak-anak. Bagaimana kita orang tua sendiri, Bu dokter, untuk menjaga juga tadi biar kita bisa tahu bahwa orang dewasa tadi nih yang mau datang, misalnya mau datang ke rumah dan sebagainya, kita bisa tahu bahwa orang ini juga kayaknya kita harus menjaga jarak anak kita juga dari dia dan sebagainya. Itu seperti apa, dok? Bahwa tahu bahwa ciri-ciri orang ini memang TB dan sebagainya gitu, atau seperti apa, dok? Ya,
4: kalau ciri-ciri TB pada dewasa, selain tadi yang sudah disebutkan bahwa batuk-batuknya lebih dari 2 minggu, berat badannya tiba-tiba turun drastis, lalu pada beberapa orang bisa sampai batuk darah begitu. Itu memang tidak bisa kita lihat dalam satu kali bertemu dengan orang ya. Jadi kalau dia orang baru, kita nggak pernah tahu nih bertamu datang ke kita, ya kalau bisa jangan deket-deket sama bayinya. Kalau misalnya mau itu makanya saya sangat setuju bahwa kalau bayi ditengokin gak usah dicium-cium. Karena kita tidak tahu badan kita nih lagi ada terinfeksi apa. Nah, tapi kalau untuk secara umumnya, ya kalau misalnya orang dewasa yang sedang datang bertamu itu ada gejala kayak batuk-batuk, bersin-bersin, alangkah baiknya kita tawarkan untuk mau pakai masker gak gitu. Jadi kitanya sendiri yang menawarkan perlindungan baik untuk bayinya juga untuk orang dewasa di dalam rumah gitu, supaya jangan ketularan lagi, karena kita tidak tahu yang datang ke rumah kita itu dengan batuk dan bersin bawa virus apa, virus influenza biasakah atau ternyata bawa kuman TBC.
3: Baik dokter, jadi orang tua tuh juga harus lebih peduli lagi gitu dokter, waspada juga dokter ya. Kalau kita kan sering apa malu hati gitu.

0: takut dia tersinggung. Malu hati mau bilang gitu. Jadi harusnya itu kita buang jauh-jauh juga, dokter, ya, demi keselamatan anak seperti anak, itu. Baik. Dokter, ini juga biasa yang mungkin kita orang tua juga kadang terlupakan, merokok gitu, dok. Orang tua yang merokok ini untuk bayi yang memang meskipun di lingkungan dia tidak ada orang yang terindikasi TB, lingkungannya sehat seperti itu, tapi ada orang tuanya yang merokok atau orang di sekelilingnya merokok, itu apakah juga bahaya dan bisa menyebabkan anak tersebut bisa terjangkit dan sebagainya gitu juga, dok?
1: Kalau rokok, rokok apakah menyebabkan TBC? Itu tidak secara langsung. Tapi memang rokok atau paparan asap rokok atau asap apapun sebenarnya itu akan melemahkan saluran nafas baik orang dewasa maupun anak. Makanya anak juga akan lebih sering kena pneumonia kalau kena asap-asap rokok atau asapnya nggak ada tapi sering digendong-gendong sama orang yang baju. Merokok tapi nggak ganti baju. Itu juga akan meningkatkan resiko pneumonia atau infeksi saluran infeksi paru pada anak, sesek-sesek juga anaknya.
0: Baik, jadi dokter, ini asap ini bukan cuma rokok, tapi misalnya orang bakar-bakar di samping rumah atau sebagai bakar sampah dan sebagainya juga, ini juga orang tua juga harus waspada gitu, dokter, ya?
1: Iya, betul.
0: Baik, jadi apalagi orang tuanya baru selesai bakar sampah masuk langsung, oh anaknya nangis, langsung digendong tanpa ganti baju, itu juga bahaya berarti, dokter. Betul. Baik, berarti ini juga harus menjadi perhatian kita juga bahwa asap ini bukan hanya asap rokok saja gitu, dokter, ya. Dok, ini juga bagaimana kita juga memahami atau ada pesan dokter sendiri ke orang tua bahwa kadang kan anak saya belum vaksin BCG itu dia sehat-sehat saja kok, tapi pas sudah vaksin kok dia jadi lemah, jadi kayak gini. Mungkin dokter bisa sampaikan juga pesannya juga gitu ke orang tua bahwa sebenarnya vaksin BCG ini tujuannya sendiri untuk apa, dan dia itu jangan ada anggapan bahwa sebelum BCG dia sehat, setelah BCG dia lemah dan sebagainya gitu, dokter.
1: Ya, jadi untuk mama papa, terutama mama papa baru ya yang baru punya adik bayi, itu jangan takut untuk melakukan vaksinasi, terutama vaksinasi BCG karena tadi satu, Indonesia TBC-nya tertinggi kedua di dunia. Jadi yang bisa menjadi perisai anak-anak kita supaya jangan terkena TBC yang parah yaitu dari vaksin BCG ini. Kalau dari mama papa masih ada ketakutan atau pertanyaan-pertanyaan mengenai vaksin BCG ini, boleh langsung datang ke layanan-layanan kesehatan atau bisa datang ke dokter anak di Klinik Utama Lawamena BKPM. Itu ada dokter Nesa, dokter spesialis anak yang sangat informatif menurut saya untuk bisa menjelaskan dengan runut apa sih pentingnya vaksin BCG untuk dede-dede bayi yang mama papa. Iya kan, kita sayang maka kita harus cari informasi yang sebanyak-banyaknya sebelum vaksin BCG-nya disuntikkan. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya supaya kita jangan misinformasi hanya dengan melihat scrolling-scrolling di medsos bahwa oh vaksin ini berbahaya, nanti bikinnya jadi demam tinggi, jadi kejang, tahu jadi misalnya amit-amit sampai meninggal dunia. Itu pasti ada faktor lain yang membuat begitu, karena secara angka vaksin BCG di Indonesia itu efektivitasnya sampai di 86 sampai 90% untuk mencegah TB berat pada bayi-bayi dan anak-anak. Jadi cari informasi, tetap lakukan vaksin. Jika sudah vaksin dan ada reaksi yang menurut mama papa ini kok kayaknya tidak baik ya, saya lihat, bawa segera anaknya ke nakes atau ke dokter anak untuk segera diperiksakan nih respon setelah vaksin BCG yang seperti ini masih normal apa enggak sih? Karena kan kita takut ya, apalagi mama papa baru pasti takut. Ih, kenapa jadi demam? Ih, kenapa jadi rewel? Ih, kenapa minum susunya jadi kurang? Padahal itu sebenarnya memang respon-respon yang masih normal, tapi karena mama papa belum terbiasa, belum tahu, jadinya panik gitu. Daripada panik, mending bawa anaknya ke dokter anak.
0: Baik,
1: dikonsultasikan.
0: Baik, dok, seberapa pentingnya sih orang tua itu untuk memutus mata rantai TB seperti itu, dok?
1: Jadi untuk memutus mata rantai, peran orang tua ya, peran orang tua itu penting, terutama orang tua yang teredukasi baik. Karena ada orang tua yang tidak teredukasi, jadi acuh tahu ya, orang sini bilang acuh tahu, biarin aja. Namanya juga anak-anak, wajar lah untuk batuk-batuk, berat badan turun, malas makan gitu kayaknya.
0: Apalagi cuaca kayak gini.
1: Itu gara-gara cuaca tuh.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi ketika orang tua menjadi lebih waspada, menjadi saya harus mencegah atau memutus mata rantai penularan TB mulai dari saya dan keluarga saya, itu akan sangat membantu usaha pemerintah untuk menurunkan angka TBC di Maluku untuk secara nasional di Indonesia, supaya kita jangan terus-terus ada di tiga besar dunia ini. Dan usaha itu tidak hanya usaha menurunkan angka TBC di Indonesia, itu tidak hanya PR-nya tenaga kesehatan, tapi juga PR-nya masyarakat. Karena masyarakat juga harus tahu bagaimana pola penularannya, pola pencegahannya, supaya makin sedikit yang ketularan TBC, semakin sedikit yang nanti akan kita obati. Jadi angka penularan, angka TBC secara nasional juga akan turun.
0: Baik, dok, sebenarnya apa sih kesalahan orang tua juga untuk penanganan TB sendiri di rumah seperti itu, Bu Dokter? Maksudnya kadang orang tua, ternyata menurut kita orang tua hal ini benar nih, baru bisa mencegah anak dari TB, ternyata hal itu fatal gitu, Bu Dokter. Kadang yang sering dilakukan kita orang tua ke anak seperti itu.
1: Kalau untuk anak ya, biasanya itu kalau anaknya, memang sih kalau batuk-batuk pada anak karena TBC itu tidak terlalu khas ya gejalanya. Cuman tetap harus menjadi tanda bahwa jangan-jangan nih anak ada terinfeksi yang lain, terutama TBC. Nah, kadang-kadang kalau yang saya jumpai di lapangan itu banyak anak-anak yang terlambat dibawa untuk ketemu sama dokternya. Jadi di apa istilahnya, kalau batuk-batuk yang buat untuk keluarkan lendir itu dijejelin ramuan apa,
0: dikasih,
1: jadi
0: iya ya,
1: jadi dikasihkan tradisional dulu,
0: di cako biasanya dibilang cako
1: itu tuh istilahnya cako tuh. Jadi biar
0: pari, papari, biar, daun papari dan sebagainya,
1: biar dahaknya keluar, biar batuknya enak, biar nafasnya enak. Nah itu justru kalau refleks menelan pada anak kan belum terlalu bagus, nanti malah jadi tersedak. Sejumlah kecil cairan cakonya itu dia tersedak masuk ke paru-paru, akhirnya bikin infeksi di paru-paru, malah berakibat fatal untuk adik-adik bayinya. Jadi mungkin kebiasaan-kebiasaan seperti itu harus dihindari ya, kayak mancing supaya lendirnya keluar gitu. Mendingan langsung bawa aja, karena mungkin sebenarnya yang dibutuhkan adalah nebu atau terapi uap ya, orang bilang yang sering tahu, dinebu diuap begitu. Bukan dikasih si ramuan-ramuan untuk memancing lendir itu, karena kadang-kadang kita ini orang tua-tua dulu-dulu biasanya begini, biasanya begini, cuma kan untuk saat ini kita sudah lebih
0: canggih,
1: terbuka, informasi lebih gampang untuk didapatkan, akses untuk layanan kesehatan juga sudah lebih bagus, ya alangkah baiknya kita langsung periksakan ke layanan kesehatan.
0: Baik, karena memang anak atau bayi ini sendiri air putih aja belum bisa dikasih, dokter, ya apalagi dikasih ramuan-ramuan tadi juga berarti sangat bahaya gitu. Betul. Dokter ya. Baik, dok, ini kalau dokter bisa memberikan 3 pesan utama gitu kepada orang tua, bagaimana kita bisa terkait dengan BCG dan juga pencegahan TB, apa saja yang dokter bisa sampaikan?
1: Oke. Yang pertama, ketika masih belum hamil, sudah mulailah membaca-baca, mencari informasi tentang bagaimana menjaga kesehatan selama kehamilan, apa yang harus dipersiapkan dan diperiksa di masa kehamilannya, sudah merencanakan nanti ketika hamil mau periksanya ke dokter siapa, nanti kalau anaknya lahir mau dipegang dokter siapa, itu tuh sudah mulai direncanakan sebelum kehamilan. Nah, saat masa kehamilan itu benar-benar harus diperhatikan, karena selain TBC, screening TBC pada ibu hamil, ada juga screening HIV, screening malaria, hepatitis dan sifilis pada ibu hamil. Nah, itu harus dijalanin supaya jangan sampai kita ternyata ada memiliki salah satu penyakit itu dan menularkan ke janin sejak dalam kandungan. Jadi sebelum hamil sudah harus direncanakan, saat hamil harus dijalani betul-betul tuh pemeriksaannya, dan ketika ada ketemu penyakitnya disuruh minum obat, minum obatnya teratur sesuai anjuran dokter. Dan yang ketiga, setelah adik bayinya lahir, kita harus melakukan vaksinasi BCG ini sesegera mungkin. Bahkan ada beberapa literatur yang bilang bahwa kalau baru lahir, kita kan anak bayi itu ada hepatitis B. Jadi hepatitis B-nya boleh gak dibarengin sama vaksin BCG-nya? Pada beberapa literatur ada yang bilang bisa. HB0-nya dikasih, untuk BCG-nya juga dikasih, asal sudah dipastikan bahwa bayinya bayi sehat. Jadi itu tuh sebelum, pada masa kehamilan,
0: dan sesudah lahir. Baik, dokter. Dok, ada pesannya juga ke masyarakat atau himbauan juga ke masyarakat agar tidak menganggap TB ini sebagai penyakit yang sepele gitu, dokter.
1: Oke. Jadi masyarakat ini harus tahu bahwa TBC ini menularnya lewat udara. Dari kita bicara ada obatnya, ada obatnya dan bisa sembuh. Jadi tidak boleh menganggap ini batuk biasa, oh ini biji-biji biasa gitu. Tetap harus langsung bawa diri periksa ketika disuruh minum obat program selama 6 bulan, harus benar-benar dijalankan dengan baik. Lalu tidak boleh juga memandang TB ini sebagai penyakit kutukan, menakutkan,
0: dapat suangi gitu,
1: turunan. Iya, itu kan masih banyak juga. Kayak beberapa pasien saya, oh tidak pernah dok, saya tidak pernah ada di keluarga kami yang memiliki penyakit itu. Bahkan untuk menyebut nama TBC aja kayaknya mereka enggan begitu. Jadi tidak boleh menganggap enteng, tidak boleh juga menganggap ini penyakit yang terlalu bagaimana begitu. Tetap harus diperiksa, ditangani, diobati sampai tuntas, sampai sembuh.
0: Berarti dukungan ke penderita TB ini juga perlu gitu, dokter, ya?
1: Betul. Karena kan pengobatannya lama ya, kayak ini minimal 6 bulan, minimal. Kalau minimal berarti bisa ditambah lebih banyak dari 6 bulan, bisa. Ada yang 9 bulan, ada yang setahun. Jadi dukungan keluarga itu sangat-sangat membantu proses penyembuhan dari pasien-pasien TB.
0: Baik, dokter, kalau orang sudah sembuh nih masih bisa terjangkit lagi TB atau seperti apa, dok?
1: Bisa. Jadi untuk orang-orang yang sudah pernah menjalani pengobatan TBC, baik anak-anak, dewasa, ataupun orang tua, itu tetap ada kemungkinan bisa tertular kembali. Jadi namanya TB kambuh. Sudah pernah minum 6 bulan, dinyatakan sembuh, tapi entah beberapa tahun kemudian dia pas kondisi kekebalan tubuhnya sedang turun, lalu ada penderita TBC di sekitarnya yang menularkan TBC ke dia, bisa kena lagi. Bisa kena TBC yang sama, sama yang dia sudah pernah alami sebelumnya, dan akhirnya harus minum obat yang sama. Tapi bisa juga yang bahaya adalah TB kebal obat, TB resisten obat. Jadi dia sudah tidak mempan lagi pakai obat TB yang waktu itu dia konsumsi, harus pakai obat TB yang lini kedua namanya.
0: Baik, berarti kalau sudah dinyatakan sembuh memang benar-benar harus menjaga kesehatan gitu, dokter, ya. Baik, dok, satu lagi mungkin ajakan atau semangatnya juga ke para pasien mungkin saat ini yang sedang menjalani pengobatan gitu, untuk tetap semangat menjalani pengobatan, dan keluarganya untuk dukungan penuh ke penderita TB sendiri, dok.
1: Nah, ya, terima kasih, Kak. Untuk Bapak Ibu yang sedang menjalani program pengobatan TBC, semangat bahwa program ini akan menyembuhkan Bapak dan Ibu. Memang akan rasanya pada beberapa orang akan terasa berat karena pengobatannya waktunya lama dan obatnya banyak. Tapi percaya kalau diikuti dengan baik, maka Bapak dan Ibu pasti, pasti bisa sembuh. Dan jangan lupa untuk tetap mengkonsultasikan segala keluhan efek sampingnya ke dokter atau ke tenaga kesehatan yang ada di dekat Bapak Ibu. Jangan memberhentikan pengobatan sendiri. Jadi keputusan untuk memberhentikan pengobatan tidak boleh dari diri sendiri, karena itu akan membahayakan Bapak dan Ibu juga keluarga di sekitar Bapak dan Ibu. Nah, untuk keluarga-keluarga yang sedang mendampingi pengobatan TBC, ini juga tidak kalah beratnya, karena mereka juga akan terkuras secara emosional, energinya juga terkuras. Tapi tetap tolong untuk memberikan dukungan kepada pasien-pasien TBC yang sedang didampingi, karena memang mereka akan butuh dukungan-dukungan dari keluarga sekitar untuk menyelesaikan pengobatannya. Karena semuanya itu ujung-ujungnya adalah untuk kebaikan si penderita TBC-nya juga, juga untuk orang-orang di sekitarnya supaya tidak tertular.
0: Baik, baik, terima kasih dokter sudah berbagi ilmu di pagi hari ini ke kita semua. Biar bagaimana kita sebagai orang tua dan juga masyarakat untuk sama-sama memerangi ini gitu dokter ya, biar semua orang bisa sehat. Dan terima kasih juga pendengar, Anda sudah mendengarkan kami di pagi hari ini. Dan pagi ini juga langsung didengar sama ayah saya juga dokter, lagi pantau RRI juga di SEPA. Iya, lagi dengar juga dari pagi tadi. Terima kasih juga untuk pendengar yang setia mendengarkan kita di pagi hari ini, sudah menyaksikan kami juga di YouTube RRI Ambon. Dan dokter spesialis paru dokter Yanita Novalina Ursula SPP, terima kasih banyak Bu Dokter. Insyaallah lain waktu kita akan berbagi lagi lebih banyak lagi ilmu di RRI untuk sama-sama kita ketahui. Terima kasih banyak pendengar, Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan kami pagi hari ini. Saya Rauda Utara mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Memutus mata rantai COVID-19
3: situasi masyarakat
4: ini, aspirasi Maluku.

0: Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri. Kejaksaan Agung menyita uang sebesar 401 miliar rupiah dari PT CNI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga nikel di Sulawesi Tenggara. Warga Palestina menggelar aksi protes menuntut informasi nasib orang hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 1 September 2026, saya Rudy Zain. Kementerian Perindustrian mengajukan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk memperkuat program prioritas industri pada tahun 2027. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027
2: Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,72 triliun rupiah untuk tahun anggaran 2027. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang tersedia masih belum ideal. Agus menjelaskan, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat produktivitas dan daya saing, hilirisasi, serta penguatan industri kecil dan menengah. Anggaran tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia industri dan transformasi industri nasional.
1: Secara rinci dapat kami sampaikan bahwa tahun 2027 pagu anggaran Kementerian Perindustrian tidak mendapatkan alokasi.